0: menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Syaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
1: Dapatkan produk Biosi, Agarilu Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
2: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih sudah pantengin Sedap, Semangat Dangdut Pagi.
3: Semangat Dangdut Pagi.
4: Semangat Dangdut Pagi.
3: Sedap, Semangat Dangdut Pagi.

0: sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
1: Pantun radio, pantun irama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
3: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Yunda, Radio Asrada Pring Sewu. Dikutip dari Tribun Lampung, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung menjadikan RSUD Pring Sewu sebagai salah satu objek penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengukur mutu layanan sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tim Ombudsman yang dipimpin Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Dodik Hermanto bersama Ahmad Saleh David Faranto, Alvero Septiawan, serta Frans Sinaga diterima langsung Bupati Pring Sewu Rianto Pamungkas. Dodik Hermanto mengatakan, penilaian itu merupakan bagian dari program prioritas nasional yang bertujuan mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Bupati Pring Sewu Rianto Pamungkas menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen memberikan layanan prima terutama di sektor kesehatan. Menurutnya, salah satu langkah yang dilakukan adalah melibatkan Dewan Pengawas eksternal yang secara berkala memberikan laporan mengenai kondisi dan kualitas pelayanan di RSUD Pring Sewu. Selain itu, rumah sakit tersebut kini berstatus Badan Layanan Umum Daerah BLUD sehingga memiliki kewenangan mengelola keuangan secara mandiri. Ia menambahkan, layanan RSUD Pring Sewu tidak hanya dimanfaatkan warga Kabupaten Pring Sewu, tetapi juga masyarakat dari Kabupaten Pesawaran, Tanggamus hingga Lampung Tengah. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
2: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Syaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FM Net dan jaringan.
5: Persiapan kemerdekaan RI. Dikutip dari ensiklopedia Kemdikbud, di masa pendudukan Jepang, Indonesia dijanjikan untuk merdeka. Janji ini didapatkan setelah Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo pada sidang Parlemen Jepang di Tokyo 16 Juni 1943 mengumumkan bahwa bangsa Indonesia berkesempatan berperan dalam politik dan pemerintahan. Setelah

0: yang diumumkan pada 29 April 1945. Ketuanya adalah Dr. Andes Rajiman Wedio Diningrat, sedangkan dua wakilnya adalah Ichibangase Yoshio dan R.P. Suroso.
1: Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Assalamualaikum. Semangat pagi, Besti. Jumpa lagi dong bareng sama Chandra Dewi. Hari Selasa menyala, Besti. Sampai nanti jam 8 kita asik-asikan di sini aja bareng sama Chandra Dewi di Madu Jelly. Mainkan DJ-nya enak sekali. Persembahan spesial dari Susu Kambing Etawa.

lagi nggak bisa jatuh cinta, ya udahlah Besti, mending kamu ikutan gabung aja bareng sama Chandra ya. Kamu bisa kok ikutan gabung ya kan di 08 12 12 12 93 10. Live TikToknya sesaat lagi ya Besti, tungguin aja di Radio Tridharma FM. Kamu beruan bergabung, jangan lupa pada minum susu semuanya, susu kambingnya Tawa, biar apa ya, biar sehat lah.

Jangan pada lupa semangat dong pagi hari ini. Gak boleh gak semangat, besti. Aduh, jangan lupa pada minum susu juga. Susu kambingnya Tawa. Biar semuanya makin sehat, makin semangat lagi beraktivitas paginya. Dikasih yang asik-asik lagi, besti. Kuy.

Apakah kamu mengalami sakit dari pinggul menjalar ke ujung kaki, yang sakitnya ke paha belakang dan betis belakang? Kemudian ada juga yang sakitnya dari pinggul menjalar ke paha samping dan menjalar ke betis samping sampai ke ujung kaki. Kram, kebas, kesemutan. Terus dari pinggul menjalar ke depan, kemudian sakit di lutut yang sakitnya luar biasa ke bawah. Bisa jadi Anda mengalami syaraf kejepit atau HNP, nyeri pinggang, nyeri lutut, pengapuran tulang. Langsung saja minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium. Rutin konsumsinya agar Anda terhindar dari syaraf kejepit, nyeri pinggang, kebas kesemutan, pengapuran tulang, dan asam urat. Susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium mengandung protein dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang disebabkan radang sendi, serta mencegah kerusakan jaringan pada persendian. Pesan dan minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium sekarang juga.

0: Nya. Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya Sarjana Farmasi, Konsultan Solo Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Tri Rama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Tri Rama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Jaga sehat. Jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi. Bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor dan gamat yang kaya kolagen sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
2: Mainkan DJ-nya.
1: Enak sekali. Kita goyang lagi, bro.
2: Lanjutin lagi dong semangatnya, Besti. Bareng sama Chandra Dewi sudah live ya di TikTok tuh, Besti. Boleh deh kamu merapat. Temenin Chandra siaran pagi hari ini. Semangatin kamu, Besti. Oh my God. Pokoknya kebersamaan sampai nanti jam 8 aja ya. Waktunya tinggal setengah jam lagi. Jangan sampai kamu ketinggalan ya, Besti. Dan juga kalau sudah menyatu bareng sama Chandra di Madu Jelly, nggak lupa ya untuk selalu rutin minum susu kambing Etawanya. Ada lagi yang baru, Besti, ada Etawashi 200.000 aja dapat 3 itu. Sumpah rasanya enak banget, Bes. Yuyur ya, rasanya enak banget. Kamu jangan sampai tidak kebagian. Buruan aja untuk dapetin susu kambing Etawanya ya. Jadi pagi-pagi sambil gabung sama Chandra, kamu nanti bisa sambil nyerobot susu kambing Etawanya, Besti. Nanti kita sapa-sapaan ya, nanti kita kicau-kicauan bersama-sama. Tapi bukan kecamania ya. Kita seru-seruan aja bareng sama Chandra Dewi di sini, Besti. Di Madu Jelly, mainkan DJ-nya enak sekali. Persembahan dari susu kambing Etawa Premium. Cuma tersedia di Trirama Jaringan aja. Jangan sampai salah pilih loh ya. Jangan sampai salah pilih tempat untuk cari susu kambing Etawa yang premium, Besti.

Besti, maunya ikutan goyang, maunya ikut asik-asikan. Mana sama cara-cara siarannya udah berdiri loh ini Besti. Nggak mau duduk pokoknya. Siarannya maunya berdiri, nemenin Besti biar pada semangat semuanya. Ya boleh merapat di live TikToknya Chandra, temenin Chandra siaran biar Chandranya juga makin semangat. Nanti kamunya juga jadi ikutan semangat, ya kan? Ketularan semangatnya Chandra, Besti. Gitu nggak sih konsepnya? Ah, kita goyang lagi. Kuy, kuy, kuy.

aktivitas pesti. Aduh, jangan sampai kamu kendor lagi semangatnya ya. Kencengin lagi dong volumenya biar kamunya makin semangat. Chandranya udah semangat, gaspol. Kamunya kombler, tidak bisa besti. Kamu juga harus ikut semangatan. Coba, jauh banget nggak kelihatan siapa yang ada di sana ya kan. Ada Mbak Arfi Parni juga, thank you sudah ikutan bergabung. Ada lagi siapa itu? Dirimu 3 jam full no? Ya you know. Ada juga Aldo, selamat pagi Aldo, thank you kamu sudah ikut gabung. Pak Anggit, Pak Anggit dimanakah dirimu Pak Anggit? Tunjukkan pesonamu Pak Anggit, jangan cuma diem-diem aja. Boleh bantu di share-share dulu dong biar makin semangat semuanya ya. Modus Chandra Besti. Coba yang udah pada punya susu kambingnya tawa, coba di absen dulu boleh. Ya di absen dulu. Coba kamu jangan lupa pada minum cucu dulu, cucu kambing etawa yang ada di Trirama. Yeay, yang ada di Trirama jaringan. Itu ada banyak banget variannya. Ada Zigo 26. Terus juga ada Etamet, ada Etabes, ada Etakol. Ada juga Etamet. Udah aku sebut belum dari Etamet Besti? Ada yang baru, ada Etawasi. Ihir, itu masih masuk promo. Promo di bulan ini, promo kemerdekaan. 200 ribu aja kamu dapat 3. Itu sumpah rasanya enak banget. Aku kemarin sudah mencoba Besti. Ini anak-anak pasti suka banget, apalagi yang memang biasa minum susu. Buruan ya Besti, harus punya cucu kambing Etawa. Apalagi yang selama ini minum susu kambing. Bukan susu kambing, susu sapi itu gak cocok ya. Perutnya emang gak bisa nerima. Coba sekarang beralih ke susu kambing Etawa Besti. Itu bisa jadi ya kan, kamu nanti lebih enak, perutnya lebih bisa nerima ya kan. Kalau pengen dapetin manfaat dari susu, beruan kamu beralih ke susu kambing Etawa aja Besti. Yang premium cuma tersedia di Trirama jaringan. Dan juga seluruh produk-produk yang ada di Trirama ini tidak tersedia di toko online manapun. Jadi kalau pengen dapat yang asli, udah langsung aja datang ke sini, OTW ke radio ya. Hey, Mimi, cucu.

Aku pengennya yang di Tri Rama aja, gas OTW datang ke seluruh jaringan radio Tri Rama FM net. Atau juga kalau bisa hubungi aja di call center di 08317606600. Nanti bakal dianterin sampai ke rumah kamu. Kamu ordernya pagi ini, hari ini juga bakal dianterin Besti. Gas aja Besti, gas aja loh. Ya, kamu itu love aku Besti. Kamu juga yang lagi nonton love aku pokoknya ya. Dan juga yang sudah ikutan gabung bareng sama Chandra di Wawa, sabar. Nanti kita sapa-sapaan, oke? Okay? Soalnya Chandra pingin ngejakin kamu goyang lagi. Pingin ngejakin kamu asik-asikan lagi, Besti. Apakah kamu sudah siap? Apakah kamu sudah siap? Cari posisi yang paling asik, cari posisi yang paling asoy. Kita goyang lagi, siap bosku!

pasti. Ya makanya kamu gak usah pindah-pindah gelombang. Besok Wandira, Widi, Bunda, Bunda Cu, Bunda Cu sudah ikut bergoyang juga bareng sama Chandra. Thank you. Ada lagi ini, lagi masak sambil joget-joget. Ih kan, nular kan. Gak mau, pokoknya gak mau kalau besi itu diam-diam. Apalagi ya pagi-pagi sambil marah-marahan, tidak bisa. No, ya tidak boleh pokoknya. Ada juga Rahma Firda, selamat pagi sudah.

layak. Oke, thank you ya. Aku gak bisa langsung baca dari sana soalnya. Jauh pol ya. Aduh, tuh kan terganti apa? Gak bisa request guys, sorry banget ya. Ya, kita tidak bisa request bestie. Kalau di Mary Jelly udah disiapin sama musik directornya, kita masih siap goyang aja. Siap geleng-geleng, siap kita goyang-goyang. Ada lagi, ini siapa? Fendi Bakso. Selamat pagi, thank you kamu sudah ikut hadir ya. Halo Tante. Halo Om Tante dari Hadi Prayogo. Ya thank you sudah ikut bergabung juga bareng sama Chandra Besti. Pak Cupli. Pak Cupli, tunjukkan pesonamu Pak Cupli. Jangan cuma diam-diam aja, boleh bantu tap-tap layar juga ya. Besti-besti, love-love aku semuanya. Ikutan Gi, goyangin jempolnya Besti ya. Gak bisa Chan, gak bisa. Soalnya ini nyambi macak. Ya nyambi macak, HP-nya ditayok.

bareng sama Chandra Dewi. Okay, siap ya bosku. Iya Mama Eka, betul itu tidak salah.

thank you sudah ikut bergabung juga bareng sama Chandra. Dari Tanjung Kesuma, ini buat warga Dusun 1 Tanjung Kesuma. Air mulai kering. Tempatmu juga iya gak, Besti? Mulai kering juga gak kira-kira kamu tempatnya? Aduh, Besti. Semangat mandi air galon, ya ampun sayang amat air galon buat mandi. Kecuali kalau ngungsi pakai galon gitu mungkin ya. Tapi kalau air galon beli buat minum, buat mandi sayang banget. Ya cari alternatif lain. Jangan mandi pakai air galon ya Besi. Sayanglah ya kan. Buat sobat nyarit le parijo digoyang semuanya. Ya jangan sampai tidak goyang Besti. Ada juga sudah ikut gabung lagi Agen Kubah. Wah Agen Kubah lama banget gak ikutan gabung bareng sama Chandra. Kemana aja diri kamu? Sarapan pakai nasi goreng sambil goyang. Asoy. Yang lagi bikin nasi goreng soalnya kesiangan Chandra. Gak sempat masak, gak sempat berpikir mau masak apa. Gak punya ide Chandra ya. Gak tahu buntu. Soalnya bangkong Chan-chan. Yang penting gak lupa minum cucuk kambing etawa. Ngetok makannya di rumah ya Besti. Biar kamu bisa selalu minum. Walaupun kesiangan tetap bisa diminum kok. Boleh, dikira gak boleh. Boleh Besti. Ada juga yang sudah ikut bergoyang. Kang Ocit ngopi lah ya. Biar semangat gitu. Ih, ada Hadi Susilo. Susilo lagi. Hadi Susilo. Ya ilah, ditanya lagi. Kak Putra di mana? Ini jatahnya Chandra memang hari Selasa. Paten, iya kan? Sudah paten itu. Aku ya wes mimi cucu lo ini pamargona jan mantul banget. Ada Mas Didi, selamat pagi Mas Didi Sri. Mas Didi Sri kaya sukadana juga sudah ikut bergoyang. Asai, asai, asai, asai, asai, asai. Hadir nyimak juga dong. Ihir, ada juga Ahmad Fernanda sudah ikut bergoyang. Dari Pancawarna dari mana nih? Oh dari Pancawarna. Sekarang ditanya lagi, udah disebutin tadi namanya. Ikutan goyang lagi dong, kita hobahin lagi Besti. Apakah kamu sudah siap ikutan bergoyang lagi bareng sama Chandra? Yang sudah ikutan gabung di TikTok, aduh thank you ya semuanya. Belum bisa disapain satu persatu, gak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting kita goyang. Gaskan lagi bosku.

Mbak Resti, Besti semuanya ya. Yang tahu lagunya kita nyanyi bareng-bareng. Yang penting gak pada lupa minum susu kami ngetawa semua, oke? Okay?

0: keluarga sehat, kabar baik buat kamu yang punya keluhan nyeri sendi, asam urat tinggi, kebas dan kesemutan, syaraf kejepit, sakit pinggang dan pegal lindu. Sekarang, keluarga sehat tidak usah khawatir. Ada susu kambing Etamed, varian terbaru dari Etabes. Etamed adalah susu kambing herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu menjaga kesehatan tulang dan sendi. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing etawa yang bermanfaat untuk membantu permasalahan tulang dan sendi Anda. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin terbantu masalah tulang dan sendinya, bisa langsung konsumsi secara rutin susu kambing Etamed. Jadi, jangan ditunda dan tunggu sampai parah. Atasi permasalahan tulang dan sendi dengan susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
1: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
3: Awas, tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk, segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
4: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
5: Mainkan DJ-nya.
4: Enak sekali.
6: Kita goyang lagi, bro.
5: Terima kasih, Besti. Kamu masih terus bergabung sama Chandra, ya kan? Ini kita memperingati Maulid Nabi, ya. Yang pada punya acara, semoga berjalan dengan lancar. Yang masih mempersiapkan acaranya, semoga dapat banyak donatur. Amin, ya Rabbal Alamin, ya. Terus juga ini Besti, siapa lagi? Sudah ikut bergabung. Wahyu Endra, thank you Wahyu Endra. Kamu sudah ikut menyatu juga dari kawasan Seputiraman, ya. Semuanya juga yang sudah ikutan gabung di TikTok. Aduh, sorry banget aku nih gak bisa sapain satu-satu. Bes, waktunya cepet banget sih. Apa kita tambah aja durasinya? Gimana? Apakah kamu setuju, Besti? Dua minggunya nanti gimana? Tapi Panteng gak jadi talak, lo siap Mama Eka, wes aman ya. Ibu Muslimah, terima kasih juga sudah ikutan bergabung. Ada Mas Juwiki juga sudah ikut gabung. Chandra, ikut gabung. Iya benar, ikut gabung sama Chandra, Besti. Kenapa repot banget aku bilang hari ini, ya. Berkata-kata hari ini kok sangat repot sekali, Besti. Mas Parno, digoyangin lagi buat semuanya, thank you. Ada Bu Isyana juga, tembak-tembak langit sudah, ya. Anda sudah saya kasih tembak-tembak langit. Gimana, apakah Anda sudah ancang-ancang dari posisi? Gimana, kan? Mbak Supana, selamat pagi. Ada Bunda Maura dari RQ, ada Bunda Widuri dari Perancis. Ada lagi ini libur ojo tapi berkelutnya dengan kompor. Nggak libur, nggak apa-apa. Semangat semuanya. Ini tanggal merah atau guys? Emang ini tanggal merah ya? Tanggal merah nggak tanggal merah sama aja, Chandra mah ya. Yang penting sebestinya semuanya pada semangat, oke? Okay? Ada juga Mbak Warini dari Gisting, ada Pak Aska juga, jangan lupakan aku ya. Yang penting mah ikutan gabung nggak bakal dilupakan, best. Waktunya habis, ini offside lagi, best, gak apa-apa. Ya kita kasih yang asik-asik lagi, kita closingan bersama-sama. Yang tahu lagunya kita nyanyi bareng-bareng sama Chandra Dewi di Madu Jali, mainkan DJ-nya enak sekali. Let's go.

0: terima kasih untuk kebersamaannya Besti, tapi sayang banget waktunya udah habis. Sudah offside. Ini saatnya Chandra pamit Besti. Langsung Chandra akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agari Luseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis. Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dihimpun dari tribunlampung.co.id, Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Lampung Timur terus berinovasi untuk mengoptimalkan pelayanan publik berbasis teknologi. Salah satunya melalui inovasi barcode laka respon cepat yang dirancang untuk memangkas waktu tanggap atau response time dalam penanganan laporan kecelakaan lalu lintas. Sosialisasi perdana inovasi digital tersebut digelar di kawasan padat lalu lintas Jalan Lintas Timur, tepatnya di simpang traffic light Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Lampung Timur, Ibtu Arum Monitasari, mewakili Kapolres Lampung Timur AKBP Yulian Syah, dengan melibatkan puluhan personel Satlantas. Masyarakat cukup memindai scan barcode menggunakan kamera ponsel pintar. Setelah dipindai, pengguna akan diarahkan secara otomatis ke layanan WhatsApp. Resmi petugas piket Satlantas Polres Lampung Timur. Barcode berfungsi sebagai sarana komunikasi darurat yang menghubungkan saksi mata atau masyarakat yang mengetahui kecelakaan dengan petugas kepolisian. Kedua, mekanisme penggunaannya cukup sederhana. Masyarakat hanya perlu memindai barcode, kemudian mengirimkan lokasi kejadian secara presisi melalui fitur share location, dan jika memungkinkan menyertakan foto kondisi di tempat kejadian perkara. Ketiga, masyarakat dihimbau memberikan informasi secara detail dan akurat. Informasi tersebut akan membantu petugas dalam menentukan langkah penanganan awal, termasuk mempercepat kebutuhan medis dan proses penanganan TKP. Ibtu Aru menegaskan, efektivitas inovasi berbasis teknologi tersebut sangat bergantung pada partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat. Karena itu, ia menghimbau masyarakat agar menggunakan fasilitas tersebut secara bijak dan tidak menyalahgunakannya untuk menyampaikan laporan palsu atau informasi yang tidak benar. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya. Kini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini.

0: sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosis Haga. Dapatkan sekarang juga Biosis, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net.
1: Biosis. Semarak kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FM-net dan jaringan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno dan Mohatta tiba di Jakarta. Sejarah Indonesia dilanjutkan dengan penyusun teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di kediaman Laksamana Muda Maeda. Dia adalah perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Teks tersebut dirumuskan oleh Soekarno, Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Lalu disaksikan oleh Soekarni, Sudiro, B.M. Diah. Kemudian, teks proklamasi ditulis tangan diketik ulang oleh Sayuti Melik. Naskah proklamasi selesai sekitar pukul 4 pagi pada tanggal 17 Agustus. Kemudian, teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Mohatta. Teks kemerdekaan itu atas nama bangsa Indonesia. Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan. Kita

Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: Selamat pagi, Besti. Selasa.
1: Stop, Chan. Kamu jangan teriak-teriak, Chan.
0: Aku nggak teriak ini.
1: Oh, kamu nggak pakai earphone, pantesan kamu teriak-teriak.
0: Ya nggak ada suaranya.
1: Oh, iya. Kamu tuh seharusnya colokin dulu, Ke.
0: Besti, kamu dengar suara aku?
1: Dengar dong.
0: Apakah kamu dengar suara aku?
1: Dengar, Besti. Jangan teriak-teriak, Besti. Ya ampun.
2: Ini belum Besti. Teriak. Ini belum teriak loh.
1: Tadi teriak loh, ini enggak loh. Ya ampun.
0: Dengar, katanya Mbak Indah mau.
1: Dengar kan? Tanggal merah ya ini, Besti.
0: Tanggal merah ya? Oh, Maulid Nabi ini ya.
1: Oh iya benar, tanggal 25 Agustus 2026, Besti. Biarpun tanggal merah gak apa-apa, pokoknya kita harus tetap temenin kamu.
0: Iya dong, habis ini kita berangkat pengajian ya.
1: Iya dong, nanti aku cari outfit dulu pengajian.
0: Ya gitu juga boleh kok.
1: Emang boleh pengajian kayak gini?
0: Kita gak dipakein mukena.
1: Oh iya, oke lah ya, berarti ganti outfit.
0: Ayo Besti, kita dangdutan dulu pagi hari ini, semangatin dulu. Barangkali kamu pagi ini sangat ribet, banyak bekerja.
1: Iya, yes, benar banget. Tadi tuh aku pas berangkat tuh, Chan ya. Pikir aku kok sekolahan sepi banget, gak ada murid sama sekali gitu ya. Baru inget kalau sekarang tanggal merah ya.
0: Oh. Baiklah kalau begitu, Besti. Kita lanjutin lagi semangat pagi ini sampai jam 10.
1: Iya dong, di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goyang terus. Mia.

0: Besiku, dilanjut lagi ya pagi hari ini. Cuaca cukup cerah, pas banget tanggal merah.
1: Ya ampun, aku tahu.
0: Kenapa?
1: Pasti kamu mencoba untuk menumbuhkan akar di punggung kamu kan?
0: Iya kan, Besti? Bilang deh sama kita kalau kamu lagi mager-mageran pagi ini. Lagi rebah-rebahan, gak menyat-menyat dari tadi.
1: Iya loh, Besti. Awas akarnya bertumbuh di punggung kamu. Bertumbuh menempel bersama kasur kamu. Kamu nanti menyatu bersama kasur.
0: Iya loh, awas loh, Besti. Awas loh.
1: Rebahan aja. Mentang-mentang hari libur, aku lo beres-beres rumah lo.
0: Oh, udah beres-beres toh Mbak Indah Moza toh.
1: Oh, ini selain Mbak Indah Moza.
0: Iya, yang lainnya pasti lagi mager-mageran nih ya. Selain lagi Mbak Indah Moza dan juga selain kita.
1: Iya, fix itu kan. Coba-coba Besti, kamu jangan lupa pada ikutan bergabung. Kita sudah live TikTok di Radio Trirama FM Lampung.
0: Yo, kamu bisa gabung aja Besti ya di TikToknya kita. Atau juga kamu bisa bergabung di Wawanya kita.
1: Ih, betul banget, di 08-12-12-12-9310.
0: Tuh Besti ya, gas kan kamu simpen, kamu save. Terus kamu bisa chat kita Besti ya. Kamu mau salam-salam boleh, mau request dendang boleh, mau apapun, mau curhat juga boleh.
1: Curhat
0: kan ada Mama Chandra.
1: Besti, kalau misal kita buka sesi curhat, apakah kamu mau ikutan bergabung?
0: Ya Besti, tapi kita gak bisa kasih solusi ya, kita cuma dengerin aja.
1: Ada, kita buka sesi curhat-curhat seputar keluhan kesehatan. Apalagi besok hari Minggu atau hari Sabtu kita mulai?
0: Hari Sabtu dong.
1: Nah, hari Sabtu nanti kamu bisa curhat dong seputar keluhan kesehatan. Curhatnya ke Bunda Minta Aninjaya.
0: Yes, bener banget. Hari Sabtu kita mulai ke Inovasi Radio Lampung Tengah dulu.
1: Iya.
0: Terus hari Minggu kita di SB8 di Rumah Makan Rowo Ireng.
1: Iya.
0: Terus juga hari Senin kita lanjut ke radio Kansa FM Tridatu Lampung Timur.
1: Ih, terus selanjutnya itu kita ke Margo Toto di Metro Kibang.
0: Yes, bener banget Besti. Catat tanggalnya supaya kamu bisa curhat-curhat, konsultasi barengan sama Bunda Mita.
1: Itu dia Besti, kamu datang untuk bisa cek kesehatan gratis, nanti konsultasi, curhat gitu loh seputar keluhan kesehatan tubuh bersama Bunda Mita.
0: Benar banget Besti. Ih, kata siapa aku mager-mageran Trican? Wong aku loh, ini lagi sibuk-sibuk nih Mbak Mary Susanti aja gak terima dibilang lagi mager-mageran.
1: Gak terima. Itu yang mager-mager selain yang tidak mager. Iya kan, kalau yang tidak mager, mantul.
0: Mantul ya, nih ya.
1: Selain yang tidak mager, itu pasti mager. Iya. Pagi hari ini sedang bermalas-malasan karena tanggal merah.
0: Iya, pertanyaanmu dari tadi dibolak-balik ya Chan ya.
1: Biar Besti mumet.
0: Iya, ini Mbak Rini aja wat kemeringet loh Mbak Trican.
1: Iki Rini siapa sih?
0: Mbak Rini Magelangan toh.
1: Ah, iya kah?
0: Iya sih sepertinya ya.
1: Ah, iya apa enggak nih?
0: Ya enggak tahu, yang penting Rini aja.
1: Katanya Den Bagus loh. Apa itu mager si Do aku digoreng?
0: Waduh, mager mageran. Si Do jadi wasen.
1: Nah, ngeri sekali. Iki siap antar, siap star nyetrika loh Bes.
0: Oh gitu. Ya wes semangat ya Besti. Ih, ini hostnya siapa ya?
1: Aku.
0: Iya. Yeah.
1: Aku atau dia?
0: Ya dua-duanya lah ya, hostnya dua.
1: Riz Nowik. Aku adalah
0: anak nelayan.
1: Aku anak petani.
0: Oh iya. Aku juga anak mama dan papa.
1: Aku anak penyiar.
0: Iya benar ya. Ya udah panggil aja kita dua miau ya sayangku ya.
1: Yes, Mbak. Salah kamu, ini Mbak Rini proyek loh.
0: Oh, Mbak Rini proyek.
1: Mamanya Abid sama Aira. Zaid, terima kasih Zaid.
0: Zaid, thank you banget, berkah barokah buat kamu ya. Panjang umur sehat selalu Zaid Al Aisy.
1: Iya kan? Aku anak desa.
0: Aku anak desa, kerjaku kerja motong. Aku pengangguran tiap hari luntang lantung.
1: Lagi, aku udah. lagi enak-enaknya ini.
0: Udah lupa, nanti aku puterin aja dendangnya ya.
1: Terus juga itu siapa lagi, Bes, ada Mas Bendel.
0: Iya.
1: Besok di masa nih sampean Mbak Chandra dalam rangka apa? Ntar dulu.
0: Iya, dalam rangka ulang tahun kah?
1: Ulang tahun siapa dulu?
0: Ulang tahun Mas Bendel.
1: Aku yang masak.
0: Iya.
1: Ongkosnya mahal loh aku loh.
0: Ya gas nggak apa-apa lah.
1: Iya kan. Soalnya rumahku sama rumahmu jauh.
0: Ya nanti Mas Andi kesini kayak nggak pernah kesini aja.
1: Ada Nur Hadi, selamat pagi Nur Hadi.
0: Iya, selamat pagi, salam dari Branti. Oh, Zaid dari Branti.
1: Oh, ya kan. Mau dong aku dibawa terbang kalau dari Branti.
0: Oh ya. Kamu dibawa terbang pakai apa?
1: Ya pesawat lah, di Branti kan ada pesawat.
0: Ya udah, berarti kamu harus otw ke sana dong.
1: Susul sih.
0: Iya, soalnya kan pesawat nggak bisa jemput kamu ke rumah.
1: Bisa. Pakai bisa. Helikopter.
0: Oh, kirain pakai pesawat kertas.
1: Pakai origami
0: ya. Ikutan ya cantik seputih Raman. Ada Agustin Mukti Rahayu.
1: Yes, bestie, salam kenal ya. Ini siarannya berdua tapi ramenya membuat banget suasana.
0: Pokoknya ya.
1: Kamu gak apa-apa Ki.
0: Emang papa Ki?
1: Emang boleh papa-papa?
0: Ih, gak boleh lah. Dan Bagus juga hadir ya. Salam buat keluarga besar Kang Ipul. Semoga dilancarkan segala sesuatunya.
1: Yo, assalamualaikum Besti.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Oktami Rizky, apakah kamu kehilangan dua miau?
0: Iya, Oktami Rizky, Rizky Oktami.
1: Atau kamu, biasa aja gak ada dua miau?
0: Iya, kamu sudah terbiasa tanpa kita kan?
1: Yuyur
0: aja deh.
1: BTW
0: BTW yuyur kan ya, yuyur.
1: Oke, ada Pak Anton, owner kolam renang Telaga Putri.
0: Oh, selamat pagi Pak Anton.
1: Yeay, Mbak Supana juga guys, hadir guys.
0: Oke guys.
1: Tak sambil nguli, siap dan bagus semangat nguli anti prey.
0: Siap, semangat selalu buat besti-besti ya. Terus juga besti aku yang udah pada punya produk herbal agar rilisnya di rumah. Jangan lupa dikonsumsi rutin pagi, siang dan juga malam sebelum makan ya.
1: Oh bener sih, itulah buruan. Kalau kamu belum punya, buruan juga segera kamu punya. Dan kita ada yang baru besti, dan ini untuk luar. Selama ini banyak banget yang nyari ini yang untuk luar, mana kita punya besti.
0: Yes, kita punya ini besti.
1: Kita punya Zigo Magnesium Cream. Ini untuk besti-besti yang selama ini mengeluhkan sering sakit persendian. Kalau selama ini diminumin madu namurafit untuk pengobatan dari dalam, nah sekarang juga bisa dibantu langsung dari luar juga. Jadi dari dalam dari dalam juga Ya kalau dari luarnya kamu bisa pakai Zigo Magnesium Cream. Nanti di serut gitu. Nanti dioles-oles, terus dipijat lembut. Nanti langsung bisa meresap, bisa bantu untuk meredakan nyeri-nyeri sendi yang terjadi sama besti-besti.
0: Betul banget, karena si Zigo Magnesium Cream ini Chan, ini kandungan bahan alaminya tuh luar biasa banget.
1: Iya kan?
0: Banyak banget.
1: Iya kan?
0: Bisa untuk meredakan ketegangan otot, melembabkan kulit, serta bisa memberikan sensasi hangat untuk merelaksasi tubuh dan pikiran.
1: Tuh, besti. Jadi dia itu tuh nggak yang sampai tahap panas banget. Kalau yang nggak suka panas, kamu bisa ya pakai Zigo Magnesium Cream.
0: Yes.
1: Dan juga ini kalau kamu punya keluhan asam lambung, nih ya, keluhan asam lambung kamu bisa juga bantu olesin di bagian perut.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi dia bantu untuk merelaksasi perut kamu yang sedang bergejolak dikarenakan asam lambung sedang meningkat.
0: Iya, bener banget besti. Jadi tenang aja, bisa digunakan di seluruh bagian tubuh mana saja selain mata ya, dan juga mulut.
1: Ya bayangin aja kalau taruh di sini gitu besti kan.
0: Nanti panas, pedes matanya besti.
1: Iya, nanti kamu jadinya menangis
0: sendiri.
1: Iya,
0: tak ada yang menemani.
1: ada yang menemani dua mil, tapi dua mil tidak bisa berbuat apa-apa kalau kamu sampai terkena mata.
0: Iya Besti, kalau keluhan dompet kering bisa reda nggak Trican?
1: Oh, kalau keluhan dompet kering itu bisa diredakan dengan kita bekerja yang sangat semangat dan rajin mencari cuan supaya dompet kamu tidak kekeringan.
0: Betul Jin, jadi kamu harus kerja keras ya Jin ya.
1: Bener, kalau kamu kerja keras banting tulang, kalau kita kerja teras.
0: Kerja teras. Kerja keras Bu.
1: Kalau kita kerja keras banting.
0: Banting apa?
1: Banting.
0: Banting pintu.
1: Enggak dong, ya banting ya. Juga dong. Banting-banting apa? Banting wajan. Jangan dong.
0: Jangan itu dong Jin.
1: Wajan itu lumayan loh kalau beli loh.
0: Iya loh, mahal loh wajan itu loh.
1: Dikira murah. Mahal.
0: Mahal weh, mahal. Aku ada Hidayat, kenapa mau dibanting juga?
1: Tidak, aku enggak aku. Malah aku yang kebanting nanti kalau banting Mas Ade. Gimana? Aku udah malah aku sih ke Smackdown nanti jadinya kan.
0: Tenang Chandra, ada aku.
1: Siapa yang banting pintu? Judul lagu tuh.
0: Judul lagu banting pintu.
1: Iya kan? Ini Dinda sama mamanya ini.
0: Ya anggap aja Dinda sama mamanya lah.
1: Oh lagi nobar.
0: Iya lagi nobar bareng.
1: Iya kan? Oh aku sepi loh guys, gak ada kalian.
0: Iya kan?
1: Ramainya di lapangan masih kalah sama SMA. Ramainya lapangan masih kalah sama kalian. Masa? Gulung nih HP-nya.
0: Masa sih Rizky Oktami? Yaudah kamu kalau kangen kita meluncur aja di TikTok ya.
1: Atau meluncur aja datang ke Lampung.
0: Iya jauh sih, tapi kalau ke Lampung yaudah ke TikTok aja. Ke TikTok aja yang hemat biaya.
1: Saya akan lawan. Saya akan lawan. Saya akan lawan. Saya akan lawan. Saya akan lawan.
0: Mas Ade harus ngalah sama perempuan dong.
1: Mas Ade, emang kamu sanggup ngelawan kita? Kita berdua loh.
0: Dua lawan satu loh Mas Ade, dua lawan satu.
1: Iya kan? Kalau Mas Ade melawan, saya juga akan lawan.
0: Saya juga akan lawan. Saya tidak akan mau mengalah ya kepada Mas Ade.
1: Tidak akan.
0: Ngapus sih kata Mas Duri.
1: Ngapus siapa?
0: Enggak ngapus sih Mas Duri.
1: Enggak. Kita enggak ngapus
0: sih. Enggak ngapus sih kok. Orang kita bukan yang ngomong, besti-besti yang ngomong sendiri. Kok iya gitu loh Chan, mesti kamu lupa ini ngomongin apa kan.
1: Iya
0: gitu, iya aja Chan.
1: Kok saya akan lawan kayak bunyi kampas aku yang agak-agak seret ya.
0: Apa?
1: Gak tahu kok kampas kamu ngeri banget.
0: Iya ngeri banget Chandra ya, makin kesini makin kesana. Ternyata bidadari cukup 7 karena Chandra ke 8, wajar beda dari.
1: Beda dari yang lain.
0: Iya beda dari pokoknya ya. Oke. Kipas, maksudnya kipas itu Chan.
1: Oh kipas kamu bunyinya begitu. Saya akan lawan, ngeri banget kipas kamu.
0: Ngeri banget ya, berdua lagi libur sekolah. Lihat live-nya Mbak Tria sama Mbak Chandra.
1: Betul sekali, lagi nobar Dinda.
0: Lagi nobar
1: sama mamanya.
0: Mantap, yang belum kesapa siapa tadi ya Bunda Widuri. Tadi ya selamat pagi Bun. Taping atuh bunda-bundaku ya. Bapak-bapakku, ayah-ayahku, cinta-cintaku, semua pada taping aja ya.
1: Oke Besti, tuh ya. Buruan yang belum ikutan gabung masih kita tungguin ya. Kita mau kasih kamu yang ngasih-ngasih lagi biar pada semangat semua muahnya.
0: Iya biar pada semangat nih ya, biar semangat kamu Indra dari SB9 ya, biar gak di alpha ikutan absen dong.
1: Oh bener
0: ya. Info lomba Agustusan Chan.
1: Lo
0: banyak lo. Lo tinggal aja menyusuri jalan-jalan Mas Duri. Pasti nanti ketemu.
1: Biasanya lomba-lombanya malam kadangan. Ya udahlah ya, aku gak bisa mantengin guys. Udah gabung di Wawa. Namu lebaran. Oh benar, kalau di Bangka itu lebarannya banyak. Gak cuma lebaran haji, gak cuma lebaran Idul Fitri. Ya kan? Maulid Nabi juga lebaranan mereka.
0: Wah rame banget pasti di Bangka ini ya.
1: Bener, ya udahlah ya. Nanti di pub aja kira-kira kamu lebaranan menunya apa.
0: Yes, menunya apa ya Rizky Oktomi, di pubin ke kita. Kita pengen tahu, kita kepo.
1: Yo, salam dari Rumbia. Ya, Besti nanti dilanjut lagi.
0: Oke, boleh.
1: Tetap dong bareng sama Dua Miau.
0: Di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus. Miau.

0: Ya. Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Trirama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladitikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
3: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
2: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini, Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
3: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
2: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
3: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
4: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Pasar goyang,
2: pasar goyang,
1: goyang terus.

0: Besti, lanjut lagi barengan sama Duo Miau ya, Besti.
1: Ah, Besti, kenapa sih?
0: Ada Haji Chandra.
1: Haji Chandra? Kenapa banyak sekali nama Chandra di sini ya?
0: Enggak tahu.
1: Iya, apakah Chandra itu menjadi nama favorit?
0: Kalau di situ Haji Chandra, di sini Chandra Dewi.
1: Iya, ada lagi tuh Arya Dwi Chandra.
0: Iya kan?
1: Banyak kali Chandra ya.
0: Chandra, hidup Chandra!
1: Hidup!
0: Hidup Chandra! Hidup!
1: Iya, kalau lagi on air kayak gini emang suaranya nggak kecil, soalnya beda saluran.
0: Iya kan, ya udahlah, it's okay lah, yang penting bisa didengerin kan.
1: Ya, yang penting jelas suara kita ya.
0: Iya kan, tuh Besti. Eh Besti,
1: apa?
0: Kita mau apa ya, aku bingung sekali. Besti, sambil kita cek di Wawa, kamu juga beruan taping biar bisa kita sapa-sapain.
1: Iya.
0: Terus juga nggak lupa selalu kita ingetin karena ini udah mepet.
1: Oh iya benar.
0: Sekarang ini udah hari Selasa. Sedangkan kita, ya kan, bakal siaran keliling cek kesehatan gratis dimulai hari Sabtu besok.
1: Betul banget, hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 4 hari full kita bakal keliling ya.
0: Iya.
1: Dari Lampung Tengah, Inovasi, terus nanti ke SB8 Rowo Ireng, terus habis itu ke Radio Kansa Tridatu, terus terakhir kita ke Margo Toto.
0: Iya kan, tuh Besti. Aduh, pokoknya tuh keliling-keliling. Gak cuma kita aja, soalnya kita bakal keliling bareng sama konsultan herbal Agarilus kita dari Solo, Jawa Tengah.
1: Betul banget, jadi rugi banget kalau sampai gak dateng ya Besti ya.
0: Jangan, tanggal merah tetap kerja.
1: Ya iya no, kita kan selalu setia temenin Besti. Mau tanggal merah, kuning, hijau, biru, pokoknya tetap temenin kamu.
0: Iya toh, Mas Suroto.
1: Iya lah Mas Suroto, nanti kalau kita libur siapa yang temenin Mas Suroto?
0: Iya toh Mas Suroto. Weso, weso, terserah lah, terserah. Tuh kenapa? Bunda Geska kok emosi pagi-pagi?
1: Bunda Geska gak boleh emosi ya Bunda Geska ya. Sayang-sayangku gak boleh emosi ya.
0: Salam kenal dari Sakura Purwosari, Intan Ayu punya Ansori.
1: Oke. Selamat pagi juga Om Rizal Bekam di Tanjung Kesuma. Semangat pejuang rupiah tak kenal tanggal merah.
0: Betul.
1: Yang disemangatin angsuran, Sobat Ngarit Parino Jahit minta pawang hujan turunkan air. Biar biar hujan, biar suket dan air sumur gak kekeringan.
0: Betul, ya kan. Aku benar-benar berharap kalau kita ini diguyur hujan, karena benar-benar aku belum pernah merasakan hujan lagi setelah sekian lama.
1: Yes, benar-benar kekeringan kita, Be.
0: Benar, Raman Utara ikutan bergabung. Wow.
1: Oke, thank you. Ada lagi Mas Andon, mau digoyangin buat Pak Subari, Mbak Selamat, Mbak Nur, Kang Udin, Mas Ali, Mas Rino, semangat gaspol.
0: Yo.
1: Pak Margono juga ya. Selamat pagi. Oh, ini loh papannya Rizky Oktomi, mantap. Banyak kali jajanan, ada rendang juga.
0: Wah.
1: Wih, banyak pokoknya nih.
0: Wow. Tuh. Oh, bulan depan hujan. Oh. Cenayang ini jangan-jangan. Oh,
1: iya. Jangan-jangan ini ngalang-ngalain Mbak Rara ini.
0: Enggak, tapi kan bulan depan udah masuk Agustus September.
1: Iya, berber.
0: Bulan berber itu sudah mulai berhujan.
1: Iya, yes, benar banget.
0: Mungkin sebagian wilayah gitu kan ya. Tapi ya berharap sih segera.
1: Iya, berharap mudah-mudahan segera hujan ya, Besti ya.
0: Terus juga ada lagi, masih ada nggak sih?
1: Udah. Masih banyak banget di Wawa, tapi nanti lagi aja karena waktunya udah mepet.
0: Ya udah ya, Adit. Selamat pagi juga Adit ya.
1: Ya
0: kita dangdutan lagi biar makin semangat pada Anda di sini aja bareng sama Dua Miau
1: di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goyang terus, Miau.

0: info-info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
1: Pantun radio, pantun dirama, tiga yang goyang asyik.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FM Net.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. BMKG Provinsi Lampung melalui Stasiun Meteorologi Kelas 1 Radin Inten 2 Lampung Selatan mencatat ada sebanyak 111 titik panas yang tersebar di wilayah Lampung pada Sabtu 22 Agustus pukul 10 pagi. Berdasarkan peta sebaran titik panas yang diupdate melalui laman website lampung.bmkg.go.id, 111 titik panas tersebut terdiri dari 10 titik panas berskala rendah, 100 menengah, dan 1 tinggi. Kabupaten Waikanan merupakan area terbanyak ditemukan titik panas, yakni 27 titik, sementara titik panas berskala tinggi terjadi di Tejang, Pulau Sebesi, Raja Basa, Lampung Selatan. Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi pada Sabtu kemarin. Dalam kurun waktu kurang dari 4 jam, Gunung Anak Krakatau tercatat mengalami 5 kali erupsi. Kolom abu tertinggi mencapai sekitar 400 meter di atas puncak atau sekitar 557 meter di atas permukaan laut. Petugas pos pengamatan Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan, Andi Suwardi mengatakan, rangkaian letusan tersebut menunjukkan aktivitas gunung api masih berlangsung dan perlu terus dipantau. Menurutnya, kemunculan beberapa erupsi dalam waktu berdekatan belum bisa menjadi dasar untuk menyimpulkan akan terjadi letusan yang lebih besar. Andi meminta masyarakat tidak mendekati kawasan Anak Krakatau meskipun kondisi di sekitar permukiman relatif aman. Berdasarkan laporan Magma Indonesia, Gunung Anak Krakatau masih berstatus level 3 atau siaga. Pihak SPBU Jalan Tengku Umar Bandar Lampung memastikan belum menerima instruksi maupun sosialisasi resmi dari Pertamina mengenai wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite untuk masyarakat kelompok desil 9 dan desil 10. Pengawas SPBU Jalan Tengku Umar Septian Dwi Utomo menyebut desil 9 dan desil 10. Pengawas SPBU Jalan Tengku Umar Septian Dwi Utomo menyampaikan

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Samila. Bukti.
1: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok. Ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kato suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Nami kula Sugiono, alamat SP10 Lampung Tengah. Keluhane asam urat, kolesterol, sing dirasake niku nate mboten saged mlampah. Ajeng nggih mboten saged mlampah. Kolesterol nggih tinggi, lawak rasane nggih keju-keju, terus sakit wong nate sing berobat niku digendong kali Pak RT niku obat nggih. Nggih karena mboten saged mlampah. Terus sampeyan niku sarahne kula sering minum agar ilus drop niku, alhamdulillah nggih berkurang lajeng sampe nika nggih sampun mboten sakit. Namun niki kula tumbas malih niku kanggo njogo mbok pilih wonten keluhan kraos sakit langsung kula inumi niku lajeng mboten siyo sakit ngoten.
7: Sing dikonsumsi niku agar ilus napa mawon?
6: Agar ilus drop sing kang
7: aku inum nggih. Oh, riyen agar ilus drop.
6: Nggih, agar ilus drop.
7: Sampun tak pinten botol?
6: Pun telas gangsal.
7: Gangsal. Nggih. Sakniki ajeng tumbas malih nggih njagi kesehatan.
6: Gitu, pas ya tambah jaga kesehatan, sehat.
7: Setelah konsumsi agar ilus niku, Pak.
6: Nggih.
7: Nggih, sing diraosne teng badane panjenengan.

0: Badan sekeco.
1: Sekeco.
0: Nggih, tetep mboten nanu keluhan niku mboten nenten.
1: Kan riyen niku kan mboten saged melampah, Pak.
0: Nggih.
1: Kelas pinten botol riyen saged melampah melih?
0: Kelas kali botol saged saged melampah.
1: Saged melampah. Saniki kolesterol jaman.
0: Jaman nggih, kolesterol nggih mboten nanu. Sedere-sedere ingkang gadah keluhan sakit katus kula, monggo-monggo minum Agarilus drop raose sekeco.
2: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Dapatkan produk Agarilus series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen. Goyang Konsumen.
1: Ayo Besti, kita goyang-goyang lagi yuk. Kita mau goyangin Besti-Besti kita yang udah dapetin produk herbal di Radio Tri Rama dan juga jaringan.
2: Oke, sebentar kita cek dulu satu per satu.
1: Baiklah, ada Ibu Purwanti dari Jabung, keluhannya asam lambung Chan. Ini baru pertama loh mau konsumsi Agarilus Drop.
2: Wow, selamat pagi. Ini coba aku masih mau melihatnya banyak sekali. Ini Raman Indra. Keluhannya tidak lancar haid. Oh, ini mungkin beliin ya. Tuh. Ini carinya madu hitam pahit sama herbal yang ada di Radio Tri Rama.
1: Mantul. Ada Bapak Sungkono dari Pak S. Ini beliin untuk mertua sakit darah tinggi, asam lambung, asam urat. Ya, baru pertama mau minum herbalnya loh di Inovasi Radio Lampung Tengah.
2: Kayak ada Bapak Warno dari Sukarami Lampung Barat. Ini untuk jaga kesehatan. Baru pertama kali banget mau minum susu Zigo 26.
1: Oke, ada Bapak Sardi dari 12B Tempuran. Keluhannya rematik juga, udah langganan banget minumnya herbal di Radio Duta Paramita, Kota Metro.
2: Yes, ada Pak Agus Pakuan Aji, sakit lambung, pertama kali banget mau beli. Ada Drop, ada juga Lambungku. Terus ada Pak Karni dari Taman Indah, pembelian ketiga kali. Pertama kali beli madu hitam, ini beliin istri. Ya, keluhannya komplikasi.
1: Oke,
2: gitu,
1: siap deh. Ada Bapak Sumanto dari SB14 Bengkel Yudhistira.
2: Yo.
1: Keluhannya stroke sama diabetes, sudah langganan banget minumnya Agarilus Drop.
2: Okay. Ada juga Cici Wahyudi Natala. Iki mah Ayudi.
1: Iya, Cici.
2: Iya kan? Ada juga Mbak Dela dari Serungku di Belalong Lampung Barat. Ini untuk jaga kesehatan. Selalu langganan minumnya Drop sama Bright ya, Besi.
1: Okay. Ada Bapak Sukeni dari Dusun 3 Alas Dowo. Ini pembelian kedua loh, madu nomor Rafid untuk keluhan ke Julino.
2: Wow, ada Pak Lamidi dari Taman Negeri, langganan banget minumnya madu lambungku.
1: Istrinya Bapak Koiri dari Paria Agung, ini juga beliin ibunya sakit di kaki sama susah makan, Chan.
2: Oke.
1: Okay. Ha, makanya ini belinya madu lambungku sama Agarilus Drop.
2: Okay, ada juga Pak Jamari dari Rama Puja 1. Keluhannya stroke, udah dua kali konsumsi herbal yang ada di Tri Rama FM.
1: Mantul. Lanjut lagi ada Ibu Titi dari SB7. Keluhannya asam lambung, udah dua kali konsumsi Agarilus Drop dan juga madu lambung Q.
2: Yes, selamat pagi juga ada Mbak Yum. Mbak Yum Pekalongan, langganan banget minumnya madu pala.
1: Okay, lanjut lagi ada Bapak Rusdi dari Bekri. Untuk jaga kesehatan, udah langganan minumnya sekualen.
2: Yes, ada juga Ibu Cici Lia dari Merandung, udah langganan banget. Ini untuk jaga kesehatan minumnya madu hitam pahit, ada Morinda sama susu Zigo ya.
1: Okay, betul ya.
2: Okay.
1: Terus juga lanjut lagi Bapak Kusni dari Persil 13 Raman Utara. Juga udah dapetin herbalnya kemarin di Radio Tri Rama FM ya, Ben.
2: Okay, ada juga Bu Nasirah dari Tulung Bala. Ini beli keempat kali cocok loh, alhamdulillah loh.
1: Kan?
2: Untuk keluhan komplikasi, ini nyetok lagi 3 kotak sekaligus. Ada Agarilus Drop, mantul, dapat bonus lagi. Susu Zigo 26 varian jahe merah lagi.
1: Jan mantul, tenan. Ada Mas Saifullah dari Pakuan Aji. Untuk ayah ya, keluhan stroke ringan, ini minumnya Agarilus Drop, madu hitam pahit sama sekualen.
2: Okay. Ada Ibu Siti Rodiah dari Parda Suka Hanakau di Sukau Lampung Barat ya. Ini untuk keluhannya gagal ginjal, udah sering banget cuci darah. Ini baru pertama kali banget mau konsumsi herbal di Radio Gisara. Ada juga madu lambungku, ada Proreng juga ya.
1: Mantul. Bapak Supardi dari Pramuka juga udah dapetin promo susu kambing Etawa.
2: Wow, ada juga Pak Rohim dari Beranti Natar, beliin buat istri, udah pernah minumnya Drop sama Prokanda sekalian.
1: Mantul.
2: Oh, ada KJ juga.
1: Wih, keren banget ya besti-besti udah dapetin produk herbal di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Jangan lupa rutin dikonsumsi setiap hari. Yang belum dapetin produknya bisa meluncur langsung ya.
2: Iya Besti, dan juga kamu segera OTW pagi hari ini atau bisa segera hubungi call center di 0831-760-600 untuk bisa diantarkan hari ini juga.
1: Betul banget. Kita lanjutin ya besok lagi untuk goyang-goyang konsumennya. Pokoknya kamu selalu dapetin produknya. Ingat ya, beli produknya yang asli yang tersedia di Radio Tri Rama dan juga Jaringan.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Salam sehat dan sukses.

0: Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Tri Rama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Tri Rama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: ada Pak Ujang.
1: Eh Pak Joko,
0: lagi nggak narik apa ini Pak Ujang?
1: Iya ini Pak, hari ini saya lagi nggak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, lah enak lah pokoknya.
0: Oh lagi nggak enak badan.
1: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
0: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
1: Eh itu susu apa Pak?
0: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 gitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstra ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
1: Terus manfaatnya apa aja Pak?
0: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
1: Oh gitu.
0: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
1: Wah ini tadi kasih?
0: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
1: Wah matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Susu Etawa Zigo 26. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Pasar Goyang.
1: Pasar Goyang.
0: Goyang terus.
2: Besti, lanjut lagi ya bareng sama Domi yang udah di menit 35 nih, Ben.
3: Yo, Alwa. Alwa. Wa faqabira walhamdulillahi kasir.
2: Nama dia siapa sih?
3: Ya, tanya aja sama dia. Ngapa tanya aku?
2: Emang kamu gak tahu nama dia?
3: Enggak, lupa aku.
2: Sapa-sapanya buat Bos Suryadi dan Bos Win yang di Tanjung Inten yang lagi nyusun barang di toko pasar Linggo.
3: Yoi. Terus-terus ada siapa lagi?
2: Oke, okay, Mbak Tria senyummu membawa kemanisan. Emang Suartini tahu Mbak Tria yang mana?
3: Iya, emang yang mana?
2: Emang tahu, coba.
3: Siapa? Yo.
2: Aku meh adus, artinya aku hampir adus ya kan?
3: Begitu. Aku meh adus.
2: Aku tuh sulit sekali untuk menyesuaikan itu.
3: Iya, betul. Ya, lanjut lagi, ada siapa lagi, Chan? Sambil aku cek-cek di sini dulu ya.
2: Kamu mau request apa, Jin?
3: Mau request apa dong, Besti? Ada Bunda Rosana dari Liwa. Hari libur, tapi kerjaan numpuk banget di rumahku.
2: Gak apa-apa, Bun. Semangat, Bun.
3: Semangat ya, Bun. Sebetulnya mager sih. Tapi kalau mager, terus gimana tuh nanti rumah aku jadi gudang.
2: Itu dia, Bun. Ya, jadi kita harus menurunkan kemalasan kita untuk membereskan rumah kita supaya tidak menjadi berantakan.
3: Betul banget, harus semangat memperbaiki ya. Memperbaiki, memperberesi sih, Gi.
2: Iya kan.
3: Aku was kemeringet loh, Trican, ini Mama Eka was kemeringet pagi-pagi.
2: Ya Allah, ya Allah, iya kan.
3: Terus juga ada Mutakin hadir Putra Linggo ya. Selamat pagi aktivitas saya, makasih.
2: Oke. Itu kan. Eh pak, kamu Jin mau request kelingan mantan.
3: Orang usah dieleng-eleng mantan gue.
2: Begitu.
3: Trican Wayu Endra dari Seputiraman menyatu ya.
2: Oke. Ada juga Laba Hitam. Ini Besti aku melihat lagi dari Kalimantan Barat. Wow, jauh mantul sekali.
3: Jauh kali Besti ya. Alhamdulillah hari ini libur. Aku bisa mengerungokkan renyahnya suara Domiau.
2: Mengerungokkan gak tuh?
3: Iya, pagi-pagi berkicau. Salamnya buat semuanya aja ya.
2: Oke.
3: Okay. Pokoknya panteng radio, panteng terirama dong Pak Aska.
2: Yes.
3: Yo.
2: Ada lagi Mukidi, selamat pagi.
3: Selamat pagi, aku puter voice note. Puter voice note-ku dong, Trican, Om Yusuf.
2: Coba sih.
3: Mau didengerin.
2: Nanti kita dengerin di belakang layar aja. Agak khawatir saya kalau Om Yusuf yang voice note gitu.
3: Iya, nanti ya, nanti ya.
2: Agak khawatir kita.
3: Agak khawatir ini ya. Nanti kita dengerin dulu di belakang ya, Om Yusuf ya. Ada Ahmad Firnanda dari Poncowarna mau minta dinanya matahari dari Lesti. Salamnya buat Tante Chandra, Bu Esena, Rizky Oktomi, Malu Mintu, Mbak Rini, Mbak Wandira, selamat beraktivitas.
2: Oke. Okay.
3: Oke, okay. Aku aja tahun kemarin pernah loh nyanyi nama grup organnya Chandra Musik loh.
2: Tuh kan. Chandra, Chandra, semua serba Chandra.
3: Iya, banyak kali Chandra-Chandra ya. Gak tahu kenapa ini. Kayaknya Chandra lagi naik daun deh ya.
2: Apa Jin, Jin kamu mau request lagu Kelingan Mantan spesial buat yang baru hadir? Sudah tidak ada.
3: Sudah tidak ada?
2: Sudah pergi dia.
3: Sudah hempas.
2: Iya kan. Salam juga buat Bedu, Iwan, Mangun yang lagi golek kawul.
3: Iya.
2: Pak Nyoto yang di Toto Harjo dari Abdul Hamim.
3: Oke, okay, thank you Trican, disemangatin terus ya sambil cari cuan. Dendangnya cinta membawa derita.
2: Oke.
3: Ada Mas Rizal dari Sabak Ilir. Selamat pagi, masih ingat aku gak sih?
2: Lah, ya inget dong.
3: Ya inget tau Mas Rizal, lagunya Cinta Merah Jambu ya. Terima kasih.
2: Oke. Aku request sambal petai karena bebek goreng. Request lagu atau request makan pagi?
3: Iya, itu request apa sebenarnya kau ini?
2: Iya loh.
3: Iya, gak ngerti lagi ya. Goyang terus ya Ibu Muslimah, hadir dua Mio, saya selalu spesial buat dua Mio-nya aja.
2: Okay, thank you.
3: Ada Alan Mebel dari RB3 Rumbia juga hadir ya Trican.
2: Yo.
3: Dari Ompi di Mulyo Astri, titip salam buat Mama Eva. Ada Ananda Hafid, Hafnan dan Hafnia. Selalu sehat buat kita semua ya. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih. Kamu sudah mengirimkan hati-hati itu, Ji.
3: Hati-hati, jari hati gini berarti ya, gini. Jari hati.
2: Iya kan? Mau request si Malakama ya kalau waktunya cukup ya.
3: Iya, kalau waktunya cukup kita puterin ya. Trican.
2: Iya,
3: salam buat Mas Bayu, Om Eko, Mbak Nur, Pak Andan, Pak Muji, Pak Kolil, Pak Bambang, Pak Wardi, Pak Catur, Nur Halimah dan semuanya aja. Ada Marini dari Magelangan.
2: Ini Maci.
3: Maci, besti udah semua di WhatsApp.
2: Iya, yeah,
3: iya. Yeah. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Tadi ada voice note juga loh, enggak apa-apa kita puterin ya.
2: Oke.
3: Okay. Oke, okay, ini dari Mas Wigi.
2: Oke, okay, coba kita dengarkan bersama-sama.
3: Bentar ya, kita colopin dulu
2: satu,
3: guys.
2: 1 2 3 4 5.
1: Jangan teriak-teriak nanti lapar.
3: Tahu aja loh.
1: Aku puterin lagu ya.
3: Heeh.
1: Lagunya Rindunya Hatiku.
2: Oh,
1: okay. Tunggu. Terima kasih. Bye-bye.
2: Bye-bye.
3: Sama-sama. Terima kasih.
2: Request iso aku. Iso coba.
3: Request tapi, apa?
2: Kalau waktunya cukup.
3: Yeah. Request apa? Tapping wae.
2: Kamu request kelingan mantang juga?
3: Rasa dieleng-eleng wes. Buang jauh-jauh aja ya.
2: Iki lagu loh.
3: Iki lagu ya.
2: Iki lagu sebentar, dong kisah cintamu.
3: Mau siapa tak Om Yusuf ya mau ya.
2: Coba.
3: Si Om Yusuf sabar om.
2: Coba.
4: Cek besok jadi kayak inovasi.
3: Jadi dong.
4: Cek kesehatan.
3: Jadi.
4: Ayo.
3: Apa gorengan ngonoknya mau tau. Apa sih?
4: Mungkin ini ada 10 personil ini mau ke inovasi cek kesehatan.
3: Oke.
4: Nanti saya ajak di inovasi.
3: Oh?
4: Hari Sabtu ya?
3: Hari Sabtu ya.
4: Oke, Andra.
3: Iya.
4: Informasi informasinya ya.
3: Oke. Okay. Terima kasih Om Yusuf. Udah ya Om Yusuf ya, gur ngono kuwi jane kan. Ya Om, tenang aja Om.
2: Sudah ku bilang.
3: Tenang aja om ya. Besok dibawa Nini Sari. Dibawa.
2: Tadi disuruh gitu. Suruh bawa Nini Sari.
3: Iya, dibawa, suruh bawa Chandra juga. Tenang nanti aku bawa Chandra.
2: Enggak, kita kan bermusuhan.
3: Kamu nanti mau diajak duet sama Om Yusuf.
2: Aduh ya ampun, mau request DE balik neh.
3: Au.
2: Ini lagu atau apa isi hati ini?
3: Isi hati sih kayaknya ya. Tak doain ya dia segera pulang kepadamu.
2: Aduh, siapa yang hadir lagi? Mana dia itu? Cemen.
3: Siapa?
2: Tahu temennya Jin itu loh, jadi dia keluar masuk aja.
3: Yang namanya QQ tadi.
2: Mas Agung QQ kali itu juragan cukur.
3: Yang awalnya Q, terus nanti nama keduanya Q. Ya kan Jin kan ya Jin ya. QQ ya Jin ya.
2: Tuh deh, dia apa katanya si Kozi? Jangan apa? Teriak-teriak, nanti lapar.
3: Jangan teriak-teriak Trica, nanti kalian lapar.
2: Request lagunya Mbak Ajeng. Mbak Ajeng.
3: Mbak Ajeng sing apa?
2: Coba kamu request mau Mbak Ajeng yang mana atau yang penting Mbak Ajeng.
3: Aku tahu.
2: Kamu cinta Mbak Ajeng ya? Aku juga loh.
3: Iya. Orang Ajeng orang semangat.
2: Lo. Tuh kan. Tak apa? Tak amini po.
3: Tak amini apa enggak iki? Ya amini wae to ora apa-apa.
2: Lo. Hello.
3: Ya.
2: Lo.
3: Hello. Kamu jangan gitu loh, Chan.
2: Lo.
3: Kan banyak orang orang lamanya kan banyak.
2: Lo.
3: Iya kan?
2: Lo. Hello. Yang penting Mbak Ajeng.
3: Ya, yang penting Mbak Ajeng ya.
2: Heeh, ya. Apa? Jin, enggak aku sebutkan di sini, Jin. Biar dia membaca. Masuk kalau pengen tahu bacaannya.
3: Masuk weh, masuk kiu-kiu. Ya, kiu-kiu masuk kiu-kiu.
2: Aduh besti, kan sampai lupa karena saking semangatnya tuh. Pokoknya kalau sudah menyatu bareng sama dua miau, jangan pada lupa untuk selalu rajin minum jamu herbal agar ilus ya.
3: Amin.
2: Kok amin lo, gak nyambung lo. Iki lo aku sedang mengajak Besi untuk rajin minum Agarilus kok, amin. Aku belum sampai ke semoga Besi kalau minum Agarilus tuh selalu sehat. Baru
3: lanjut Chan, terus
2: baru
3: amin.
2: Mau baca amin apa? Ucah kuwi. Piye kok mbok amin kiki?
3: Karena aku ngomong masa lalu ini lagi.
2: Tidak kuat Besti. Aku lagi ngomong serius bingit sini ya. Nih pokoknya pada sehat-sehat semua, minum jamu herbal Agarilus, jaga kesehatan tubuh juga di tengah musim yang lagi kering ini Besti.
3: Betul.
2: Ya kan rawan banget kita itu nanti kena apa ya, kayak gangguan pernafasan gitu. Ya Besti. Untung aja ada bubuk batuk asma.
3: Yes, nah, benar banget.
2: Itu bantu untuk melegakan pernafasan. Dan aku ini banget sih seneng banget sama Zigo Magnesium Cream karena itu baunya juga seger banget, enak banget. Nanti bisa juga kayak dioleskan di dada gitu ya untuk bantu
3: biar nafasnya tuh lega.
2: Lega gitu Besti.
3: Iya, kamu kalau ngerasa sesek napas gitu ya, terus batuk enggak sembuh-sembuh kan bikin dadanya jadi sesek tuh ya Chan ya. Selain minum bubuk asma juga tuh bisa dioles-olesin.
2: Benar. Bukan bubuknya yang diolesin loh ya.
3: Bukan, yang diolesin itu Zigo Magnesium Cream-nya. Ini Besti ini.
2: Ini udah tersedia di seluruh jaringan Trirama belum?
3: Sudah.
2: Yes. Ya, ingat Besti, kamu kalau mau cari herbal Agarilus, ini kamu bisa hubungi aja call center kalau mau dianterin pakai kurir. Karena sementara ini kita tidak menyediakan di toko online manapun, apalagi kalau kamu beli dengan harga di bawah standar.
3: No, ya Besti ya.
2: Kita nggak jamin itu produknya yes atau no gitu kan. Jadi jangan-jangan no lagi produknya.
3: Nah kan nggak, bahaya.
2: Nggak asli bahaya. Lagi bahaya banget ya.
3: Bahaya banget Besti kalau kamu dapetin produk yang palsu ya. Bahaya untuk kesehatan kamu dan pastinya kita tidak akan bertanggung jawab akan segala hal yang terjadi kalau Besti beli produk yang palsu.
2: Yes, ya di luar dari Radio Trirama Jaringan. Bisa juga kamu cari di Radio Lilin, itu udah pasti produknya dijamin asli.
3: Yes, benar banget ya Besti ya. Jadi buruan ya kalau kamu bingung, kamu bisa tanya aja ke call center kita di 0831 760 600.
2: Yes, iya kan. Coba kita sedikit sapa-sapa lagi sebelum kita dangdutan ya, ada Kozi. Amin bin oke sang belanja.
3: Ya amin.
2: Tuh kan, selamat pagi juga Trichan, selalu semangat loh. Nama kamu Chandra juga.
3: Oh, Chandra.
2: Chandra lagi-lagi Chandra.
3: Lagi-lagi Chandra, semangat amin. Suwartini, thank you.
2: Loh, untuk wilayah Liwa Lampung Barat bisa dapatkan di Radio Gistara, betul.
3: Betul banget, untuk besti-besti yang ada di Lampung Barat ya.
2: Iya kan, di Liwa. Tuh, Deviana, selamat pagi.
3: Selamat pagi besti. Terus ada siapa lagi?
2: Sudah Jin, kamu gak usah ketawa-ketawa terus Jin.
3: Iya, besti gak usah pada ketawa-ketawa ya besti. Kan nonton aja ya.
2: Udah mau habis ini waktu kita ini. Kita dikejar deadline ini.
3: Oke, besti gak usah kemana-mana, kita lanjut goyang lagi yuk.
2: Iya dong, tata bareng sama dua Mia.
3: Di pasar goyang,
2: goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus Mia.

0: kerasa bestie ya, waktu kita udah habis loh bestiku.
1: Alah
0: pokoknya orang Mbak Ajeng ya, orang ceria pagi ini no.
1: Pokoknya Mbak Ajeng kecintaanku.
0: Ya kecintaanku juga loh.
1: Pokoknya kalau enggak Mbak Ajeng enggak semangat.
0: Iya enggak semangat. Ya.
1: Loyo aku.
0: Loyo. Lemes pokoknya bestie aku. Tapi juga enggak kerasa nih bestie, kitanya mau pamit.
1: Iya dong, besok lagi ketemunya ya.
0: Enggak apa-apa ya bestie ya.
1: Udah. Dua minggu pamit dulu.
0: Iya, langsung aja kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio.
1: Panteng Tri Rama dong.
0: Miau.

0: Ya, lintas terkini. Lintas terkini. Inilah lintas terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Alif Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Kupas Tuntas, PT PLN UP 3 Metro memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Metro dan Kementerian Pertanian untuk mempercepat program ketahanan pangan, listrik masuk sawah, serta modernisasi sektor pertanian. Sinergi ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan listrik yang andal bagi kawasan pertanian. Listrik nantinya dapat mendukung pompa irigasi, alat dan mesin pertanian, serta berbagai teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas lahan. Manajer PLN UP 3 Metro Anas Febrian menegaskan, PLN siap mendukung percepatan kebutuhan infrastruktur kelistrikan agar program pemerintah dapat segera diterapkan dan memberikan manfaat bagi petani. Staf ahli Menteri Pertanian Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Herman Syah, juga mendorong pemanfaatan listrik di kawasan persawahan untuk mendukung intensifikasi dan mekanisasi pertanian. Dengan teknologi pertanian modern, produktivitas padi disebut berpotensi mencapai 10 hingga 14 ton per hektar. Sementara itu, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyebut, Kota Metro memiliki sekitar 2.588 hektar lahan sawah yang perlu terus dioptimalkan. Kolaborasi PLN, Pemkot Metro, dan Kementerian Pertanian diharapkan mempercepat terwujudnya pertanian yang modern, produktif, dan berkelanjutan. Demikian lintas terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya. Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Halo, good morning. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, besi-besi semuanya. Berjumpa lagi bersama kita berdua ya di edisi Selasa 25 Agustus 2026.
1: Iya, seperti biasa kita akan temani besi-besi selama 2 jam ke depan dengan lagu-lagu dangdut koplo. Iya, besi-besi langsung aja diperudulkan sih yang mau ikut

0: Cuy, ya dikasih dendang yang asik banget buat joget di pagi hari ini.
1: Kamu tahu
0: ya?
1: Deh, lagu kesukaan aku ini.
0: Oh, ini kesukaan kamu.
1: Iya, dua hati satu cinta berpadu di malam syadu. Itu paling aku suka.
0: Iya,
1: ya.
0: Suara kamu bagus, tapi lebih bagus
1: diam. Iya ya, Bes. Tenang aja. Aku emang suaranya tidak bagus dan semerdu suara kamu.
0: Oh, tapi cukup menghibur.
1: Betul.
0: Iya.
1: Ya, apalagi.
0: Tapi kan kamu sudah mulai ini.
1: Apa?
0: Ya, cengkoknya udah mulai.
1: Oh, ngecengkok banget,
0: banget,
1: ya
0: banget
1: kan?
0: Karena memang kiblatnya kan selfie.
1: Iya, selfie sama Lesti Kejora, Melili ya. Oh, itu kembaranku
0: iya.
1: Semua.
0: Iya, iya. Kan? Milanya enggak Milanya?
1: Enggak, oh, sampai. Soalnya hidungku enggak sampai untuk menyaingi Mila.
0: Kurang
1: gitu
0: tinggi ya.
1: Kurang mancung. Nanti aku mau oplas dulu ya biar mancung.
0: Oplas pakai ini plastik ember. Oke, Besti, selamat pagi semuanya. Terima kasih masih pantang Tri Rama FM. Ya, kali
1: ya,
0: ini
1: Zayang
0: bersama Dua Bandar di Bandar Dangdut Biasi sampai jam 12 siang ya.
1: Oh iya dong.
0: Semoga seperti biasa yang mau ikutan gabung sama kita, mau request dendang, mau salam-salam, sapa
1: boleh
0: juga boleh sayang. Dan diingetin dulu untuk Besti-Besti, jangan lupa dikonsumsi dulu Biasi Sihaganya ya.
1: Iya sayang, kan Biasi Sihaga ini jadi suplemen paling tepat banget untuk menjaga daya tahan tubuh kita.
0: Oh,
1: ya
0: iya,
1: supaya
0: dong
1: tetap optimal. Mm-hmm. Dan pastinya juga supaya kita terhindar dari virus bakteri yang berusaha masuk ke dalam tubuh kita.
0: Iya betul banget Besti-Besti. Sok mangga yang mau beli Biasi Sihaga, seperti biasa ditunggu luncurannya ke studio Radio Tri Rama FM.
1: Iya.
0: Di Jalan Komandan Desa Taman Negeri Waibungur, Lampung Timur. Dan juga

0: tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.
1: Iya, Besti, mau COD boleh?
0: Ya, boleh banget.
1: Langsung aja hubungi ke call center aja dari sekarang biar nanti bisa diantarin langsung sama AJS. Betul, ya. Di 0831 760 600.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Indonesia Sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
3: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa.
3: Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari?
0: Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
4: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Tri Rama FM Net.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: kasih.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
2: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
2: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
3: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: asik ya, dikasih oleh-oleh ini spesial untuk Mas Andi Travel yang lagi di Waikanan, tidak bisa pulang ke Linggo. Cinanya lagi standby karena belum ada penumpang. Cing, sabar Mas Andi, semoga bukan total. Semoga cepat ada penumpang biar Mas Andi bisa balik ke Linggo. Ya. Ini anak sotoy banget, sotoy ayam. Ah, ya.
1: Satu lagi, tapi nggak ada
0: kan
1: di sana.
0: Di udara kan belum dikasih tahu nih. Yang tahu kan di TikTok udah rame banget sampai ada yang ke kantor desa, nanya jawabannya, ada yang ke tetangga, ada yang sampai berantem sama tetangganya.
1: Ada juga yang sampai ke
0: kolong ranjang. Aduh, ngikan,
1: kau jangan dekat-dekat.
0: Aduh, gak kuat banget ya besti-besti ya.
1: Iya.
0: Pertanyaannya untuk besti-besti hari ini ya, ada tebak-tebakan seperti biasalah. Tebak-tebakannya adalah kepalanya ditekan.
1: Ya.
0: Yang keluar kakinya.
1: Apakah aku?
0: Ya Allah.
1: Kok keras banget sih?
0: Iya, padahal udah diiniin loh ya. Berarti memang harus agak jauh dari mic ya. Emang suara kita kan kayak suara bom ya.
1: Bombastis, excited.
0: Salah.
1: Apa?
0: Aduh, selamat pagi sayang-sayang. Aku makasih udah sangat-sangat excited ya masuk ke live TikTok kita ya. Udah sangat-sangat rame banget. Siapa aja Neng Nong disapain dulu. Disapa-sapa-sapa dulu.
1: Alah, Om Yusuf, aku gak mau.
0: Kenapa?
1: Masa gue diajakin nikah Om Yusuf?
0: Oh, ngajak nikah kayak ngajak ke pasar ya. Gampang banget, Pina, kita nikah yuk.
1: Ada Hatin, Breo ya, sudah menyatu juga. Ada Mas Andi Travel, Mas Hartono Japu, ada Bu Mbak Nur Hasana, Pak Cupri.
0: Hai.
1: Selamat siang juga, ada Mbak Meli Cucanti besti kita.
0: Hai sayangku.
1: Ada Den Bagus.
0: Iya.
1: Ada juga ini siapa ya?
0: Siapa?
1: Oh, banyak banget.
0: Banyak banget.
1: Benjut Mangkuluang.
0: Iya, terus.
1: Ada juga Mas Ilham, Bunda Widuri juga sudah memantau kita ya,
0: wow,
1: Besi ya.
0: Wow, luar biasa menimurudul gini.
1: Iya dong.
0: Meniresep. Ayo dijawab dulu besti-besti aku.
1: Iya, dijawab.
0: Benda apakah aku ditekan-tekan kepalanya yang keluar kakinya.
1: Oh.
0: Apakah aku? Ayo dijawab dari atas.
1: Celana katanya.
0: Bukan, masa celana?
1: Terus ada
0: yang disambungin dulu dong sama pertanyaan gue.
1: Tuh.
0: Itu ke atas, dari atas dulu
1: dari atas.
0: Dong. Dari yang tadi udah lewat. Itu kan banyak banget. Aku gak mau scroll, nanti salah pencet lagi.
1: Peniti jawabannya.
0: Salah.
1: Tuh.
0: Siapa itu yang jawab? Siapa namanya dong disebutin?
1: Itu tadi jawabannya dari Benjut Mangkuluang.
0: Salah, Benjut, gak mau aku peniti.
1: Ilham bilang orang melahirkan.
0: Cing sadar ya, masa kepalanya orang melahirkan ditekan-tekan? Aku yang enggak.
1: Yang tambahan.
0: Emang. Masa ini kayak jawabannya Pina tadi. Masa kepalanya ditekan keluar kakinya orang melahirkan? Cing sadar ya.
1: Tombol loket parkir katanya.
0: Salah.
1: Ini dari Den Bagus tadi.
0: Oh,
1: ya.
0: Salah.
1: Terus
0: salah.
1: Abis itu juga.
0: Itu tadi yang sampai itu, sampai nyari-nyarinya kemana itu.
1: Iya, sampai naik pohon karet gak ketemu ini.
0: Aduh,
1: jawabannya.
0: Mungkin
1: Den
0: bisa
1: Bagus.
0: Naik pohon kelapa ya.
1: Iya, jangankan di bawah kulkas ya. Kolong ranjang tetangga juga tuh katanya. Kenapa sih sampai di kolong kulkas, kolong ranjang juga nyariinnya.
0: Nyari jawabannya ya, kan? Gak ada dong.
1: Iya, kalau jawaban dari doa-doamu mungkin akan terkabulkan suatu saat nanti.
0: Amin
1: ya. Dasi dipidak sikile metu.
0: Udah dipidak lah, beda lagi nih, ditekan aja.
1: Mana?
0: Terus sama Mas Andi saking liarnya ditinggal umbah-umbah jerene.
1: Ya Allah, ya Allah.
0: Ada lagi yang menjawab ya, kepalanya di itu ditekan keluar kakinya. Ini ada yang sudah menjawab tadi, yang duluan menjawab benar ini.
1: Pensil
0: ya.
1: Jawabannya
0: salah
1: tuh.
0: Dong, kalau pensil kan diserut, enggak bisa ditekan-tekan.
1: Parfum.
0: Salah.
1: Jarum pentul.
0: Salah.
1: Pena sayangku.
0: Wow, siapa yang menjawab?
1: Mbak Meli Cucanti.
0: Wah, berikan tepukan yang gemuruh. Yang menjawab pena itu benar. Segmen pertama sudah terjawab oleh
1: aku.
0: Mbak Meli,
1: aku menjawabnya ini best.
0: Dia udah yakin. Salah dong, kan pena tuh ada cetekannya di atas tuh. Tak, tak, keluarlah kakinya. Kamu bisa menulis. Masa orang melahirkan? Kayak mana kamu ini ya? Jauh banget ke orang melahirkan. Jawabannya udah, jangan liar-liar ya. Itu di segmen pertama sudah terjawab. Terima kasih tayangku yang menjawab pena. Nanti hadiahnya minta sama Vinul ya.
1: Apa hadiahnya?
0: Itu kerupuk.
1: Itu kerupuk ya, kerupuk puli.
0: Kerupuk.
1: Biasanya kasih kerupuk.
0: Tuh, kata Den Bagus. Emang sempel.
1: Iya.
0: Makanya kan dia udah keluar tuh, kata gue, kata dia ada enggak ini barangnya, katanya di sekitar sini, kata aku ada, coba cari di luar. Kirain aku tadi udah ngecun ya, mau membawa pena.
1: Aku yang nyari enggak ada penanya.
0: Yang dibawa stempel. Emang stempel ada kakinya.
1: Kepala. Kakinya di bawah, kakinya rata.
0: Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Cing sadar, kita salah ladar sama jawabannya.
1: Walah ya. Pulpen toh. Kok orang kepikiran sampai karena kamu pikirannya ke tetangga mulu. Ya kan, nyari apa ke tetangga.
0: Kayak
1: coba.
0: Kayak si Den Bagus sampai ke kantor desa, ngapain sih?
1: Iya, gak boleh, no.
0: Ini tuh memang membuat kalian harus berimajinasi, yes. Ya, berpikir dengan logis, ya kan? Itu jawabannya, pena, yeah. Bener gak coba? Kamu tekan-tekan deh kepalanya, keluarkan.
1: Betul.
0: Penanya bagian bawah. Oke, masih-masih aku. Nanti ada lagi di segmen kedua ya, yang lebih liar lagi untuk Besti. Pantengin terus kira-kira apa pertanyaannya.
1: Iya sayang, ya? Dan pastikan juga untuk kamu-kamu semuanya, yeah. Ya, jangan lupa nanti kita bakalan kasih informasi kesehatan.
0: Oh iya dong.
1: Dan pastinya juga untuk Besti-Besti semuanya, mm-hmm. Yang sudah pada dapetin biosisiaga, iya. Langsung aja dikonsumsi rutin 5-7 tetes, iya. Untuk 3 kali sehari. Betul. Ya Besti, yang pemakaiannya dikombinasi dengan produk-produk herbal yang tersedia lengkap di seluruh jaringan Trirama FM, mm-hmm. Juga bisa banget.
0: Bisa banget dong.
1: Mau Besti kirim melalui, mm-hmm. ekspedisi ya, COD bayar di tempat juga boleh,
0: boleh.
1: Ya. Langsung aja hubungi ke call center dari sekarang, iya. Besti di 0831 760 600, ya.
0: Itu dia Besti-Besti aku. Oke deh, nanti di lanjut lagi ya seru-seruannya barengan duo bandar seng-seng aku. Jangan kemana-mana, tetap di Bandar Dangdut Biosi bersama duo bandar.

0: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang ada yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
2: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis.
1: Biosisiaga.
2: Biosisiaga. Alhamdulillah, lantaran minum biosisiaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BioC, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. BioC.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa, Dek?
4: Cerita mana, cerita berenang. Asik deh, Mah.
5: Di mana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
5: Oh, ya? Terus?
4: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: Wah,
4: Mah.
5: Wah, asik ya.
4: Mah, Adek jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
4: Asik.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri, memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air, mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter, permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
0: Sehat.
6: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lasane ati kula tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso Biosi teng inovasi. Semenjak konsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki ajeng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
6: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
8: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
6: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
8: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
6: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: sih?
1: Aduh, ya Allah.
2: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
1: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
2: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
1: Serius, Bu? Kok bisa?
2: Saya rutin minum biosisihaga.
1: Oh, biosisihaga?
2: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
1: What?
2: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
1: Iya.
2: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
1: Masya Allah.
2: Badan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
2: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
1: Iya, Bu.
3: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
2: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
2: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga. Biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Kita masuk ke segmen Goyang Konsumen ya. Kita akan sapa-sapa dulu untuk besti-besti keluarga sehat yang selalu setia ya mengonsumsi Biosisi Haga.
3: Betul, Bes.
2: Dan juga produk herbal lainnya yang tersedia di Triutama FM dan juga Jaringan.
3: Iya, ada siapa aja sih yang selalu setia, Neng?
2: Oke, langsung aja kita sapa. Yang pertama ada Ibu Sutrimah ya. Ini keluhannya jantung, sudah 2 kali mengonsumsi pastinya ya herbal dari dari Triutama FM ya.
3: Betul.
2: Lanjut lagi.
3: Ada besti kita dari seputaran Manggarawan ya, ada Mbah Ayem. Sehat selalu Mbah Ayem.
2: Iya, lanjut lagi ada Bapak Sutarto dari Bandar Baru Sukau Lampung Barat juga.
3: Wow.
2: Ini sudah berlangganan Biosisi Haga untuk menjaga kesehatan tubuh ya.
3: Iya,
2: lanjut lagi.
3: Terus juga ada Ibu Tugiem dari Sukarame juga, terima kasih ya sudah berlangganan dengan herbal-herbal yang tersedia di jaringan Triutama FM.
2: Oke, lanjut lagi. Terima kasih banyak untuk Mbak Ririn ya dari KNBI. Ini juga ngeborong Biosisi Haga dan produk herbal lainnya.
3: Wow.
2: Keluhannya kanker payudara, batuk dan sakit pinggang.
3: Wah,
2: ya.
3: Semoga semakin sehat dan semakin membaik ya.
2: Iya, amin. Ada Ibu Purwanti juga dari Jabung, keluhannya asam lambung ya. Lanjut lagi, Neng Nong.
3: Terus ada juga besti kita dari Raman Utara ya, Mas Ramanda ya. Terima kasih, ini sudah 2 kali konsumsi Biosisi Haga loh, Neng.
2: Aha, lanjut lagi, terima kasih banyak untuk Pak Sungkono dari seputaran Pak S ya. Ini memberikan untuk mertuanya, sakitnya darah tinggi, asam lambung, asam urat, baru pertama konsumsi juga. Semoga lekas membaik.
3: Amin
2: ya.
3: Ada juga besti kita Bapak Warno ya dari Sukarame Lampung Barat juga, terima kasih sudah mendapatkan herbal-herbal yang tersedia di seluruh jaringan Triutama FM.
2: Oke, lanjut lagi ada Pak Sardi dari 12B Tempuran ya, keluhannya rematik mengonsumsi Biosisi Haga, ini sudah berlangganan juga, semoga semakin membaik ya.
3: Iya, ada Pak Agus dari Pakuan Aji juga, sakitnya lambung, Neng.
2: Iya.
3: Ini baru first time ya, semoga semakin sehat.
2: Oke, ada Pak Karni juga dari seputaran Taman Endah, terima kasih Bapak. Iya, ini pembelian ketiga Biosisi Haga luar biasa.
3: Wow.
2: Ini keluhannya komplikasi, semoga juga lekas sehat ya.
3: Amin. Terus juga ada Bapak Sumanto ya dari SB14 Bengkel Yudhistira juga, ini selalu langganan, Neng.
2: Wow, luar biasa, terima kasih ya. Sehat selalu. Lanjut lagi, ini tadi udah ya. Ada Mbak Dela dari Serungkup Belalau Lampung Barat.
3: Oke.
2: Pastinya berlangganan juga herbal dari Triutama dan Jaringan untuk menjaga kesehatan tubuh.
3: Betul. Ada Bapak Sukeni dari Dusun 3 Alas Dowo juga, ini sudah pembelian kedua ya, cocok katanya.
2: Wow, alhamdulillah.
3: Wow.
2: Ya, ada Pak Lamidi juga dari seputaran Taman Negeri, terima kasih juga selalu berlangganan, selalu luncuran ke Radio Triutama FM.
3: Betul.
2: Untuk membeli produk-produk herbal dari Triutama FM.
3: Iya, ada juga ini istrinya Bapak Kori ya,
2: Koiri
3: dari Wafaria Agung juga, ini beliin untuk ibunya yang sakit di kaki ya, sama susah makan katanya, Neng.
2: Oke, mudah-mudahan nanti nafsu makannya semakin membaik ya.
3: Amin.
2: Untuk ibundanya lekas sehat juga. Terima kasih banyak untuk Pak Jamari dari seputaran Rama Puja 1, keluhannya stroke ya.
3: Iya.
2: Sudah 2 kali konsumsi Biosisi Haga, dilanjutkan lagi Bapak konsumsinya, semoga lekas membaik juga.
3: Amin.
2: Untuk kesehatannya ya.
3: Iya. Terus juga ada Ibu Titi dari SB17 ya, keluhan asam
2: SB7
3: iya, keluhannya asam lambung, Bes.
2: Iya, terima kasih banyak untuk besti-besti aku semua yang sudah mempercayakan Biosisi Haga dan produk herbal lainnya untuk menjaga kesehatan tubuh. Dilanjut lagi konsumsinya besti secara rutin 5-7 tetes ya.
3: Iya.
2: Untuk besti-besti yang mau membeli Biosisi Haga dan produk herbal lainnya, langsung meluncur aja ke studio Radio Triutama FM di Jalan Kauman Desa Taman. Besti-besti yang mau membeli Biosisi Haga dan produk herbal lainnya, langsung meluncur aja ke studio Radio Triutama FM di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibung Lampung Timur dan seluruh jaringan Triutama FM Net.
3: Betul.
2: Yang mau cari pesan antar, mau dikirim lewat ekspedisi, boleh ya.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Eto Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Eto Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane nyatane kulo tumbas meleh jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo madoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kulo padhes meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
5: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
4: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.

Yan, madu Shilambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga madu Shilambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Shilambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan madu Shilambung hanya di Trirama FM Net

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisi haga.
0: Oh, biosisi haga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisi Haga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisi Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat Biosisi Haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosisi Haga, tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama.

0: Masih dilanjut lagi sayang-sayang. Aku masih bersama Neng Bandar Vina dan juga Neng Bandar Naya di Bandar Dangdut BLC.
1: Iya sayang, waktunya kita bacain wawa kamu yang sudah masuk. Yo. Ya di 0851 266 6931. Yang mau gabung phone juga boleh banget, telepon aja sayang, sayang.
0: Boleh, boleh.
1: Aku mau coba ya. Ini apa? Sudah bergabung bersama kita.
0: Ada siapa sih di sana?
1: Loh, suaranya kok sama?
0: Kenapa?
1: Aku harus bagaimana ini? Gak bisa.
0: Kamu harus turun.
1: Ada yang VN soalnya.
0: Iya, kamu harus turun dulu.
1: Ya udahlah, ini dulu yang gunung. Sudah wawa,
0: iya, wawa
1: ya.
0: Wawa dulu aja wawa.
1: Selamat
0: ya.
1: Selamat pagi. Udah siang ini mah Mas Wigi ya. Tadi pagi
0: tadi ngechatnya.
1: Teteh Naya, Bina. Iya. Minta lagunya Surat Terakhir ya di play ya.
0: Sedih itu lagunya loh.
1: Apa ya?
0: Kenapa Mas Wigi tidak direstui oleh kedua orang tua?
1: Bukan
0: kok
1: gitu.
0: Dendangnya Surat Terakhir ya, emang isi lagunya gitu.
1: Bukan gitu. Soalnya kamu tuh menolaknya.
0: Nah tiba-tiba ngeranya.
1: Kan kemarin dia sayang-sayang sama kamu.
0: Oh gitu.
1: Sekarang teteh.
0: Iya, modus sih kemarin kayaknya.
1: Ada Alan Mebel dari RB3 Rumbia juga hadir, Neng Naya, Mbak Pina.
0: Terima kasih Mas Alan, iya.
1: Sehat selalu Mas Alan.
0: Amin.
1: Ada juga ini, waalaikumsalam hadir ya Mas Andon bersama Mbak Selamat sama Mbak Dul. Semangat,
0: iya.
1: Gas bondangnya, di gas bondangan dengan.
0: Oke, terima kasih.
1: Mbak Supana juga salam sehat herbal tetes premium. Masa kini mantul banget guys.
0: Iya dong, mantul surantul pastinya ya.
1: Iya, coba ya kita cek dulu. Aku udah turun?
0: Belum lah.
1: Gimana ini aku ngeceknya?
0: Iya, gimana apanya? Tinggal diklik saja kan bisa, itu gimana sih?
2: Halo Duo Bandar.
0: Halo.
2: Aku mau kirim goyang.
0: Boleh.
2: Buat Om Dandus, Bu Esena, Mas Andon,
0: iya.
2: Mbak Mary Susanti, Mbak Lydia, Mbak Rini, spesialnya buat Teteh Kanaya dan Mbak Vina.
0: Terima kasih. Iya, terima kasih.
1: Terima kasih buat Mas Heru. Sudah lama tidak nongol, ternyata kayaknya dia suaranya tuh bindeng gitu ya. Kayaknya lagi sakit deh. Semoga sehat-sehat terus ya, besi-besi kita
0: lagi
1: semuanya.
0: Atit ya kamu.
1: Iya tuh suaranya tuh habis nangis kali.
0: Vina so tau banget.
1: Suaranya bindeng, suaranya kayak apa ya? Kayak benar-benar tertekan gitu. Biasanya kalau orang yang seperti itu antara habis nangis atau mungkin karena dia lagi batuk, pilek gitu loh.
0: Oh
1: ya
0: gitu
1: kan? Bukan seperti itu Mas Heru?
0: Ya tinggal dijawab aja Heru. Benar
1: ya
0: atau tidak itu apa namanya, prediksi dari Vinul.
1: Betul.
0: Iya.
1: Coba kita cek ya.
0: Apalagi
1: lagi, ada lagi
0: nih. Oh baiklah.
2: Diputer lo. Aku tunggu sambil ngopi.
0: Apa lo?
1: Oh.
0: Ini siapa?
1: Mas Wigi.
0: Oh Mas Wigi. Oh cing salah labar. Kalau ada diputer, kalau gak ada gimana ya?
1: Iya. Kalau gak ada nanti Neng Naya yang nyanyiin ya Mas Wigi ya.
0: Ada lagu kemarin pas karaoke aku nyanyi lagu itu.
1: Tuh kan.
0: Oh iya, lagu Surat Terakhir itu.
1: Iya, ya udah nanti dicek dulu pokoknya ya sayang ya.
0: Oke, ada Mbak Mary Susanti juga. Iya, apa mau saya pertanyaan nih? Oh, pertanyaan di segmen kedua ya.
1: Iya, apa tadi?
0: Makan berlima. Iya, main berlima, pergi berlima kemana-mana berlima. Apakah aku ya?
1: Apa
0: pokoknya
1: best?
0: Berlima terus ya. Kalau berdua, bertiga enggak mau, maunya berlima.
1: Berlima
0: tidak
1: sayang.
0: Bisa terpisahkan, kemana-mana
1: apa
0: harus
1: aku
0: berlima ya.
1: Apa itu ya bes ya.
0: Akhirnya besi-besi sob dijawab aja ke Wawa boleh,
1: iya.
0: Via telepon boleh, via voice note boleh.
1: Betul
0: ya, nanti kita akan bacakan besi-besi yang sudah menjawab.
1: Betul.
0: Ya sampai selanjutnya juga nanti Naya punya informasi kesehatan untuk besi-besi. Jadi jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita berdua di Bandara Dangdut BLC
1: bersama Duo Bandar.

Besti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Nai.

0: Keluarga Sehat BOC, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi BOC Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Terus aku ngombe biose kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku, aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggar badan gak penak tuku biose, aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum biose ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. BOC.
0: Keluarga Sehat BOC, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi BOC Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal BOC DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal BOC itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum BOC agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
4: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Lesti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Masih lanjut lagi keseruan kita di Bandar Dangdut BOC. Semakin siang semakin seru aja ya Besti ya.
1: Betul Besti, makin iya. Liar juga ya kan.
0: Kita masuk di informasi dulu ya, informasi kesehatan untuk Besti-Besti semuanya ya. Besti ini kan udah berlanjut terus ya, musim kemarau belum ada hujan.
1: Betul.
0: Terus di beberapa wilayah juga sampai kebakaran.
1: Iya Besti
0: ya, di Kalimantan kebakaran hutan, di Waikambas juga kebakaran.
1: Iya.
0: Besti-Besti aku
1: di Sumatera Selatan juga iya.
0: Ya makanya karena memang lagi kekeringan semua.
1: Betul
0: ya.
1: Dan
0: saking
1: mudah
0: panasnya mudah terbakar.
1: Iya.
0: Hati-hati ya Besti kalau misalnya Besti-Besti nih yang
1: merokok
0: gitu ya, puntungnya jangan sembarangan ditek gitu ya.
1: Iya.
0: Biasanya asal buang aja, jangan sayang ya.
1: No ya.
0: Nanti bisa kebakaran karena memang lagi suhunya ekstrim banget.
1: Betul.
0: Panas banget.
1: Anginnya
0: terus
1: juga kenceng.
0: Nah itu yang bikin susah dipadamkan.
1: Iya.
0: Untuk Besti-Besti juga waspada ISPA ya.
1: Nah.
0: Atau infeksi saluran pernapasan akut.
1: Betul.
0: Di musim kemarau ini yang memang juga lagi banyak kebakaran di mana-mana ya kan. Kasusnya semakin meningkat Besti-Besti aku pada puncak musim kemarau karena udaranya kering.
1: Iya.
0: Debu.
1: Betul.
0: Polusi yang pastinya bisa melemahkan pertahanan saluran napas kita Besti-Besti aku ya. Nah, jadi udara kering ini membuat selaput lendir atau mukosa di hidung dan tenggorokan kering. Jadinya ini resiko ispanya pastinya meningkat ya di saat musim kemarau seperti ini. Terus juga tubuh biasanya lebih sulit menyaring virus, bakteri dan polutan nih Besti-Besti aku. Makanya
1: gitu.
0: Kasusnya kayak radang tenggorokan, sesak napas dan lain sebagainya itu lebih banyak terjadi ketika musim kemarau. Ya, terus juga banyaknya debu dan polusi ini juga meningkatkan resiko terjadinya ispa nih Vina ya.
1: Seperti
0: karena partikel
1: ya,
0: debu iya ini berterbangan bebas kan di udara, mudah mengiritasi saluran pernapasan kita. Terus juga karena suhu ekstrim yang luar biasa panas ya, terus juga perbedaan suhu yang jauh antara siang yang panas banget terus malamnya tuh dingin banget kalau musim kemarau.
1: Betul.
0: Ya. Ini bisa menurunkan daya tahan tubuh kamu, Bes, karena memang perbedaan suhunya jomplang banget gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, untuk Besti-Besti kita harus kenali juga gejala ispa itu seperti apa, iya, supaya kita juga waspada.
1: Sih?
0: Jadi gejalanya biasanya adalah batuk dan pilek. Nah, Besti-Besti yang lagi batuk pilek takutnya ini juga terjangkit ispa, iya.
1: Iya, harus diperiksakan ya, Bes.
0: Iya, terus juga sakit tenggorokan biasanya disertai juga dengan demam dan sesak nafas ya pada kondisi yang lebih berat.
1: Nah, itu.
0: Iya, jadi itu gejala-gejala ispa, apalagi misalnya Besti memang sudah punya riwayat sesak napas sebelumnya, terus ditambah lagi sama keadaan sekarang yang memang lagi kemarau, debu di mana-mana, suhunya ekstrim.
1: Betul.
0: Terus juga banyak kebakaran yang menimbulkan asap di mana-mana, pastinya akan lebih beresiko untuk Besti-Besti yang punya keluhan asma ya.
1: Nah,
0: dan sesak napas.
1: Itu ya, Bes.
0: Iya gitu Besti. Ya terus juga pastinya kita harus melakukan pencegahan ya supaya kita tidak terkena ispa saat musim kemarau. Nih Besti, kenakan masker di mana-mana kamu pergi harus pakai masker ya. Jadi gunakan masker saat kamu keluar rumah, terutama di area-area berdebu, apalagi sekarang juga lagi perbaikan jalan.
1: Betul.
0: Nih nengong ya di beberapa titik ya. Alhamdulillah sih itu pastinya kita juga sangat happy banget karena sudah mulai dikerjakan.
1: Betul.
0: Di perbaikan jalan, tapi pastinya ini debu makin parah banget ya. Partikel-partikel debunya semakin banyak, belum lagi anginnya kenceng. Jadi Besti kalau misalnya keluar rumah pastikan menggunakan masker sayang ya.
1: Iya Bes.
0: Terus juga untuk mencegah ispa selanjutnya pastikan kamu selalu perbanyak minum air putih.
1: Oh, itu jadi bisa jadi cara.
0: Jelas dong.
1: Yang pasti ya Neng.
0: Iya, agar tenggorokan tidak kering dan tetap lembab Besti ya. Karena ini kan hari-harinya aduh semakin siang semakin panas, hawanya haus terus, makanya minum airnya diperbanyak lagi ya.
1: Oke deh.
0: Terus juga jauhi asap rokok dan area pembakaran sampah, apalagi mungkin kamu deket sama ini area kebakaran misalnya. Ya kan, mendingan kamu agak ini dulu ya, ngungsi misalnya memang benar-benar itu terdampak banget.
1: Betul.
0: Bes, apalagi yang punya anak kecil, aduh kasihan banget ya.
1: Iya, karena sangat berpengaruh banget ya asap tersebut, Besti.
0: Betul banget, makanya Besti ini sekarang musim kemarau jangan bakar-bakar sampah sembarangan, jangan buang-buang puntung rokok sembarangan.
1: Betul.
0: Tuh ya, terus juga jaga kebersihan nih Besti supaya kita enggak terkena ISPA, sering cuci tangan pakai sabun dan bersihkan debu di rumah kita ini secara rutin ya. Debu-debunya makin tebel aja kalau misalnya kamu enggak rutin membersihkannya, bahaya untuk kesehatan juga ya.
1: Gila.
0: Selanjutnya juga pastikan kamu konsumsi makanan dengan gizi seimbang ya, makanan sehat, terus juga istirahat cukup dan olahraga. Ini bisa mengurangi dampak dari cuaca ekstrim seperti sekarang ya, dari musim kemarau yang biasanya semakin banyak kasus infeksi saluran pernapasan.
1: Betul.
0: Akut ya. Tapi besi-besi juga melindungi sistem kekebalan tubuh kamu biar tambah apa namanya kuat ya sistem imunnya maksudnya. Selalu konsumsi Biosi Sihaga.
1: Betul
0: ya.
1: Besti, ini menjadi rekomendasi yang paling tepat ya untuk besti semuanya, menjaga daya tahan tubuh supaya kita juga terhindar dari permasalahan ISPA.
0: Betul.
1: Ya, atau infeksi saluran pernafasan yang sekarang ini dampaknya dirasakan banyak orang, terutama di wilayah-wilayah yang terdampak karhutla. Dan pastikan juga untuk besti yang sekarang ini juga mungkin sering banget berpergian pakai masker.
0: Iya betul ya. Banget besti-besti ya, untuk meminimalisir itu tadi ya terkena ISPA. Oke besti, ya itu tadi informasi kesehatannya untuk besti-besti, semoga semuanya sehat.
1: Amin.
0: Makanya selalu konsumsi Biosisi Haganya yang rutin.
1: Betul.
0: Dibarengin sama minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup, dan juga makan makanan bergizi, juga olahraga teratur ya.
1: Iya best.
0: Oke deh, terima kasih besti. Nanti dilanjut lagi masih ada waktu ya untuk besti-besti di segmen selanjutnya yang mau telepon boleh.
1: Oke,
0: ya
1: deh,
0: jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut Biosi
1: bersama Duo Bandar.

0: lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.
1: Assalamualaikum Pak Hasan.
2: Waalaikumsalam.
3: Oh, Pak Darto.
1: Nah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
3: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
1: Terus sekarang gimana, Pak?
2: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
3: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
2: Oh, iya, Pak.
1: Iya.
2: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
3: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
1: Wah, boleh saya coba ini?
3: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
1: Oh, iya,
3: badan selalu fit dan segar.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
5: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM-net, 11 makin berkelas.
6: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
5: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
6: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM-net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
5: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM-net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM-net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya.

0: capek. Masa kita dibilang capek. Kita dibilang kayak ulet nangka, kata Kang Rahman sah.
1: Nangka naon nangka dok.
0: Nangka tok dul dul dul.
1: Ah udah habis. Udah dia capek banget.
0: Iya ya, karena memang sudah waktunya makan siang. Dan Besti, aku yakin Besti juga lapar ya setelah gitu. Melihat bumi yang semakin gonjang ganjing.
1: Iya, yang sampai, makin dupa ya kan.
0: Sampai tempe gorengnya Yu Indri gosong.
1: Iya. Besok lagi ya Zayan, kita joget ngebornya.
0: Iya, pokoknya
1: ya,
0: setiap hari bersama kita berdua ya.
1: Betul.
0: Di Bandai Dangdut dari jam 10 sampai jam 12 siang. Seng-seng.
1: Iya Zayan ya.
0: Supaya tetap aktif bergerak seperti kita berdua. Soal konsumsi BOC Sihaga 3 kali sehari ya, 5-7 tetes bisa dapatkan di studio Radio Tri Rama FM di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Wabungur Lampung Timur.
1: Iya, waktunya kita mau pamit dulu ya Zayan ya.
0: Langsung aja
1: kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal. Kilas Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Trirama FM Net bersama saya, Chandra Dewi. Jajaran Polres Tulang Bawang berhasil mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Kampung Gunung Tapaudi, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial MS 30 tahun yang diduga terlibat dalam peristiwa meninggalnya korban Sahidin. Peristiwa terjadi pada Kamis 20 Agustus 2026 sekitar pukul 9:30 malam. Korban kemudian diketahui meninggal dunia setelah diduga mengalami luka akibat tindak kekerasan menggunakan senjata tajam. Atas perbuatannya terduga pelaku diproses terkait dugaan tindak pidana setiap orang yang merampas nyawa orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Aksi pencurian di sebuah rumah warga di Desa Natar, Kecamatan Natar, Lampung Selatan gagal setelah korban berteriak saat mengetahui rumahnya dimasuki orang. Terduga pelaku berinisial FA 36 tahun, warga Dusun Citerep, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, akhirnya ditangkap polisi sehari setelah kejadian. FA diamankan personel Polsek Natar di sebuah SPBU di Jalan Lintas Sumatera, Desa Banjarnegri, Kecamatan Natar pada Rabu 19 Agustus lalu sekira pukul 5 sore. Kapolsek Natar, AKP Setio Budi Hawa, mewakili Kapolres Lampung Selatan AKBP Dedi Kurniawan, mengatakan aksi pencurian terjadi pada Selasa 18 Agustus sekira pukul 2 dini hari. Saat itu FA diduga merusak kunci gembok rumah korban untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil sejumlah barang. Namun aksinya diketahui oleh korban. Korban kemudian berteriak hingga membuat pelaku panik dan melarikan diri. Bahkan televisi yang sempat dibawa keluar rumah ditinggalkan pelaku di pinggir jalan. Polisi kemudian memburu keberadaan FA hingga akhirnya menangkapnya di SPBU Sumber, Jalan Lintas Sumatera, Desa Banjarnegri, Kecamatan Natar. Seorang pelajar berinisial EHN 15 tahun menjadi korban jebakan dua pelaku begal di Kecamatan Jabung, Lampung Timur. Korban dipancing datang ke lokasi tertentu, kemudian digiring menuju perladangan sepi sebelum sepeda motornya dirampas. Aksi tersebut diungkap tim URC Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Lampung Timur setelah menangkap dua tersangka yakni AW 26 tahun dan ZA 29 tahun warga Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung. Kapolres Lampung Timur AKBP Yuliansyah melalui Kasat Reskrim Ibtu Muhammad Iksir mengonfirmasi penangkapan kedua tersangka dalam pengungkapan kasus non-tuap sikat Krakatau 2026 pada Sabtu 15 Agustus lalu. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Trirama FM Net.
1: Trirama FM Net. Trirama FM Net.
0: Trirama FM Net. Trirama Radio. Tiba saatnya azan zuhur berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya.
1: Allah.

0: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FMNet dan jaringan.
1: Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal inilah yang menjadi hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, dihadiri oleh para tokoh pergerakan kemerdekaan dan seluruh rakyat Indonesia yang ingin menyaksikan buah hasil dari perjuangan para pahlawan dan tokoh penting demi kemerdekaan Indonesia. Upacara pembacaan teks proklamasi tersebut berjalan dengan sangat lancar dengan bertempat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Beberapa acara telah disusun dalam Hari Kemerdekaan Indonesia seperti pengibaran bendera merah putih dan beberapa sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Dr. Muwardi. Hari itu menjadi hari terpenting dan menjadi sejarah kemerdekaan Indonesia yang paling dikenang oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan tersiarnya kabar kemerdekaan Indonesia ke beberapa daerah hingga luar negeri membuat Indonesia benar-benar sudah merdeka dan bebas dari belenggu para penjajah.
0: Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan. Kita

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM Net, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Ageng siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Den,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nini Sari,
0: sehat ya, Den? Siang,
1: alhamdulillah
0: sehat.
1: Sehat, rotok titik wae iki.
0: Rasa kakek ya. Den. Setitik bae Den rasa kakek.
1: Kan kakek jadwal paling ya.
0: Kono Den dikukup tirau kono Den.
1: Gara-gara mambengi diserang ya, serang karo Bunda Gaiska, diserang karo Mbak Mega, serang karo sama Maning ya mambengi ya.
0: Kota Kaca, kayak
1: ora
0: kayak sing nang
1: Mama Neri,
0: iya,
1: Mama Neri ya mlebu mambengi.
0: Lah iya kayak gue, ya. Apa ndarani orang menguping apa? Wis tahu Mama Neri, wis tahu aja gue ya, tekan nganti berkibar. Kepriwe keten penutupan bendera wis tahu.
1: Tanah air.
0: Kayak om lara untuk
1: jih pemanggian malih siang menikah dulur-dulur kalian di jorok lenengan
0: jih
1: konten radio Tri Ramalan jaringan
0: leres sangat dulur-dulur ketemu nang tina Selasa Wage sasi mulut jih tanggal selangkung Agustus 2016
1: jih bertepatan kalian maulid Nabi dinten menikah jih
0: ora kerasa dulur-dulur ya
1: jih mulut yang Bangka Belitung rame banget
0: rame iki. Banget kayak gue ya
1: dikatus lebaran
0: alhamdulillah ya, memeriahkan banget kayak gue ya
1: silaturahmi yeah. Kale tonggo yang gawe kue yang gawe rendang loh nih mereka.
0: Ya Allah gue tadi rakur lebaran tok kayak gue ya olong nene banyak rendang orang antan lebaran orang katang sing direndang anu kejantung orang sedih jelas naten isin karo Mama Neri kebogi Kiro itu ya, malah semakin hari semakin empuk. Rupanya semakin hari semakin kaya ninine.
1: Pucat.
0: Ora Den, kelawu, kayak jenggotnya pak jenggot putih.
1: Isi mending jenggotnya pak jenggot putih, anak glowing glowingnya. Weh lagi ya, anak wis kelawu pucat maning.
0: Anu abangnya kan harus digawang abang brewok tadi ya. Dari pucet teh
1: nah,
0: kayak gue
1: seram apa ditambahin sambal terasi karung goreng rebus
0: nah gue ya, mau tadi rebusan
1: jeng yang tasik dari siang jeng monggo selamat menikmati
0: hidangan santap siang karo rebusan
1: nah,
0: kayak gue
1: niku jeng sarangan kali sekar campur sari monggo pun siang jeng betalipun konsumsi malih herbali
0: leres
1: jeng yang sampun gada biosi monggo dikonsumsi biosine.
0: Nggih, leres sangat.
1: Sampun gadah madu tawi susu nggih monggo sampe dikonsumsi nggih.
0: Monggo. Tuki jam 3 dulur-dulur. Ini neng rencangi panjenengan sami. Saiki ra susah pada maring ngendi-ngendi.
1: Yo.
0: Ngibing maning karo klenengan pancen jos.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyotani kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kayaknya ini tergantungan obat. Terus gue ngumpi biosi.
2: Biosi, okay. Pun telas minta botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Uang telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Tun apa persendian ni lo tesek sekedik tapi enggak asam lambung boten enggak gatel enggak pun boten.
2: Enggak bu, wau ibu Sanjang adik ini ku sakit apa bu?
1: Ginjal bengkak. Enggak biasa lo jajal keadaan lo niki soalnya wau nenek teng niku kan dah. Ini kertas kiambak ngomong buatan damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lagi tulik kumat iki saya ini tak kene biosi wae yo wis kaya ono masukane to 7 tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngerawasne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih bu pesan-pesan kangge masyarakat nggih.

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Bukti Samila, bukti.
3: Jinji, enten apa Pak Mislan?
4: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
3: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
4: Oh, nggih, nggih.
3: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
4: Saya temenan nggih.
3: Zigo Cream pancen pas.
4: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
3: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
4: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Keluarga Sehat Indonesia, berikut kita simak kesaksian nyata Ibu Supriyati dari Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, yang ternyata sudah merasakan sembuh setelah mengkonsumsi susu kambing Etamed Premium.
6: Aku namanya Ibu Supriyati, alamatnya Kebun Tebu, Lampung Barat. Iya, aku minumnya Etamed. Iya, setelah minum Etamed itu aku enak, nggak ada keluhan lagi. Tadinya kan linu-linu, jadi sekarang udah enak. Aku habis 3 paket, sekarang masih minum juga. Gitu. Linu-linu di apa tuh, di kaki, di apa ini namanya, ngarani dengkul ya, Bu. Iya, persendian itu. Sekarang udah enak rasanya gitu.
7: Etamed habis 3 kotak?
6: Habis 3 kotak, iya.
7: Terus setelah minum Etamed itu habis 3 kotak, sekarang yang dirasa?
6: Nggak ada keluhan lagi, udah enak rasanya.
7: Kalau boleh tahu Bu, tahu susu Etamed dari mana?
6: Tahu dari Radio Trirama.
7: Pendengar ya?
6: Pendengar, iya. Tiap hari aku dengerin pokoknya. Pesan-pesan buat pendengar, siapa yang punya keluhan seperti aku, ayo minum Etamed, kata pembeli di Trirama, gitu.
5: Dapatkan susu kambing Etamed Premium yang hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net. Susu kambing Etamed, sakit sendi tuntas, bebas beraktivitas.
8: Sehat agar iluseris, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Suprati.

0: Kardina Mata, yaitu Agarilus Break. Cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Ngerungokna kelenengan Agarilus.

0: Tase sesarengan siang menika dulur-dulur sedoyo.
1: Nggih, tengah dicorok lenengan.
0: Nggih.
1: Teng radio drama lan jaringane dulur-dulur.
0: Leres sanget.
1: Ampun supe dulur-dulur. Nggih. Paket pahlawan kuat sanget dulur-dulur.
0: Nggih.
1: Den ngapa sih, Den?
0: Ora apa-apa, Nik. Ketularan grandpa.
1: Minggi gue
0: mambengi.
1: Oh, mambengi. Ya Allah. Apa mama neri kayak gue? Ora ket mau dirungok-rungok aja. Tenek mantan kayak gue. Oh,
0: mana?
1: Ya Allah, ya Allah Gusti, awas gue tiba umel dah.
0: Ini lagi musim-musim debu ya lur ya. Momongan promo paket pahlawan, paket yang mati ada lawan semoga.
1: Nggih.
0: Mang sami diborong malih produk-produk promo nipun paket yang mati ada lawan termasuk
1: sangat.
0: Susu kambing etawa-etawasi niki 3 box namung 200.000.
1: 200 telu lur. Sumangga lur, sumangga.
0: Heeh, napa malih.
1: Diborong.
0: Enggang tasik ngraosaken gangguan saraf membuat aktivitas niku terganggu.
1: Nggih. Nggih.
0: Nek nami kedokteranipun Parkinson.
1: Parkinson.
0: Niki ndamel otot kaku. Lajeng kadang-kadang
1: cenut-cenut
0: geter nonton lho nih tremor
1: Nek tremor
0: nek ngarani wong jone iku
1: buyuten lek kowe buyuten ini kanang kanak ya kowe
0: iku biasane kan gampang ganggu aktivitas apa meli ajeng nembak manuk nih
1: wis nggih
0: to
1: wis ora isa nganu den wis ora isa
0: ora isa titis
1: ora isa titis kowe mesti isa-isa kowe engko nembake manuke urung sampai kena wis mencolot disit ya gue ya
0: pelurune. Anjing ganggu sangat aktivitasnya apa malah dulur-dulur aktivitasnya angkat-angkat.
1: Nah gue mau dulur-dulur.
0: Nek ngewel nggih pripun?
1: Ngangkat piring. Nggih. Kayak ngangkat sendok kayak gue ya.
0: Ngangkat apa mau?
1: Ngangkat apa bae kayak gue wedine ya gue.
0: Disukani solusi kang sae kagem keluarga sedoyo.
1: Nggih.
0: Niki membantu nutrisi saraf, membantu menjaga kesehatan badan, membantu mengurangi tremor,
1: nggih,
0: membantu meningkatkan keseimbangan
1: lan sangat
0: kondisi tubuh tambah sae,
1: nggih. Leres
0: dulur. Karena sangat niki wonten Biosi herbal tetes premium masa kini dulur.
1: Nah,
0: herbal alami aman, halal, berkualitas terjamin.
1: Nggih.
0: Solusi alami terbaik untuk membantu menjaga kesehatan utawi sehingga ada keluhan komplikasi nang Pokemon sumangga saged konsumsi Biosi.
1: Leres sangat dulur-dulur. Aja bedak lalen dulur-dulur nek badhe garap golet bias Biosi badhe nggawa KTP.
0: Nggih, leres sangat.
1: Teng lebete niku wonten kupone saged diisi dulur-dulur nggih. Dalam
0: rangka
1: 11 gelegar berhadiah 11 tahun Trirama semakin berkelas dulur-dulur. Kowe dadi kepenak banget. Mengko nek rika ngisine ora lengkap eman-eman lur kowe mau ya. Nek rika dikocok metu kaya kowe ya didis. Dadi nama, alamat, nomor NIK karo nomor HP kowe dulur-dulur.
0: Ora sangat nggih.
1: Dadi pepek reneg.
0: Hadiah nyek ada. Mugi-mugi panjenengan mangke saged sedanten tenang sal hadiah.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Angsal hadiah pun angsal.
1: Nah, gue mau.
0: Semoga sami tindak wonten seluruh jaringan radio dari Rama FM net.
1: Leres sangat dulur-dulur mangga.
0: Monggo utawi saged pesen teng call center 0831 760 600.
1: Nah,
0: wonten mangke nyuwun produk na Pokemon insyaallah sedanten wonten.
1: Nggih.
0: Wonten. Nggih.
1: Nggih, monggo.
0: Saniki monggo sami dar yo.
1: Karep telepon.
0: Oh, mboten.
1: Omong kote nurung nyayur ya kowe ya.
0: Selak netes lho nek niki.
1: Netes banyu nang mata. Ditadai den tadai.
0: Netes banyu irung.
1: Ana terus digurah kowe. Sing karep telepon WhatsApp ditenggo teng Nini Sari Tikrama kali tim bagus nggih. 08 12 12 12 sangat telu siji jendol ayu ana sapa kiye. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam sugeng siang nih.
0: Mbok De Marina.
2: Mbok De Samila.
0: Oh salah
2: toh.
0: Salah toh kula. Kula mirengane Mbok De Marina. Ngoten nih grandpa.
1: Eh salah Den.
2: Oh, Mbok De Marina Den.
0: Lanjut biasane Mbok De Marina itu gampang tremor.
2: Lah iya.
1: Tapi anu kok den nek nyekel sing gambar kaya ora kok den kenceng banget mleketak kaya kowe ora sidal lemas kaya kowe padha karo nek terus diolesi kowe den kowe
0: zigo magnesium
1: kowe mau jan anget ya langsung hangat dalam pelukannya
0: grandpa umpami gampil gemetar mangke diolesi nggih nek mboten ditetesi kali biosi grandpa
2: nggih nganu anak wedok meh goleke kok gren
0: ngoten
2: kok gren den
0: nggih ngoten lho nek gadah anak wedok niku kudu bermanfaat nek mboten guang mawon
2: nah, aku yo matur nek jarine kok magnesium ki hebat mbok tulung golekno
0: nggih ngoten lho gren pak
2: ngoten nggih bosok dhewe den lanto giliran buri
1: pripun
2: lah iki sing gosok mbok desa milah tak undang mesti ora gelem
0: nah ngoten
2: den
0: dalem
2: aku tak ganggu panjenengan
0: pripun
2: kula iki boten duwe pendengar setia sing ora pokro iki ling setia kok den
1: amin matur suwun
0: kula kula ngertos kok kula bertados paling nek ora nek ora rene yo nang 91,7 ngoten mawon
2: bener den pokoknya jadwalnya gen lagi tabuh 7 ngantek tabuh 5 sore nah. 5 sore over 91,7 dan jam auto tabuh 8 ngantek closing Grandpa Setiaten
0: 931 malih
2: dalam
0: lanjut 931 malih toh
1: berarti dangdut malam
2: ngantek wangi nata teler Grandpa
1: teler Grandpa
2: dalam
1: nek tumutan teng cici Wahyu Dinata cici Mardika niku langgame napa napa sebulan maning napa selangkung rong langkung
2: napa nih
1: niku nek tumutan tengah dicorone cici Mardika niku langgame sebulan maning napa selangkung rong langkung
2: aku senengi aku ingin memelukmu nih
0: bila malam pripun Grandpa bila malam pripun
2: alah takon ini sari
1: mboten hafal mboten hafal estu nek lagu niku nek lagu sing sewulan malin malah kula malah hafal
2: nek gelas apa kan bentet hafal nih
1: gelas retak gelas-gelas kaca napa gelas bentet
2: bentet
1: oh niku nggih rati
0: rati
2: heeh
0: dalem
2: engko ndak liyane do bingung enteni aku nyiwur nggo tondo setiaku aku nyuwun
1: napa napa
2: nggih kalajengaken setia tuhu den
1: nggih
2: nggolek setiaku karo Tri Rama den
1: nggih
0: bila malam ku peluk bayang dirimu
1: asik coba Grandpa ini nek pengen sangat mirengaken suantene
0: dalam Grandpa. Tidur pun kau selalu kuimpikan
2: den mengetelak den Grandpa rumangsa terhibur lajan nang omah kenal kenil dhewe den
0: nah tenan kok ra ono bedane lho dhewe iki Grandpa ngene iki bae alhamdulillah kata kata sing mireng kata sing seneng kan ngoten
2: lah nggih TikTok main den
0: rak pilek
2: oh nih ora TikTok kan den
0: mboten Grandpa kok aku isik sisi malah kewenangan lho
1: wingi ngenen sakniki Selasa
0: nggih
2: wingi Nini Sari siam nggih
1: insyaallah
0: sakniki anu Grandpa nggih wingi nyenen mangke ngemis
2: lah iki aku yo krungu le sahur dikandani om bewo
0: sahur jam 1 yo
2: pas aku melu Wahyu Dinata ten
0: mboten
1: nggih
2: lah ngono tembangku sing tak suwun kan
0: ya tuhu siap
2: kagem sedaya kadang sutresno
1: nggih sugeng siang
2: kang cara kelenengane
1: nggih
2: ben baguse.
1: Nggih. Matur suwun.
2: Sugeng siang, sugeng midhangetaken. Sing ora karo Genfa ya ora dadi boyo mengopo.
0: Kok dadi boyo?
2: Lah iya, oh burung nyase mesti terus kroso wis.
0: Oh, maten, kebu.
2: Nggih.
0: Matur banget Grandpa.
2: Anje, Grandpa tak mandap. Linsari.
1: Sentra
2: paring kenang-kenangan kanggo Nini Sari.
0: Nah, siap-siap nih, siap-siap.
2: Asmane Nini Sari, Nini Sari Ayu Rengganis.
0: Ah, maten.
2: Pirsa Rengganis nih.
0: Pirsa mboten nih.
1: Mboten.
0: Rengginang lho nih, Rengginang.
1: Oh, kateli regine sing menang.
0: Rengginang.
1: Regine sing menang.
2: Renggane si ireng manis, Den.
0: Oh, tak kira regine sing
1: mboten, manis. Mboten ireng manis, mboten. Niki anu, sawo bagel.
0: Mpun dibas lho wau niku Grandpa.
2: Nggih.
0: Klawu.
2: Klawu. Ya wis ra apa-apa. Klawu-klawu anggere kasing do nyeneng.
0: Lanjut, alhamdulillah kadah sing seneng, kadah sing perhatian.
1: Amin, ya Allah.
2: Nggih, matur suwun dan bagus.
0: Sami-sami Grandpa.
1: Nggih. Monggo-monggo.
2: Dengan tansah pinaringan sehat.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin Grandpa.
2: Ikan sanjang kung kayuanan panjenengan sak koron.
1: Amin. Amin. Monggo-monggo.
0: Heeh, matur nuwun Grandpa Maropi.
1: Sing wonten Tridatu. Matur suwun Grandpa nggih, doa sing sami kanggo panjenengan.
0: Nggih. Sinyaken malih mangke nggih, Lur. Berita riyen.
1: Nggih, sarep jam 1.
0: Mas Wiki. Sik Mas Wiki. Jam 1 Mas Wiki. Pak Gadot mangke Pak Gadot.
1: Nggih, monggo. Sakira susah padha maring ngendi-ngendi, Lur, padha kelenengan pancen. Jos.

0: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
1: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu Lampu Timur. Dikutip dari mitrapol.com, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur Rida Rotul Alia menegaskan pentingnya menjalankan amanah sebagai wakil rakyat dan memperkuat penyerapan aspirasi, fungsi pengawasan serta kolaborasi dengan pemerintah daerah. Pesan tersebut disampaikan Rida dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Timur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 di ruang paripurna Kiai Haji Ahmad Hanafiah Selasa 8 Agustus 2026 lalu. Dalam sambutannya, Rida menyampaikan bahwa bertambahnya usia Kabupaten Lampung Timur harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh unsur pemerintahan dalam memberikan pelayanan dan pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

0: semuanya. Saatnya Keluarga Sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga Sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Dilajengaken malih siang menika dulur-dulur sedaya.
1: Monggo dulur-dulur rampun supe dicatat dulur-dulur nggih jadwal siaran kelilingnya kowe mau aja beda kelalen kowe ya dulur-dulur.
0: Nggih, mboten namung siaran keliling tapi wonten bakti sosial.
1: Nggih.
0: Berupa cek kesehatan gratis lan konsultasi gratis sesarengan kali konsultan kesehatan saking Jolo Solo Jawa Tengah.
1: Solo Jawa Tengah.
0: Bunda Mita Anin Jaya.
1: Nggih, leres sangat dulur-dulur dicatat nggih. Tanggal 29 Agustus dulur-dulur wonten Radio Inovasi nggih sing wonten Mandala ampun supaya dulur-dulur sing wonten Jati Datar Pak N Pak S Pak O Mandala Petran ya. Sumangga sami dugi malih ampun supaya nek badhe konsultasi nggih kali Bunda Mita Anin Jaya. Dinten minggune dulur-dulur teng rumah makan rawa ireng tengene pak nasi
0: kin, kin.
1: Karep nasirun be kae kowe ya. Lah buane kae kowe ya, buane kae kowe nasirun e kowe. Aja kelalen dulur-dulur sing wonten sekitaran seputi banyak semoga dinten Minggu nggih enten cek kesehatan badhe konsultasi kali Bunda Mita Ninjaya teng rumah makan rawa ireng.
0: Nggih, leres sanget dilajengaken mangke tanggal 31 Agustus 2026. Lokasinipun wonten studio Radio Kanza Tridatu Lampung Timur.
1: Nah,
0: terus terakhir tanggal 1 September 2026 nggih niki enten teng Margo Toto
1: nggih
0: teng peken Margo Toto tawi samping
1: tugu jagung. Monggo dulur-dulur pada dicatat nggih
0: tawi samping tugu jagung.
1: Monggo dulur-dulur pada dicatat nggih sing

0: Telepon ya mangga ayo gue ya. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam sugeng siang ki. Sipun kalian kagum panjenengan kali. Ate ni dua soko angel mendi aku iki.
2: Ora usah dipaksa nolo.
0: Ora usah dipaksa mak.
2: Ngene ra popo wis.
1: Kita siap lah aku teh kaya Grandpa Maruti ngono langitku ki ben ketara lembut ngono enggak iso.
0: Tak terima mak, tak terima mak.
1: Wis terima.
2: Wis dikodratno ngono wis rasa lembut-lembut wis.
0: Kita kasar seperti ini ora popo mak.
1: Wis gak popo.
2: Rapopo mak. Alhamdulillah. Nek namung omongan niku mboten lembut, mboten napa-napa, sing penting perasaane lembut.
1: Nggih, kula kan nggih ajenge belajar.
2: Manung
1: gadah swanten ingkang lembut, tutur-tutur.
0: Tutur. Tutur napa, Pak? Anu mak, tutur napa, Mak?
1: Tutur kata.
0: Oh, tutur.
2: Jenengan nek badhe belajar niku tanggane jenengan enten lho Mak sing sae.
0: Nggih.
1: Sing anu caket alus lembut wae ten
2: nggih. Nggih, enten.
1: Sinten niku Mak anu Kang?
2: Bunda Gaiska. Bunda Gaiska niku lho Bunda Gaiska.
0: Wis ora dadi nek ora dadi.
2: Bunda Gaiska niku saking kualeme nek ketemu Mak.
1: Nanti gak tau takon.
2: Ora ono omonge.
1: Iya, Din. Ngomong Din.
0: Nenine malah curiga lho, Mak. Jangan-jangan Sari Maman.
1: Iya bener.
0: Kowe mau
1: kok karo karyawan.
2: Gitu. Niku lho kualem tenan kok.
1: Kualem. Nanti ketemu wong sampe genok suarane.
0: Mak. Malam Minggu wingi kemana, Mak?
1: Boten kemana-mana.
0: Aku di sana, Mak. Aku di sana.
2: Malam Minggu wingi yo bareng aku yo, Mak.
1: Iya. Nggih. Lah jenengan teng pundi mbok kula dijak lo malam Minggu. Siapa sih malam Minggu?
0: Asik.
2: Nini Sari mangkal, Mak. Malam Minggu.
1: Oh, yo bener. Aku sing gua cerek-cerek iki apa ya?
0: Kau tuh, Mak.
1: Kayak MM ya kayaknya.
2: Mangkal nang tarub, Mak. Mangkal nang tarub.
1: Oh, ya bener.
0: Mangkal nang tarub.
1: Karo Pak Meslan.
0: Karo brewok, Mak.
1: Oh, kan karo Pak Meslan nggih wonten napa Bu Marina?
0: Oh, ngoten niku ta.
1: Nggih no.
2: Bode Marina.
1: Bode Marina nggih wonten napa Pak Meslan? Sipun Bode, niku Bode anu digo krime Bode temer teng kekemer cep boyo engkang sate tangan kolang kan jinjingan kalau mirip ngaken lah niku den aku
0: mutus
1: sakit nirok nak kata Green Pak Maruti
0: nje semangka Pak kinten salam kaken sinten
1: aku jajal jenge request nganu lumiting asmoro
2: nge
1: lumintu sing ini ki sing monitor
0: nje niki sing lumiting
2: niki lumintu nek sekare lumiting nje
1: lumiting asmoro.
0: Sing ngene iki apa, Mak? Yen liwat aku kelingan.
1: Kae kubu kosong.
0: Oh, kae kubu asmara. Pada-pada asmara ndono ya, Mak ya.
1: Heeh.
0: Salam kagem sinten, Mak?
1: Selame kagem Pak Jumiran,
0: Grandpa.
1: Kayane Grandpa lek mlebu mek kur nganu lho, curhat embok nang belakang layar lho, Grandpa. Aku ngentuweni ngantek ngantuk teklak, tekluk yo ngalah.
2: Meh muni ngoten tapi mboten wantun kula.
1: Pak njenengan.
0: Nggih, berarti teng mriki dibaten panjenengan sing lairne, Mak.
2: Alhamdulillah, matur nuwun ya, Mak.
1: Nggih, matur nuwun. Sami-sami.
0: Nggih.
1: Kalih Mbak Slamet, Mami Lela.
0: Sugeng siang.
1: Wonten Pak Dikatima, wonten Pak Mardi Mbok Yem Wilujeng Siang, Kuda Lili Mama Lili, Kang Heri Pasing di Sugeng Siang, Pak Airan,
0: wonten Uhuy.
1: Sinten
0: Mama Moja
1: Sugeng Siang Ugi, kali sing mriku wonten Diah Daladara, wonten Kang Agus, wonten Pring Sewu Kang Putra, wonten Pak Haryadi, wonten Mang Dadang, Sugeng Siang Ugi.
0: Wonten
1: Kang Widodo, sing Widodo niku Kang Parno, Mas Pak Widodo.
0: Nggih,
1: Sugeng Siang. Wonten Bunda Kristin, wonten Kang Pur Kentung Penjaga Cinta.
2: Nggih.
1: Kota Gajah Mas Wiki.
0: Nggih.
1: Sugeng Siang Ugi.
0: Sugeng Siang.
1: Wonten Mr. Ekyu, wonten Mas Depa Putra LA,
0: wonten
1: Pak Tuban, Pak Iruri, wonten Kang Firman, Pak Yanggit, Pak Epara, Mak Yanggit, Mak Epara, wonten Pak Haryono, kalih Bu Daryati.

0: Ibu Artati.
1: Mak, aku rindu Mama Moja.
0: Rindu sih, rindu-rindunya. Nggih, matur nuwun.
1: Rindu aku, rindu kamu jadi satu.
0: Lanjut. Tiba-tiba.
1: Ombak.
0: Enggak usah.
1: Jenenge
0: gen bagus
1: untuk. Ojo, enak ombak iki, Mak.
0: Pak Cikato, Bu Suprati, Neli, Bu Muslimah, Bu Esena, Mbah Jari, Kang Darjo, Mbak Yu, Artati, Sugeng Siang, Bu Idiana, Mary Susanti, Mang Otit, Pak Cita Slim, Pak
1: Sutino,
0: Om Tandus, Bapak Ieni. Kemarin enten Pak Anwar, Betung,
1: Sugeng Siang.
0: Pak Udin kali kecemat kali Bang Jurine.
1: Kamu siang.
0: Yo kemawon ngene, Den.
1: Matur suwun.
0: Kakang jenengan kekali mugi-mugi paringi bagas suara.
1: Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
0: Nggih, pokoke niku sukses lah rencana-rencana
1: menawa. Hai Tante Lumintu.
0: Sinten nggih?
1: Maksum.
0: Kang Maksum Lucen Enjing, temenkan ten Pak Mardi juga. Nggih,
1: sugeng siang.
0: Nggih, matur nuwun wedalipun.
1: Sami-sami mamaku.
0: Santeng radio.
1: Ya trira mau ora susah liya-liya kene bae kok Mak.
0: Pada
1: pada. Waalaikumsalam Mamak Kulumintu sing wonten Pari Agung nggih.
2: Nggih, matur nuwun.
1: Matur suwun Bu Yuni. Nerika nggih. Sampun nyawiji ugi aja kelalen sumangga biasine sami dikonsumsi dulur-dulur nggih.
2: Dijaga
1: kesehatane panjenengan sami.
2: Nggih, ngawonten Varia monggo mawon mboten saged tindak teng Inovasi Radio saged.
1: Mangke
2: ditugiaken kali Mas Dayat nggih. Monggo mang telepon riyin teng CS utawi langsung teng Inovasi Radio Lambung.
1: Nggih.
2: Panjenengan seni nopo mangki saged insyaallah ditugiaken tugi ngriya panjenengan sedaya.
1: Jadi bayar di tempat dulu.
2: Di tempat saged mami tepi mangki saged dikirim via paket nggih, kirim mawon nami alamat lengkap utawi nomor telepon sing wonten WhatsApp
1: ngoten. Nah, niku wau.
2: Padha dikirim via paket ditenggoke mawon insyaallah 2 sampai 3 hari niku langsung tugi ngoten. Boten kados langsung ditugiaken teng griya. Umpami pesen siang sonten insyaallah pun tugi tapi nek teng paket niku memerlukan
1: sabar.
2: Waktu
1: nggih
2: 2 sampai 3 hari
1: dadi kudu sabar.
2: Nomor HP ini aktif mangke kurire niku ngubungi panjenengan.
1: Panjenengan leres sanget dulur-dulur. Sing penting namanya ora lama palsu.
2: Sing penting alamate lengkap sae jenengan nggih pun siap yotro.
1: Nah niku wau. Kalih nomor HP-ne sing aktif dulur.
2: Betul sanget.
1: Monggo. Assalamualaikum sugeng siang.
3: Sugeng siang Ninine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rodok kalem dino.
1: Lah,
2: nenek opo?
3: Aja diomong mas.
2: Oh anu aceng.
3: Aku pengen belajar kalem.
2: Aceng belajar kados maklum toh jenengan.
3: Tanggung ato.
1: Kan jenengan pade belajar kalem kados maklum.
2: Ngeten niku biasa, nek biasa mboten ngeten iki kek ngeten iki kados e kados tiang kurim.
1: Panjenengan
2: napa panjenengan tasik napa jenengan tasik kurimen
3: boten kula niku selalu
1: berarti nek panjenengan
3: selalu
1: semangat
2: yo ora yo ora
1: lan
2: nggih mboten kurimen nggih mboten kreminen
1: nah niku
3: boten plus
1: sekantene
2: mboten mati
3: sendiri. Mboten keminen selalu sehat.
1: Sehat.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Enggak lemu
2: karena minum es. Mantap sekali.
1: Alhamdulillah.
2: Aku malah
1: kok pundake sing lemu to ya?
2: Rodok meler ngene gara-gara mambengi karo Mbak Neri iki.
3: Iya sampean nganu kok suarane beda trae.
2: Ngapik ngene ya rodok koyo gagah ngono ya.
3: Asalnya gendeng-gendeng ini.
1: Mama Neri sehat, Mama Neri.
3: Kula nggih sehat.
1: Sehat alhamdulillah rabbil alamin semoga.
3: Ngene-ngene kale. Yen duse pripun warta.
2: Alhamdulillah sehat jiwa raga. Niki namung rotok meler titik.
1: Semoga. Pada nyuwun sekare napa Mama Neri?
3: Jelar ke sekare ke sengseng di Mas Tejo nggih mimine kale.
1: Anje siap. Pada kinten salam kagem sinten, Dek? Mama Neri.
2: Ora lho, guyu karo kendak-kenduk ngono.
3: Lho, kepengin niku. Belajar kalon kok malah
1: kula suwun ampun kimpat-kimput kados ngoten niku.
2: Oh, guyu garing guyu okay. Kendak-kenduk.
1: Kula wetu semengke niku bocor
3: nggih.
1: Mboten. Oh, berarti tasik anu kenceng.
2: Iya. Yeah.
3: Tasik segelan
1: dari ini. Oh, ala pantes.
2: Boten, awas Mbak Neri. Saket dibuka. Sekarit tereng diputer jenengan pindah kelinteng.
3: Kok iso? Ah, lek ora dipindahki nang batin pun delongso tau, Mas.
2: Pindah nang kono ya padha wae acarane.
3: Heeh.
2: Iya.
3: Ya, nang kono padha wae to.
1: Sekarang apa yo?
3: Ya udah itu sana.
2: Kuwi sok kesengsem nih.
3: Kesengsem nih.
2: Ngono kuwi nek karo nyambi iki ngono kuwi lho Mbak Neri.
1: Ah hai tante.
2: Nyambi gampang. Gampang nyambi
1: kuwi. Ah hai tante.
3: Tante.
1: Mama Moza. Ah hai tante.
2: Mau siaran kok chattingan karo Mama Moza. Heran aku yoan iki.
3: Mama Moza masukkan.
2: Rawani
1: alam redek
2: boro-boro Mbak Neri tak omong ya boro-boro kok masukan WA-ne lho nang radio.
3: Lah iya makane kan
2: iya wanine iki WA-ne nang nomere penyiare.
1: Ora salah.
2: Makane kadang ora konsen wis. Wis pesen sekar yo tekoni neh.
1: Yo mbok anar ganti ngono lho, Den. Mau lagune jambu ala saiki mbok lagune terus anu seklenco ngono lho.
3: Oh, jenenge ya seklenco to ni.
1: Iya.
2: Salame.
1: Salame monggo.
3: Salame kale Bunda.
1: Sinten niku? Yuk
3: ora
1: iya yuk Indri ki jane meng dise pirang-pirang dina ora dongol.
3: Yuk Indri ki sik sikuk lho ni.
1: Maju mundur.
3: Heeh maju mundur.
1: Lah kon jemput kae nggone anu Bu Marina kok ora dijikok-jikok kepiye to yuyu. Sidane tak lebokne.
3: Nek Bu Marina diterke no.
1: Alah sidane tak lebokne nang karung sing pelang-pelang kae mak.
3: Oh, mbok anu warung nang sarunge kae.
1: Sapa?
3: Pak Sutino kok sapa kae anu?
2: Iya, iya.
1: Sarunge sapa?
2: Sarunge anu Pak Sutino.
1: Oh, sarunge Pak Sutino sing warnane lutuk-lutuk.
2: Lutuk si ora, ngepir.
1: Oh, iya kowe wau. Are ngomong kaya kowe.
3: Nang go melakukan turun-turun.
1: Kowe telian sarunge sakura.
2: Iya, kaya Mbak Neri nek sing guyu.
1: Mentul-mentul.
3: Ayah, salah sampane iso kaya kemawa lah.
1: Iyalah, heeh. Rok lagune engko ditunggu ya, aja kelalen aja turu.
3: Ora nih, tak tunggu pokoknya tenan
1: nih turu
3: sing tak ogrok-ogrok tenan
1: nih. Apan nek kowe?
3: Hah?
1: Matur suwun sayangku.
3: Matur suwun ugi nih kare.
1: Selamat mentong. Ya tri rama rasu salia-lian kene bae.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Neri sing wonten koga matur suwun sampun nyawiji nggih sugeng siang kemawon kanggo dulur-dulur ampun supe nggih jampi herbale sing wonten radio Tramalan jaringane. Nggih, semangga. Assalamualaikum sugeng siang.
4: Sugeng siang.
2: Nggih, siang tanggane Mbak Neri niki tapi perbatasan.
4: Nggih,
2: Purwosari.
4: Purwosari Lampung Timur.
2: Nggih, Pak Saroji nggih.
4: Nggih.
2: Nggih, pripun mawartase Pak Saroji?
1: Sehat, Pak.
4: Nggih, pangestune Ibu.
1: Nang kono wis udan apa urung, Pak?
4: Mendung.
1: Nggih, nang kene alhamdulillah ninine wis udan ping pindho.
4: Lah wingi be udan kok nggih kula.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Udan apa, Pak Saroji?
4: Udan
2: cetil. Ya pada bae nek kowe.
1: Pada bae lah ya kowe mau dinagi ya wene wis suli loro, Pak.
4: Oh ya kedamani ngen kulo tanggane ya.
1: Iya, heeh. Monggo. Pak Saroji pada sehat nggih?
4: Nggih,
1: alhamdulillah. Sekare napa monggo?
4: Sekare Sinten Krisno.
1: Salame kagem sinten Pak Saroji?
4: Salame pun Bapak Merik Kepenus.
1: Nggih.
4: Gitu. Pesan kuwau
1: nggih. Sugeng siang.
4: Kita terpaks Meri tempe masih mulik-mulik tempe.
1: Sugeng siang, kowe radione mbok dicilikna setitik ngapa?
4: Mpun.
1: Mpun. Nggih, lanjut.
4: Nggih, kasih. Itu sudah niat aja.
1: Nggih.
4: kita simpan
1: sugeng siang.
4: Siang langgar.
1: Nggih.
2: Nggih.
1: Nggih.
2: Iki sing diadona udu radione malah HP ne
1: kok sing diadona. Sing diadona malah HP ne udu radione malah. Pak?
4: Lun.
1: Loh, priwe sih kowe HP ne ditempel kuping?
2: Sidi sambinga Pak Saroji lah.
4: Ya nyilik na radio.
2: Oh, nyilik na radio.
1: Pantes. Wis
2: aman kok aman.
1: Wis aman wis. Yo, monggo lanjut.
4: Ye, lajeng ngatur Bu Sri Kurnia.
1: Nggih, sugeng siang.
4: Bu Semplon.
1: Nggih.
4: Terus Neri kok Neri Rani.
1: Heeh, sugeng siang.
4: Sugeng siang ki Pak Senaryo Bu Era. Nggih,
1: sugeng siang.
4: Ki Pak Jamani,
1: Jih.
4: Pak Sukadi. Terus Pak Kasiman dan Bandar Lampung nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang iki.
2: Nggih.
4: Pak Bartolo.
2: Nggih.
4: Pak Bartolo. Di kantor Pak Merja wonten Binem.
1: Sugeng siang, nggih.
4: Di sinten kok Bu Muslimah.
1: Nggih. Sugeng siang.
4: Dari Sabet.
1: Nggih.
4: Bahrin.
1: Nggih.
4: Kak Sofirin.
1: Nek nek nek jenengan nyebat Mbah Rin kelingan Mbah Man. Mbah Rin, Mbah Man, sugeng siang. Nggih. Nggih. Sinten malih? Nggih.
4: Dikatur Pak Gigi.
1: Nggih.
4: Dikatur Pak Dung, Kak Maksum.
1: Nggih, sugeng siang.
4: Lan sedaya mawon.
1: Nggih. Matur suwun.
4: Mugi-mugi sedaya sedaya tasah sinarang sehatan.
2: Nggih, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun Pak Saroji ingkang wonten Purwosari.
1: Matur suwun.
4: Nggih.
1: Panteng
4: radi lama mugi-mugi antara garpu kesehatan sampi lan
2: iya.
4: Di kemari sedaya
2: amin amin. Panteng.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
2: Nggih, matur nuwun Pak Saroji.
1: Sami-sami panteng radio Pak.
4: Panteng Sri Ramadhan.
1: Ora susah liat-liat kene bae.
4: Oke, ra susah mengendi-mengendi pun matur mawon wekdal.
2: Monggo-monggo. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saroji sing wonten
2: Purwosari.
1: Purwosari.
2: Lampung Timur nggih, perbatasan kali Kota Gajah niki tanggane Mbak Siti Nuri niki.
1: Siti Nuri.
2: Nggih. Matur nuwun sanget.
1: Muga-muga paringi sehat doyo nggih, Pak.
2: Nggih. Ngibing apa maning?
1: Heeh, karep ngibing lah.
2: Ya wis.
1: Lah iki kowe ya.
2: Bu Rumiyase mangke nggih.
1: Mangke ya, Bu ya. Saya kira susah pada maringi ngendi-ngendi. Dulur ayo pada kelenengan pancen jos.

Special promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: sih kepikiran? Selama ini, apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang gak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti gak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Aso ngendi lo Pak De, kok sajak nguwi de kae?
2: Iki lo jogging lan mimpi awak ben sehat.
1: Lah ya kuwi lo Pak De, saangkatane jenengan lo wis akeh sing lokro.
2: Lah demen opo piye nek Pak De mu ki lara-lara?
1: Enggak ngono lo Pak De. Pak De, jenengan ki mesti duwe cekelan to. Ayo ngaku.
2: Ngawur ae. Awake dhewe ki kudu pinter njogo awak supaya pancen sehat. Nah, rahasia kesehatane Pak De ki, saliyane demen obah, demen gerak ya demen ngombe herbal agar ilustrop kuwi nduk. Apa meneh saat musim pegeblok ngene iki jare wong-wong akeh wong gering, aku nambah daya tahan tubuh ben fit, ngombe sekualen awak sehat virus-virus amblas.
3: Jagi kesehatan tubuh, utaminipun musim pagebluk, monggo rutin ngunjuk agar ilustrop ditambah Squalene. Niki produk herbal alami Indonesia sing dipercaya kagem jaga daya tahan tubuh. Ngunjuk agar ilustrop 3 kali sehari 10 tetes ditambah 1 kapsul Squalene, badan lebih sehat, virus-virus minggat.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
4: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Bokde Samila, bokde.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
1: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Agar ilus pancen

0: Mangga dulu-dulu dilajengaken malih siang menika tasih sarengan kalian di jorok kelenengan.
1: Nggih, dulur-dulur. Kang
0: wonten seluruh jaringan Radio Trirama FM
1: net. Leres sangat dulur-dulur.
0: Matur sembahnuwun dumateng Mbah Ngatikem ingkang wonten Jati Datar.
1: Matur suwun Mbah Ngatikem.
0: Sampun tindak teng Inovasi Radio Lambung, sampun tumbah sipun susu kambing Etawasi.
1: Nggih, sudah berlangganan, nggih.
0: Mumpung tasih wonten promo, 3 box hanya Rp200.000. Matur sembahnuwun dumateng Mbah Ngatikem. Kawanten jadi datar, paringi sehat dumateng Bang Atikem sekeluarga.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Mbak Erna ingkang wonten kali Pasir Bungur niki matur mbanuwun sampun cocok sangat kali madu lambung.
1: Nggih, matur suwun nggih.
0: Dan keluhan infeksi lambung.
1: Nggih.
0: Niki wonten nembe tuki teng radio Trirama. Nggih, sampun tembas madu lambung matur mbanuwun sanget.
1: Nggih.
0: Enten Mbak Ayem Manggarawan
1: matur suwun
0: sampun tembas serbal teng radio Kanza Tridatu Lampung Timur.
1: Nggih, matur suwun.
0: Matur nuwun Mbak Ayem engkang wonten seputaran Sukau Lampung Barat enten Bapak Sutarto.
1: Matur suwun Pak Sutarto.
0: Niki sampun tumbas biosi kalian pun madu kaji
1: nggih. Teng radio Gistara.
0: Nggih, matur nuwun sangat dumateng panjenenganipun Bapak Sutarto engkang wonten Sukau Lampung Barat.
1: Nggih, matur suwun nggih Pak. Mugi-mugi panjenengan kaya wiji.
0: Nggih, paring sehat. Yo.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Purwanti ingkang wonten Jabung
1: nggih
0: sampun tindak teng radio Kanza matur banuwun sanget.
1: Nggih.
0: Pertama kali konsumsi mugi-mugi ndang mantun napa sing dados keluhan.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Matur banuwun nggih teman-teman panjenenganipun. Nggih, Mas Ramanda ingkang wonten Raman Utara niki nggih sampun tumbas biosi teng radio Trirama FM.
1: Nggih.
0: Keluhanipun
1: niki sangat
0: yang sedrine nggih untuk lancar bulananipun.
1: Iya.
0: Tapi haid
1: sudah dua kali konsumsi. Nggih,
0: matur nuwun Mas Ramanda ingkang wonten Raman Utara.
1: Jih.
0: Pak Sungkono ingkang wonten Pak S nggih matur nuwun sanget Pak Sungkono.
1: Nggih.
0: Niki wau sampun mertuanipun sakit darah tinggi kali asam lambung lan asam urat nembe mawon konsumsi tumbasipun biosi herbal tetes premium masa jih. Kini.
1: Matur
0: nuwun Pak Sungkono ingkang wonten Pak S.
1: Nggih.
0: Pak Warno ingkang wonten Sukarami Lampung Barat.
1: Nggih matur suwun.
0: Matur nuwun sampun tumbas 26.
1: Matur suwun
0: nggih. Sarti Rolas B Tempuran.
1: Matur suwun Pak Sarti.
0: Rematik di teng radio ndamel niki tongkat
1: nggih.
0: Sampun langgananipun biosi matur banun sangat Pak Sarti.
1: Nggih, matur suwun.
0: Pak Agus Pakuanaji sakit lambung sampun tumbas madu lambung wonten radio Kanza nggih.
1: Matur suwun.
0: Pak Karni Taman Endah pembelian ketiga.
1: Pertama beli madu hitam untuk istri.
0: Komplikasi.
1: Nggih.
0: Niki konsumsinipun biosi nggih.
1: Niki wae sampun mriki.
0: Pak Sumanto SB 14 Bengkel Yudhistira. Niki langganan sangat matur banun sangat.
1: Matur suwun nggih, Pak.
0: Enten Cici Wayu Dinata nggih matur banun.
1: Nggih, matur suwun.
0: Sampun tumbas biosi. Mbak Dela saking Belalau Lampung Barat.
1: Matur suwun.
0: Matur banun nggih sampun tindak wonten radio Gistara Lampung Barat.
1: Nggih,
0: matur suwun. Pak Sukeni Dusun 3 Lasdowo nggih matur banun. Sampun tindak mriki tumbasipun madu nomor apit.
1: Nggih,
0: Pak Lamidi Taman Negeri matur banun.
1: Matur suwun nggih, Pak.
0: Sampun tumbasipun madu lambung wonten radio Trirama FM.
1: Iya,
0: Pak Koiri Variagung.
1: Matur suwun
0: nggih, sampun tumbas madu lambung niki. Susama em.
1: Nggih.
0: Wingi niku sampun konsumsi saiki dilajengaken malih
1: nggih. Siap.
0: Tunggal malih Pak Jamari yang wonten RP Setunggal.
1: Sudah
0: kalaipun stroke nggih. Sampun dua kali konsumsi.
1: Nggih.
0: Pertama beli niku pas enten cek kesehatan atau siaran keliling teng Pasar Raman Utara.
1: Oh nggih.
0: Kita dilajengaken malih konsumsi biosi.
1: Nggih, matur suwun nggih Pak Jamari. Nggih.
0: Paringi sehat dumateng dulur-dulur saya ingkang sampun tumbas produk herbal.
1: Nggih.
0: Wonten seluruh jaringan radio Trirama FM nggih. Mugi-mugi napa sing tetes keluhan panjenengan segera teratasi.
1: Matur suwun.
0: Dang mantun dang saged aktivitas malih.
1: Nggih, matur suwun sangat.
0: 8 menit malih cobi setunggal malih yuk.
1: Assalamualaikum sugeng siang.
2: Assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang oke.
2: Mbah iki cek kelalaken kodhok iki.
0: Weh, ngoten. Iso ngoten ya Mama Yoga ya, kelalaten kodhok iki.
1: Kodhok sing cilik jane percil, Den.
0: Kaya modho-modoni. Ya aku kayane bancet lho iki.
2: Kodhok, kodhok bencok.
1: Wah. Kepriwe kabare mamaku?
2: Alhamdulillah nih sehat kabar.
1: Aja kelalen ke tanggal 29 ya, teka maning nek badhe konsultasi karo Bunda Mita nggih. Heeh.
2: 29 ya.
1: Iya.
0: 29 dina
1: Setu ngisuk.
0: Tuk.
1: Ya dina Selasa Rebo Kamis cuma setu.
2: Ya mudah-mudahan nih. Iki nyong wis duwe mokdesan piye.
1: Duwe apa?
0: Priwe monyo kok?
2: Wis duwe lombok setan.
0: Alhamdulillah, siap. Ya, mules wingi nih kok. Tapi enak kok, Mak, temenan. Malah sarapan kok sarapan lombok wingi kok, alhamdulillah.
2: Aduh, wetenge sakit banget.
1: Mules ya.
0: Enak-enak tapi enak. Ngisuk maning. Ayo, Mak.
1: Semangga. Pada kinten salam kagem sinten, Mak? Monggo.
2: Lagune riyen nih nggih, lagune sing
1: apa?
2: Biasa.
1: Apa sih?
2: Sereng ngulon parane ngoten niko.
0: Teh poci.
2: Teh poci. Teh poci kan pun dewi.
0: Ampun, lha
1: apa sih? Ngulon parane. Sereng ngulon parane. Mama yoga.
0: Serusak.
1: Berarti kowe wis garep sore.
2: Aku ngali sibuk. Karena dieling-eling salam Mirian ini.
1: Enggak. Salam Sitan.
2: Maklum.
1: Sugeng siang.
2: Nggih. Kagem Ramane Sami Aji sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Kagem Pak Margono.
1: Nggih, sugeng siang.
2: Nggih. Kalian Bu Muslimah sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Terus
1: siapa maning?
2: Nggih. Burung Yasu, Sami Ase, sugeng siang,
1: ya.
2: Terus buat sederek-sederek kula sing wonten Sumber Sari sedoyo mawon.
1: Nggih, matur suwun.
2: Kula sing wonten Sidorejo nggih sugeng siang.
1: Matur suwun. Pun, ngeten mawon.
2: Ya mawon nggih.
1: Nggih,
0: laut kidul uduk, Mah.
2: Pripun?
0: Laut kidul itu.
2: Nganu kadose niku bujang mlarat, Joko mlarat.
1: Oh, alah. Oh, sing dijiat kur nganu srengengene mujur ngulon kaya kuwi miki.
2: Kadose niku Joko mlarat, Den.
0: Nggih, siap.
1: Matur suwun Mama Yoga.
2: Nggih, kagem nini Den bagus e. Sehat-sehat.
1: Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
0: Amin pantenganipun.
2: Ngibur saged ngibur masyarakat sedaya mawon.
0: Nggih, siap matur nuwun Mama Yoga.
1: Pun, ngaten mawon.
2: Panten radio.
1: Ya Tri Rama rasosalia-lian nang kene bae, Mak.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.
0: Nggih. Nggih, sanget dumateng Mama Yoga ing wonten Bluru.
1: Cek lalen
0: dulur-dulur. Pak Margono ting mriku njian.
1: Nggih, matur suwun, Pak. Cek lalen ya, Pak ya.
0: Nggih, dulur-dulur ing wonten Bluru sedaya.
1: Nggih.
0: Mas Jokoan yo.
1: Ayo, rasa pada mari ngendi-ngendi dulur-dulur, ayo pada kelenengan pancen. Jos.

0: Warga Sehat BOC, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi BOC Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe BOC kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku, aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku BOC, enggak terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum BOC ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe BOC, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net.
3: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus, terus udah bisa jalan jauh toh pak, gak kayak kemarin. Sekarang jalannya udah lurus, terus udah bisa jalan jauh toh pak, gak kayak kemarin.

0: ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan, cukup dengan sehari sekali.
1: Alhamdulillah, Pak. Semenjak minum madu Nomurafit, sekarang kalau mau tidur, Bapak udah nggak ngeluh badannya pegel, linu. Dan sekarang udah nggak mijitin kaki nih Bapak lagi, toh.
2: Iya.
1: Jadi aman pokoknya.
2: Bu, anu...
1: Apa tuh Pak? Madu Nomurafit apa?
2: Masa nggak paham lu ah?
3: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan MB Radio Net.
4: Madu Nomurafit, asam urat, kolesterol, semua dilibas.
5: Keluarga Sehat Indonesia, rabun jauh atau miopia, yaitu kondisi mata yang menyebabkan objek yang letaknya dekat terlihat jelas, sementara objek yang letaknya jauh terlihat kabur. Tingkat keparahan rabun jauh sangat beragam dan berbeda-beda pada tiap pengidapnya. Namun, rabun jauh yang sudah parah akan mempengaruhi kemampuan melihat pengidapnya sehingga harus ditangani dengan tepat. Salah satunya seperti kesaksian yang berikut ini.
6: Nama Suparno, alamat Dusun 1, Petaraman, Kecamatan Laman Utara, Lampung Timur. Keluhan saya ini mata ini kabur. Melihat sekitar 10 meter itu, kalau ada orang merokok itu satu itu dilihat menjadi dua. Nah, setelah minum Kardina Mata ini, habis satu botol ini, 30 kapsul, sekarang udah ada perbedaan. Ini ngambil satu lagi, mudah-mudahan bisa terang. Ya, kalau buat teman-teman, kalau seandainya teman-teman saya ada yang mata kabur, ini bisa minum Kardina Mata seperti saya, mudah-mudahan bisa terang.
5: Nah, keluarga sehat Indonesia, solusi untuk Anda tentunya bisa mengkonsumsi Agarilus Bright atau Kardina Mata, herbal yang berfokus ke saraf mata yang dapat menjaga kesehatan mata Anda dengan kandungan utamanya adalah Tagetes Erecta Extract Floss atau bunga kenikir. Bunga kenikir sendiri memiliki kandungan atau senyawa karoten yang baik membantu menjaga kesehatan mata. Dengan kandungan karoten, dapat mencegah katarak. Agarilus Bright, solusi untuk penglihatan mata Anda yang merasa kurang jelas. Langsung saja dan jangan ragu. Hubungi layanan konsultasi kami di 0831-760-600. Solusi untuk keluarga sehat Indonesia, Agarilus Series, dijamin 100% herbal alami dan sudah terdaftar resmi di BPOM.
7: Yuk, Yudinem, kena ngapa sih sampean?
8: Aduh mas, dodo kiki lo mas, abot rasane, nafasnya sesek, watuk ramari-mari.
7: Wah, iku gejala asma yuk, ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma Agarilus, ndang diminum endang mari.
8: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi, sini tak minume bubuk asma Agarilus. Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
7: Alhamdulillah, lah ujarku sih Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
8: Walah, mas Wira.
9: Bubuk asma Agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma Agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma Agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma Agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama Agarilus.
5: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 700.

0: Dilajengaken malih siang menika dulur sedaya.
1: Sumangga dulur-dulur nglilir lur nglilir.
0: Pendatang baru Mamak Tur mbakul soto ingkang wonten peken pagi.
1: Nggih, teng pundi niku
0: peken sebelah BMT Raman Utara.
1: Matur suwun Mak Tur,
0: nggih. Mamak Tur.
1: Sugeng siang.
0: Sotone isi apa ora Mamak Tur?
1: Nah, isi kira-kira kebagian apa ora tekan kono, Mak?
0: Iya, kok. Kayane enak karo gorengan karo sing pedes ayo ni.
1: Yuk, mangana.
0: Nah, niki nek pas isi apa ku jenenge
1: bintang. Meler-meler.
0: Kayane ngene tenan. Minang-minang
1: aku seger banget nek ya.
0: Apa maning karo ati ampel lah.
1: Ya Allah, lagi ngeling-ngeling ngomong nek kowe.
0: Matur banuwun Mamak Tur ingkang wonten pangen Raman Utara paringi laris manis
1: amin,
0: sanjung.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mak Tur, matur suwun.
0: Sugeng siang dumateng Mama Moza.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Sak koran iki. Iye nek arep maca ngene iki. Mak iya, Mandala.
1: Sugeng siang.
0: Kadose suantene berubah, Den.
1: Iya.
0: Nggih.
1: Radi sekedhik mineng, Mak. Ngarak-ngarak mengandang, Mak. Nuk, Mak.
0: Kenging piru saking Mandala ni. Nggih, Mak. Kasih anu bindeng-bindenge niki.
1: Moga-moga ora nular, Mak. Mulane ket mau ninine ngedoh terus, Mak.
0: Pak Tuban WA-ne dihapus.
1: Nggih.
0: Mak Sum WA-ne dihapus.
1: Sugeng siang.
0: Mentang-mentang do duwe nomor ini sari ngene iki. Do dihapusin ngene iki.
1: Berarti ya. Berarti ninine kowe
0: langsung mani. Japrian.
1: Iya, ayo kowe ya.
0: Mas Budi Motor Tata Harjo nyimak kelenengan kersane tambah semangat.
1: Matur suwun Mas Budi Motor.
0: Suwun Mas Budi, Mas Andon.
1: Mas Andon.
0: Siang.
1: Matur suwun.
0: Bik Tin, matur manuwun Bik Tin.
1: Bik, sugeng siang ya Bik. Matur suwun ugi.
0: Raja Selebah.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Nuwun sanget. Sampun tumutan WhatsApp, Den.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Maklum intu renyah men tenan kok.
1: Domongi konek kita tekne siji karo kiki si dadi remetis remuk.
0: Salam kangge Mama Eka, maklum Mbak Neri, Mas Wiki, Mbak Karyo.
1: Sugeng siang.
0: Bunda Wili, Pak Tuban, Pak Yatin, sedulur kula.
1: Sugeng siang.
0: Tasik sibuk mangkaryo.
1: Nggih.
0: Indri.
1: Nggih.
0: Nggih, sekaripun jam 12 matur Mbak Suwun.
1: Indri.
0: Nggih.
1: Krungu ora?
0: Nek mboten jam 12 ya terkesima. Terkesima.
1: Pengen Pak Pak Eruri kuwe.
0: Yo. Kangalan mebel RP3 Rumbia di.
1: Matur suwun Mas Alan mebel.
0: Bu Yuni, apa kabar Bu Yuni? Sehat, Bu?
1: Sehat ya, Bu? Paringi sehat.
0: Iya, Mas Wiki. Okay. Den sekare
1: mergo
0: tresno.
1: Nggih.
0: Damel mama seorang. Au.
1: Kenapa enggak dilanjut, Den?
0: Ya ora kor mama tok.
1: Oh, iya. Oh,
0: sekare kula tenggo.
1: Nggih.
0: Mama, ngoten kok.
1: Oh, ngoten niku. Siap.
0: Iki salah WA apa piye?
1: Iya, ya juga salah kamar asli. Mas Wiki sing bener bae, Ner. Omongi.
0: Salah, Mas Wiki. Nek mama WA-ne aja ning kene.
1: Nang kono.
0: Sebelah.
1: Biasanya no, biasanya kamar nomor pira, kisah telefon di kamar nomor pira, kayak gue ya.
0: Terus pun, nyawiji.
1: Sugeng siang buah.
0: Nuhun, Pak Cianto.
1: Sugeng siang.
0: Ingkang wonten Lampung Timur.
1: Terus pun.
0: Matur manuwun Pak Cianto.
1: Je, kanggo tulur-tulur.
0: Je.
1: Je.
0: Lagune Wedi Kelangan, Den.
1: Je, siap.
0: Wedi Kelangan sing disayang. Je. Curhat, Mama Moza.
1: Oh, iya iya iya.
0: Curhat, curhat, iki curhat. Iya.
1: Kelangan sing disayang, kelangan. Aku kelangan.
0: Aku malah kliyengan nih.
1: Anu surga gue mau momat.
0: Orang gue, orang kayak gue.
1: Aku pribadi.
0: Anu bingung.
1: Iya iya.
0: Kakean jeneng.
1: Oh iya.
0: Siji mama, siji iyang.
1: Aduh. Tolong, Dre. Mak, iya, maklumin tuh tolonge mak. Ya Allah, nah. Wis kono karep-karepe wong arep nyeluk apa? Arep niya gelem arep piyang gelem arep piyung ya gelem
0: iku.
1: Akhire terus kliyeng-kliyeng iku ya.
0: Isa-isa siji mama. Siji ayang.
1: Sayang, sayang.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, sugeng siang. Den kali ninine.
1: Sugeng siang ugi, kepriwe kabare? Yuswe banget Rika ra ketemu.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Rika ora
2: ketemu ne, critane wingi ki arep mangkat.
1: Iya.
2: Heeh. Wis tata-tata arep mangkat ning Mariat iki karo klower teka.
1: Iya, alah Gusti. Kok
2: ini kebapak sore sakno?
1: Ya, berarti
0: ora
2: ora mengelajang arep mangkat mengono.
0: Ora gelem
2: rambungan mangkat.
0: Ora gelem Rika tinggal bae. Nah.
2: Ya
3: orang aku pengen nang dulu tau
2: bulan
3: ngene nang pernah rene kon
1: ditinggal deh.
2: Sengaja banget gua karep lunga kok tak kok jan. Wis arep karo kuwe lho
1: agar
2: drop.
3: Iya, sapa Mbak Kayune Kang Klawor?
2: Nini Mariati karo Klawor.
3: Nini Mariati ngesuk-ngesuk nek garap dayo ndeleng-deleng.
1: Aja pas kesehatan. Pas cek kesehatan yang kayak gue.
2: Karena ya bontot no lula kok malah gue nggak ngebeli sakit tekan no lula.
1: Iya.
2: Kita nggak apa-apa ya jadi
3: aku ngesuk maning, ngesuk maning,
1: ngesuk maning. Sing penting ngasih pada diparingi sehat. Rika pada paringi sehat. Kalau Kang Darjo mau pada sehat.
2: Oh ya sehat, kena gari lus kok sih marulah sehat.
1: Iya. Rika lemu apa gering nak ini tambah LGG yuk.
2: Iya.
1: Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah Gusti.
2: Ngomongan apa-apa nih sang sama itu tanduk.
1: Ya Allah, alhamdulillah ini nih ya kayak gue. Resik-resik cepet banget. Di kompri weh.
2: Ana yang Pak Sumira nambe Bali yo
1: anu. Sekang kono?
2: Iya.
1: Ku curiga terus ngabar tang kono?
3: Curiga golet gue.
1: Golet kok jelas kowe. Gowo jeligen.
2: Salam ya Nia.
1: Monggo-monggo. Salam ayo.
2: Sugeng Bajari, sugeng siang, Mbak.
1: Sugeng siang, Mbak.
2: Terus nonton Pak Sumira.
1: Sugeng siang.
2: Dereng niki Pak Sumira sugeng siang.
1: Mugi-mugi sampun dugi ngriya.
2: Wonten panggih Ibu Anggi selamat siang.
1: Nggih.
2: Wonten Bunda Ribut.
1: Sugeng siang.
2: Melin, Bu Sena selamat siang.
1: Sugeng siang ugi.
2: Pak Pak Tongoti.
1: Sugeng siang.
2: Pintu kali Bapak sugeng siang. Terus nyuwun gendinge ya Nia.
1: Gendinge napa?
2: Nyuwun gendinge larang udan.
1: Larang udan. Domong kok kono ya urung ana udan yuk.
2: Delokane garing kok.
1: Ya Allah Gusti Pangeran, pada bae mbok nyongtok sing ora ndek banyu ya alhamdulillah kaya kowe. Kok
2: kok wong ora garing ya Nia.
1: Ora nyengir bae untune sing garing yuk. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Saiki ini ini dadi lemu.
2: Kabeh bae nek kok ngobrol karo Rika pada loroan kok.
1: Iya, alhamdulillah.
3: Amin. Amin.
1: Ya, amin.
2: Matur suwun wekdal.
1: Pada-pada yuk.
2: Pantang Triraman ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya Panteng Radio nang kene beras susah lia-lia Mbekayu Hartati pada bae nek kur larang udan kaya ya. Matur suwun sanget. Nggih, aja kelalen ya yuk. Rika urung ngerti apa saiki? Sing ana anu produk sing anyar Rika.
3: Anu wingi ora tegas sih. Rika
1: teka serap apa nek pesen man beda maning kaya kowe ya.
3: Beda maning.
1: Iya, Assalamualaikum sugeng siang.
4: Waalaikumsalam sugeng siang ninine dan bagus e suarane kok ganti deh.
3: Lanjut to Bu. Ngopo lah ngene iki iki yo?
4: Lan jenengan iku amun nginum terus
3: wae. Jane mboten lho, Bu.
1: Mboten jane, Bu.
3: Wong kula niku nek siaran kali.
1: Nang virus kowe, Bu.
3: Nek siaran kali ini sari hawane pun adem.
4: Wah, alhamdulillah.
1: Nah. Apa maning turungan tiga ngorok kaya kepo.
3: Ngapunten to niki kok angsal-angsalipun virus ngoten niki jan-jan kadose yo Nini Sari sing gowo ya.
4: Nggih, Pak Nini Sari tukang mabur teng pundi-pundi niku.
1: Ngomong, gue wingi kesawaban wingi li nyanu nginang karo ngilo, Bu. Sehat ya, Bu?
4: Sehat.
1: Ya pada bae nang kono ya urung ana udan pada bae.
4: Saya nyuwun gendinge lewatan.
1: Apa gendinge?
4: Napa? Gendinge ya murah udan.
1: Oh, murah udan.
3: Mboten anu.
4: Sitok lah.
3: Pripun? Mboten obral udan.
4: Murah udan ngoten lho ni.
1: Murah udan.
3: Nggih, nggih.
1: Salam e, Bu.
4: Salam e. Sinten Pak? Mboten niku wau sing
1: Mbakayu Hartati.
3: Mbakayu Hartati Bumi Nabung.
4: Oh, Mbak Yartati Bumi Napung, salam Tepang nggih, Mbak Ayu.
3: Jadokno nek wingi teka ya ketemu karo Bu Rumiasih ya.
1: Ya, ijolan sambel terasi.
3: Iya.
1: Iya.
3: Mesti bontot nama ning lah jan ora sida gara-gara gara-gara Mbak Ayu
1: Klawor karo
3: Mbak Yarti. Lah
1: ya kuwi lah jan.
4: Gara-gara napa tamu
3: ra. Anjir.
1: Akhirnya.
3: Akhirnya.
1: Aku tidak menemukan dirimu. Tangga.
4: Oke, salam-salam Kakeng Bati Sugime, Kakeng Nenek Janine,
1: Sugeng Siang.
4: Kakang Bayrio,
1: Sugeng Siang,
4: Sugeng Siang,
1: Sugeng Siang,
4: Kakang Mas Putra El Ane,
1: Sugeng Siang,
4: Kakang Kang Pok Tuntunge, Sugeng Siang,
1: Sugeng Siang.
4: Nih maklumin tuh lo nih panas-panas santene ning emperan kok ya aku ki ora ditekoni.
1: Kelalen kelalen anu gara-gara apa sih mau ya? Siapa sih malam minggu ketuk-ketuk pintu
4: hatiku bertanya-tanya
3: asap
1: asik
4: dan matur nuwun nih medale
1: sami-sami Bu
4: paling sehat
1: amin
4: panjang umur murah
3: amin.
4: Rezeki
1: amin ya Allah ya rabbal alamin
4: panggil malih nggih Den nggih nih
1: hidup
3: siap Bu siap
4: BCA Sanda Simur
1: panteng radio Bu
4: panteng Tri Rama
1: ora susah lia-lia
4: ini nih Den bagus
1: nggih sami-sami Bu burung biasa sing wonten tugu kuning mriko matur suwun sampun nyawiji sugeng siang kemawon dulur-dulur sing wonten tugu putih tugu ijo tugu payung nggih sedaya kemawon sing wonten putra rumbia nggih
3: nggih
1: monggo-monggo enten sinten malih sapa Den
3: mangan sayur genjer Den kenilang bindengi
1: ajane wani sayur genjer karo pesok lur nek karo Den bagus kowe mau melas
3: apa hubungane lho
1: melas kaya kowe lah kowe ora mangan sayur genjer karo pesok be suarane kaya kowe ora sih kaya nininek nininek aku serak-serak kepenak kok lur dikerik be wamu kowe mau ilate karo kembang kantil warna teru mari ayo kowe wis
3: tenang kula manggih karo biosi mah
1: iya kowe pada baten ya. Selain biosi ayo kowe ya heeh ana maning sapa Den?
3: Kondisit. Heeh, dobel-dobel kok.
1: Iya, heeh, sugeng siang kemawon dulur-dulur kowe. Lho lho lho lho lho. Sugeng siang, Kang Mas.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sugeng siang Kang Mas kepripun wartose? Ya Allah.
5: Alhamdulillah,
1: parwa sehat.
5: Sehat.
1: Nang ki ngember ki wetengan Kang Mas.
5: Jelo mbok keten kembokan.
1: Je. Sego golong mambu entong. Ya lebih becek kowe ngomong daripada kowe ngomong tak samplok karo siwur.
5: Kaya remuk-remuk.
1: Kapan jenengan ketok niku mboten gadah udan? Suarane radione cilik ning opo lho?
3: You Karti.
4: Mantel.
1: Yo. Ceng apa you?
5: Kula.
1: Nggih.
5: Pasih
1: panjenengan.
5: Nyerengaken radio.
1: Radio napa you?
5: Ya jelas ya Tri Rama no.
1: Asu monggo yu nih pada kinten salam ke monggo nih pada mandap ke monggo yu.
3: Dang to kilo selak miler kilo.
4: Ya wes aku jalo pintunya lama-lama nak no.
3: Selak ora betah aku menjeruhi sumpah adem biangan.
4: Tapi ya ora betah mas.
3: Nah no eh.
1: Kangen karo aku apa rata yu yu.
5: Yo aku pengen kangen tenang yu serakuan.
1: Ayo kendang nangan dito yu yu.
3: Nginjing, rawa ireng maling.
1: Rawa ireng aja lali ya, Yu.
3: Kenapa Mbak Karyo, Pak U?
4: Lah, lali, Mas.
3: Nah, kan, modeling ono.
1: Lamat, enak.
3: Lamat, tak apa susu lamat-lamat ini.
4: Waduh. Ya, wes, nanti diganti apa, manut aku. Jarene kayak mau larang udan.
3: Ya, wes, larang udan, ya. Ya, wes.
1: Matur suwun.
4: Ya mantur suwun nggih sedaya kemawon.
1: Nggih Yu Karti.
3: Nuwun ya Yu.
1: Nggih. Oke, mugi panjenengan. Yo panteng Tri Rama kene wae ora susah liya-liya Yu Karti, tanggane Kang Karyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kanggo panjenengan Yu Karti, tanggane Mbak Karyo nggih. Muga-muga paringi sehat. Sumangga dulur-dulur mboten usah teng putih-putih. Yo, padha ngiping maning karo kelenengan pancen. Cha

0: Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya Sarjana Farmasi, Konsultan Solo Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Trirama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMNet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMNet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
5: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
4: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Sampun Mama Moza.
1: Wedi kelangan. Duh Gusti.
0: Nek wedi kelangan kencang oh.
1: Karo apa Den? Tambang. Tambang apa karo rapiah?
0: Sing manut mawon.
1: Sing penting dikencang ya Den ya.
0: Iya.
1: Matur suwun kanggo Mama Moza niku wau nggih. Lagune yeah. Sampun diputer sing wonten Gumuk Kerajin Pring Sewu.
0: Nggih. Matur manuwun Mama Moza kali Mama Rizki.
1: Mama Rizki ten riku nggih. Matur suwun sangat. Nah,
0: nek bingung golek tali debok kae, Ma.
1: Aja Den, klari Den. Jazukeng sangke mawon dulur-dulur sing sawiji lumantar radio Asri Andan nggih.
0: Matur manuwun sangat dulur-dulur njing malih pepanggihan.
1: Nggih.
0: Bareng sehat dumateng sedaya ingkang sampun midhangetaken ati cara menika.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Heeh.
1: Aja padha kelalen dulur-dulur nggih campi herbale.
0: Nggih.
1: Semoga saged ditumbas teng radio Tramalan jaringane dulur-dulur. Hubungi call center Agarilus.
0: Nggih, lare sangat.
1: Menawi panjenengan badhe pesen produk kaya kowe ya.
0: Betul sangat. Mbah Slamet ingkang wonten Plonggowati
1: matur suwun Mbah Slamet
0: nggih. Nginjing malih pepanggihan jam 12 siang dugi jam 3 sonten.
1: Nggih.
0: Dan bagus pamit ya Lur.
1: Nini Sari nggih pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasusah pada maring ngendi-ngendi Lur, ayo pada kelenengan pancen.

0: Kesehatan Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore.
1: Pantun radio, pantun irama, digoyang-goyang asyik.
2: Hey, jangan kemana-mana ya. Habis ini kamu pantengin Chandra Dewi di Dangdut Sore Biasi Herbal Tetes Premium Masa Kini.

0: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal inilah yang menjadi hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, dihadiri oleh para tokoh pergerakan kemerdekaan dan seluruh rakyat Indonesia yang ingin menyaksikan buah hasil dari perjuangan para pahlawan dan tokoh penting demi kemerdekaan Indonesia. Upacara pembacaan teks proklamasi tersebut berjalan dengan sangat lancar dengan bertempat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Beberapa acara telah disusun dalam Hari Kemerdekaan Indonesia seperti pengibaran bendera merah putih dan beberapa sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Dr. Muwardi. Hari itu menjadi hari terpenting dan menjadi sejarah kemerdekaan Indonesia yang paling dikenang oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan tersiarnya kabar kemerdekaan Indonesia ke beberapa daerah hingga luar negeri membuat Indonesia benar-benar sudah merdeka dan bebas dari belenggu para penjajah.
0: Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan. Kita.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Istara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum, apa kabar kamu? Aduh, seneng banget deh. Chandra hadir lagi, nemenin kamu lagi Besti. Sampai 6:30 ya, kita berdangdut, dangdut asik. Di Dangdut Sore BOC, persembahan dari BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.

ikut gabung yuk. Dangdutan lagi di 08 12 12 12 9 3 1 0. Chandra tunggu sampai setengah 6 waktu kita. Ya lumayan panjang lah ya. Kalau mau request lagu bisa lah dihadirin besti. Jangan pada lupa juga kalau dangdut sore ini persembahan dari Bio Shishi Haga Herbal Tetes Premium masa kini. Masih ada promonya besti, promo gelegar hadiah mantul. Ya 11 tahun Tridharma semakin berkelas. Beli Bio Shishi 1 dapat kupon 1 juga. Beli 2 dapat kuponnya 2, begitupun seterusnya. Beruan jangan sampai kehabisan ya. Sore hari ini beruan juga kamu minum biar kamu tidak lupa nih diingetin sama Chandra. Oke? Siap besti. Kalau kamu belum punya produknya langsung OTW datang ke Tridharma. Tapi kalau kamu sudah kehabisan produknya bisa juga datang atau minta anterin aja sama AJS. Hubungi call center di 0831 760 600.

0: sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: 93,1 FM Trilama Radio.
0: Tiba saatnya azan asar berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

kemana aja, Besti? Kemarin-kemarin kamu kemana aja, Besti? Padahal Chandra setiap sore siaran loh. Enggak, Deng. Hari Senin sampai hari Kamis aja. Ah, Besti, kamu terlambat. Kamu ketinggalan informasi. Ya kan? Pasti ada yang jawab, enggak kok, aku enggak terlambat. Aku kemarin-kemarin sibuk-sibuk lomba-lomba. Ah, Besti 17-an ini kamu ikut lomba-lomba dapat hadiah apa? Menang gak kamu? Kamu menang atau menangis kira-kira? Coba diinfo. Ini lagi banyak kegiatan ya, maulidan, terus juga ada lagi kegiatan lomba-lomba belum selesai. Itu sama Agustus belum habis. Udah toh, lomba-lomba masih berjalan, Besti. Siap aja lah. Ya, siap-siapin kamu luangin waktu untuk ikut lomba-lomba meramaikan kegiatan-kegiatan di RT RW masing-masing. Dan juga untuk Besti, sore hari ini kamu ikutan bergabung boleh kok di 08 12 12 12 12 93 10. Silahkan kamu rapatkan barisan untuk bisa bergabung bareng sama Chandra ya. Ada juga Om Sabirin, Tanjung Inten panasnya sangat kering. Apakah Taman Negeri sama-sama Om Sabirin? Kering sangat Om Sabirin. Sampai-sampai kulit aku juga ikut kering Om Sabirin. Ini gimana Om? Kulit aku, tangan aku sudah kerut-kerut, keriput-keriput saking keringnya cuaca ini. Ada juga ini, stay selalu Chan. Wow, mantul sekali lektur. Ini bakul soto yang pasar pagi. Okay, saya selalu laris manis dagangannya ya. Sama sore juga dong ikutan gabung. Ini mau titip salam buat maklumin tuh Bu Isyena, Ibu Damiasi, Ibu Remiasi, ada Ibu Nelin, dan buat semuanya aja. Chan minta diendangnya dong cintaku padamu. Nanti coba kalau ada ya. Buat Chandra. Terima kasih. Semangat selalu. Mama Moza sudah ikut goyang. Sudah ikut menyatu bareng sama Chandra Dewi. Dan juga ini besti-besti aku, jangan pada lupa. Pokoknya kalau sudah menyatu sore-sore di dangdut sore itu harus ingat rajin minum bio sisi haga. Besti hati-hati ya kalau cari produk tuh tidak tersedia di toko online manapun. Udah pokoknya datang ke Radio Tri Rama Jaringan aja. Atau kamu bisa hubungi call center aja di 0831760 untuk bisa dapetin biosisi haga dan juga produk-produk pendukung lainnya yang produknya dijamin keoriginalannya ya, dijamin keasliannya ya kan. Kamu juga nih Besti, hati-hati kalau cari di toko online dan harganya di bawah standar. Hati-hati, waspadalah, takutnya itu ternyata produknya tidak original. Ini takut banget loh ya kan. Udahlah, cari yang asli-asli aja dan juga sudah ada logo Tri Ramanya ya kan. Kalau untuk wilayah Lampung itu harus sudah ada logo Tri Ramanya. Dan juga untuk Besti, kamu siap digoyang lagi? Aduh, Chandra Ma juga siap banget ngajakin kamu goyang terus. Biar makin semangat, biar makin nasoy suasana sore ini, apalagi yang lagi masak-masakan di dapur. Ayo, sambil goyang, ayo.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Nggih. Jenengan awalnya sebelumnya apa, Bu?
2: Awalnya adalah asam urat. Di leher ini ada pintilan kecil gitu.
1: Anjir. Jenengan minum Biosi pripun kok ausi?
2: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
1: Banyak. Tapi mboten jenengan mawon kok sing minum Bu?
2: Ya dengan bapak dan
1: sekeluarga nggih. Anjir. Mboten telas pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Nah, mboten telas kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Ya, kali masyarakat mengurus sami konsumsi Biosi kata sepuluh itu muka-muka penyakitnya hijau.
1: Amin. Jee, matur suwun ya Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi, bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Biosisihaga, sehatkan negeri.
4: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

Bahaya ya, Besti. Gak usah aneh-aneh. Udah, yang paling bener kamu menyatu sama Chandra aja. Itu gak aneh dan itu gak bahaya. Yang ada kamu malah happy, ya gak sih? Ya kan? Pokoknya Chandra tungguin sampai 6:30. Yang masak selesaiin, yang masih rebahan cepetan bangun karena ini sudah mau maghrib, Besti. Ayo, bangun!

0: Kesehat Indonesia tepat jam 4 sore.
1: Tepat jam 4 sore.
2: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang
0: asyik. Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.

lihat satu persatu yang sudah pada punya Bio Shishi Haga. Siapa-siapa itu? Ayo. Aku masih cari lagi yang sudah punya Bio Shi. Selamat sore, Besti. Tuh pasangannya Bio Shi, Besti ada Shi Lambung juga. Madu itu enak.

0: 3 kotak mantul. Rasanya enak banget, aku suka banget loh Besti. Itu anak-anak pasti suka, soalnya itu rasanya enak gitu loh. Pak Sutarto, selamat sore ya Pak ya, dari Bandar Baru Sukau. Dari Lampung Barat sudah punya Biosisi Haga. Terus ada juga Mbak Ririn dari KNPI, beliin budenya cari Biosisi Haga. Dan juga banyak herbal-herbal yang dicari sekalian. Ini satu paket lengkap dan mantul banget. Terus aku masih cari lagi. Selamat sore Besti, Besti yang udah pada punya Biosisi Haga. Kalau kamu ternyata sudah punya tapi gak disebutin sama Chandra, ya sorry Besti. Ya kemungkinan udah disebutin tapi kamunya gak denger, kan? Ramanda, Raman Utara, keluhannya apa? Oh ini pasti beliin ya, soalnya haid. Sedangkan Ramanda kan cowok, itu kan carinya madu hitam pahit sama Biosisi Haga. Mantul, cocok banget, semoga semakin lancar haidnya ya. Ada juga Pak Sungkon dari Pak S, ini untuk mertua sakitnya darah tinggi sama keluhan asam lambung sama asam urap. Ya dicariin Biosisi Haga, ini juga satu produk bisa untuk banyak keluhan kesehatan. Banyak yang bisa dibantu, diatasi gitu Besti. Ya kita ikhtiar aja rutin konsumsinya sama kita mulai hidup yang lebih sehat lagi. Pak Sardi dari 12B, bener 12B Tempuran. Keluhannya rematik, langganan banget minumnya Biosisi Haga, mantul. Karni dari Taman Indah udah punya Biosisi Haga juga. Itu beliin buat istri, keluhannya komplikasi, semoga semakin membaik ya. Ada juga Cici Wahyudi Nata. Oh my god, ini Ayudi ini Maya. Cari Biosisi Haga juga diantri sama AJS ternyata. Ada Pak Jamari dari Ramapuja 1 juga udah kemarin ini udah punya Biosisi Haga juga. Sehat selalu ya Pak ya. Jadi kalau sudah punya Biosisi Haga sudah fix kita menjadi besti kental, besti. Karena kalau besti carinya Biosisi Haga, ya itu adalah satu pertanda bahwa perbestian kita semakin erat gitu ya bes. Padahal mah bukan itu ya kan, kalau cari Biosisi Haga karena untuk mengatasi keluhan kesehatan. Aduh Chandra ya kan, ya itu juga, itu mah paling utama, cuman menambah perbestian kita semakin erat itu juga itu iya. Halo Dangdut Sore Biosi.
1: Herbal tetes premium masak ini.
0: Maklum.
1: Iya, Chandra.
0: Malam sudah macak.
1: Udah ini baru ngangetin sayur, dirimu naik apa tak matiin kompor.
0: Waduh.
1: Nanti hidupin lagi, lagi.
0: Nanti dilanjutin ngangetinnya gitu.
1: Lepas aku mah ngitekin kompor dirimu naik. Nanti lagi di sini kalau Bu Esena bingung aku.
0: Nanti malah gosong, repot.
1: Nah, betul. Kan malu mak-mak yang pinter mau
0: nah, iya, on-eta
1: matiin dulu.
0: Iya, nanti nanti bersambung ya manasin nah, sayurnya.
1: Bener ya.
0: Ya dia nanti berlangsung, nanti bersambung ya manasin sayurnya.
1: Bener ya.
0: Ya udah,

0: Muslima, Nelly, Bu Ribu, juga selamat sore Kang Mas Broto, Mas Riki, Mas Edi PW, Kang Anjar, juga selamat sore Mas, sama Pak Eni, Pak Jumirang, sore Mbak Wandira, ada Pak Erumri, ada Pak Tupan, ada Pak Supri, Bu Daryati, ada Kang Darjo, Yu Hartati, sama Pak Riono, Bunda Hartini, buat Kang Maksum juga, Pak Martinya juga, Mbak Ren, Mbak Selamat, Mami Lela. Telah buat semuanya aja lah.
1: Ini
0: selamat berduka, Sandra.
1: Siap, maklum.
0: Terima kasih waktunya, Yando.
1: Ya, sama-sama, Panteng Radio.
0: Panteng Berirama dong, matur nuwun.
1: Iya, sama-sama. Maklum, sudah ikut gabung bareng sama Chandra disusulin lagi. Halo, halo, halo, halo, halo. Dangdut sore biasa.
2: Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Ada, bener maklum. Untung maklum manasin sayurnya dimatiin. Kalau enggak disusul ini nanti disundul sama Boy Sena. Betul sekali maklum.
2: Aku sebenarnya dandan mau dari Venice Brothel maksudku yang warna.
1: Langsung disaut sama Boy Sena kan.
2: Oh mak, nek kawan bayi ki angel memang mak.
1: Mak, es kayak niki, Boy Sena dan Tri Rama itu sudah erat nempel, nggak bisa terpisahkan kok.
2: Masa?
1: Emang enggak.
2: Masa?
1: Emang enggak. Di mana ada aku, kamu juga ada di situ.
2: Masa?
1: Emang enggak.
2: Yang emang.
1: Iya kan? Ya udah, ayolah dendangnya apa Bu E?
2: Dendang. Aduh, gusti, apa ya ini? Garam dan madu aja.
1: Garam dan madu, aku cek dulu. Goyang, bos, siapakah itu?
2: Buat maklum, selamat sore. Pak Warno, juga selamat sore. Bukan Yasih, Pak Parti, Bu Yuni, Pak Gatot, Bu Suprapti, selamat sore. Ibu Muslimah juga sore. Mary Susanti, selamat sore. Ibu Diana juga. Terus juga ada Kang Purkentung, Ibu Watini, Mbak Rio, terus Nenek Dani, Bu Rumiasi, Putra L.A., Pak Tuban, Pak Barsono, Pak Gusti.
1: Kenapa Pak Barsono juga lagi sibuk lomba-lomba Pak Barsono mah?
2: Kaget aku guys, kucing ngapain itu?
1: Ya ampun,
2: kamu nggak dengar emang?
1: Emang kenapa kucingnya gelut di situ?
2: Mangedubrak gitu.
1: Kucing aja nggak rela ya. Boy Sena nelpon aku aja kucing aja nggak menyetujui dia, tidak merestui.
2: Grandpa Maruti juga selamat sore Kang Perkentel, Mr. X penjaga cinta, Pak Alan Mebel Rumbia, Pedi Kucing juga, Pak Yandi, Pak Epara, Pak Aska Nendi, Sokis.
1: Pak Aska ya golek cuan tapi bes.
2: Dan ini bojone piro lho, leren-leren golek cuan.
1: Bojone ya satu ta, ya ala emang kalau bojonya satu gak boleh cari duit terus sih piye toh.
2: Ya ampun.
1: Iya toh.
2: Aku jadi gimana gitu tuh, pilih ngetek ke, nek lek golek leren-leren ini kan mau istrinya tuh, bingung iya, jadinya gimana ngabisin duitnya itu loh.
1: Apa ya? Ya Allah, ya Allah. Wong kene gak duwe bojo aja cari duit gak selesai-selesai kok. Dadakan pae Aska segala. Aduh.
2: Alah, Gusti. Buat semuanya saja ya. Selamat sore semuanya saja.
1: Dah, ya wes lah. Terima kasih ya, Bu E.
2: Sama-sama.
1: Ya boleh. Nggak sanggup saya, udah Anda turun ya. Cepat-cepat Anda turun. Ayo terakhir Panteng Radio.
2: Tri Rama dong, thank you.
1: Thank you. Sudah ikut gabung. Ada Boy Sena, coba. Dari mana peraturannya, coba. Kita cari duit. Istrinya cuma satu, kok cari duit gak habis-habis. Nah, di mana itu peraturannya? orang kita belum ada suami, belum ada istri juga, cari duit nggak ada habis.

0: langit terus ya? Gimana maksudnya? Aku bingung sekali, bestie. Kebutuhan hidup sangat banyak sekali. Apalagi kebutuhan buat menebus itu, tompo-tompo itu tidak ada habis-habisnya, Bu Aisyena. Dengarkan ya, emang Anda gak kebagian ya? Anda gak ada? Oh, di sana kayaknya di rumah aku gak ada hujan tompo, bestie. Kayaknya cuma di tempat kita, bestie. Rumah aku gak ada kayaknya kan. Pagi ah, halo, dangdut suara biasa.
1: Kepada kerennya masa kini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Sandra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Muslimah. Apa kabar?
1: Kabarnya baru kesel, Mbak, habis lomba.
0: Hari ini lomba?
1: Iya, baru kemarin.
0: Yalah, semangat banget Ibu Muslimah, lomba terus, menang apa enggak?
1: Menang.
0: Dapat apa?
1: Dapat apa-apa.
0: Alhamdulillah. Ya. Kalau Chandra menang, Bu juga menangis tapi Chandra.
1: Itu.
0: Lomba lo ikut sekali aja kalah.
1: Kalau lomba apa yang menang dan yang kalah, ya jangan kalah, jangan menangis kok.
0: Iya kan, tapi udah terlanjur, Bu. Bu cuma lomba satu aja kalah aja Chandra nih. Ya udah, ayo Ibu Muslimah, dendangnya apa?
1: Dendangnya apa? Rendang ya, Mbak?
0: Apa? Rendang? Oke, coba dicek dulu ya. Digoyang buat siapa itu?
1: Buat persona tadi ya, Bu Ripo juga sama Suri.
0: Oke.
1: Berarti Pak Ratu, Pak Yandi, Pak Jatirnya sama Suri. Jadi selamat Suri juga.
0: Oke.
1: Di nama Eka, nama Desa, nama Aca, sama Suri.
0: Oke.
1: Jadi selamat sore juga Cak Selalu, Pak Harjo, Pak Harjo.
0: Oke.
1: Ada Pak Cina, selamat sore juga di hati juga.
0: Oke.
1: Ada Mas Kiri Kendernya, selamat sore. Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Pak Cihota, Pak Cimirani, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore. Selamat sore. Semuanya tuh tanpa kecuali, Mbak ya.
0: Oke deh, terima kasih Ibu Muslimah. Boleh terakhir panteng radio.
1: Ramadhan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Muslimah sudah ikut gabung bareng sama Chandra yang belum disapa. Sabar, nanti lagi ya Besti. Nanti lagi masih ada waktu. Kayak penting mah gak usah pindah gelombang. Tetap di 93,1 FM.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan ruangnya sebelumnya apa, Bu?
2: Ruangnya adalah asam urat. Di leher ini ada bintilan kecil gitu.
1: Anjir. Jenengan minum Biosi pripun Bu Ausi?
2: Ya alhamdulillah ya banyak lah
1: perubahannya. Tapi mboten jenengan mawon Bu sing minum Bu?
2: Ya dalam apa dan
1: sekeluarga nggih. Anjir. Mboten telas pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Nah, mboten telas kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Kali masyarakat diurus sami konsumsi Biosi kados pripun kok mugi-mugi penyakite ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun nggih Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Biosi Haga.
3: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
4: Biosi.
5: Mah, main si Titin teman aku cerita.
6: Cerita apa, Dek?
5: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
6: Gimana?
5: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
6: Oh ya? Terus?
5: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
6: Wah,
5: Mah.
6: Wah, asik ya.
5: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
6: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
5: Asik.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri, memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air, mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter, permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
7: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik.

Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

Jangan pada lupa loh Besti, nanti bakal ada roadshow bersama Bunda Mita. Dimulai dari tanggal 29, nanti Tri Rama kebagian di Rawa Ireng. Tanggal 30 ya Besti ya. Tanggal 30 hari Minggu besok kita ketemuan lagi di Rawa Ireng, di rumah makan Rawa Ireng. Nanti juga bisa cek kesehatan gratis. Asik, roadshow lagi ya. Thanks juga untuk kamu segera dapetin promo spesial di bulan ini sebelum bulannya habis. Tuh, sekarang sudah tanggal 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 hari lagi. Seminggu lagi promonya habis, selesai, tidak ada lagi promo-promo spesial di bulan Agustus ya. Promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Jangan sampai kamu menyesal tak kasih info yang masih ada promonya. Beli susu kambing Etawashi, itu rasanya enak bol. Aku aja yang gak begitu suka susu, aku suka. Baunya enak, rasanya juga enak, ya kan? Itu 200 ribu aja nanti kamu dapat 3 kotak. Alah. Terus juga Besti, untuk pembelian drink, beli satu gratis satu, masih ada. Morinda sate, beli satu gratis satu. Kamu kalau masih beruntung, masih bisa kebagian lagi Besti untuk bulan ini loh ya. Terus juga yang spesial ada KJ, itu beli satu gratis satu, masih tersedia di studio Radio Tri Rama FM. Kalau pingin dianterin sama AJS, bisa hubungi call center aja di 0831 760 600. Atau kalau nanti rumahnya jauh banget, AJS tidak menjangkau, tenang, kita juga bisa kirim lewat ekspedisi. Ongkirnya menyesuaikan aja. Oke, nanti deal-dealan aja. Nanti komunikasi aja ke call center, gimana enaknya, gimana baiknya gitu ya. Dan juga Besti, untuk pembelian Bioshi Shihaga, beli satu masih dapat bonus satu kupon gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama semakin berkelas. Wow, masih ada juga kesempatan untuk kamu bisa dapetin hadiah-hadiah yang sangat melimpah ruah. Ya Besti, kamu ayo kita rebutkan ya total uang tunai 11 juta rupiah. Udah dapat sehatnya, dapat hadiahnya juga. Jan mantul banget loh Besti. Di mana lagi kamu bisa dapetin kalau enggak di sini loh, di Radio Tri Rama lah Bes. Menuju ulang tahun yang ke-11, ini juga nanti bakal bagi-bagi hadiah ada 3 unit kulkas. Wow. Disediain juga ada 2 unit mesin cuci Besti. Mantul banget. Disediain juga karena ulang tahun 11, jadi ada 11 unit kipas angin. Tersedia juga ada 11 unit rice cooker Besti. Wow. Bertabur hadiah pokoknya, ada lagi 11 unit setrikaan. Gak cuma itu, tenang, masih ada lagi 50 unit radio FM Besti. Pokoknya bertabur hadiah, melimpah ruah, ini khusus spesial untuk para pelanggan-pelanggan setia. Iya, pelanggan-pelanggan setia Bioshi Shihaga yang pengen dapetin hadiahnya ya Besti. Dan juga untuk kamu yang sudah pada punya Bioshi Shihaga, ayo segera dikonsumsi. Ya kalau mau konsumsi nanti malam juga boleh sebelum tidur. Jadi kalau untuk pengobatan bagusnya sehari 3 kali, pagi, siang dan juga malam. Tapi kalau Besti sore pengen minum juga boleh, silahkan. Tapi kalau Besti cuma pengen untuk jaga kesehatan tubuh, sehari 2 kali bahkan sekali aja boleh, yang penting tetap diminum. Diminum mulai dari 5 tetes aja, itu udah berkhasiat banget untuk membantu mengatasi keluhan kesehatan tubuhnya Besti, ya kan? Itu bakal berkhasiat. Yang gak berkhasiat itu udah beli tapi tidak diminum. Nah itu kacau tuh Besti ya. Ayo diminum rutin, sehat-sehat semuanya. Jangan lupa juga rajin olahraga, makan makanan yang sehat-sehat, kurangin jajan-jajan yang instan-instan. Supaya apa? Supaya kesehatan tubuh juga segera mendatangi kamu ya Besti.

0: Sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lah jane nyatane perlu tumbas malih. Jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki ajeng kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: Ya. Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian
1: This
0: di toko online manapun dengan harga murah dan
1: Go
0: tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
2: Dikasih info mas eh. Sekarang sudah jam 5 sore.
3: Tentang radio Pemberi Rama digoyang-goyang asyik.
0: Saatnya kilasan informasi.
4: Kilasan informasi
0: persembahan Trirama FMNet.
5: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. BMKG Provinsi Lampung melalui Stasiun Meteorologi Kelas 1 Radin Inten 2 Lampung Selatan mencatat ada sebanyak 111 titik panas yang tersebar di wilayah Lampung pada Sabtu 22 Agustus pukul 10 pagi. Berdasarkan peta sebaran titik panas yang diupdate melalui laman website lampung.bmkg.go.id, 111 titik panas tersebut terdiri dari 10 titik panas berskala rendah, 100 menengah, dan 1 tinggi. Kabupaten Waikanan merupakan area terbanyak ditemukan titik panas, yakni 27 titik. Sementara titik panas berskala tinggi terjadi di Tejang, Pulau Sebesi, Raja Basa, Lampung Selatan. Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi pada Sabtu kemarin. Dalam kurun waktu kurang dari 4 jam, Gunung Anak Krakatau tercatat mengalami 5 kali erupsi. Kolom abu tertinggi mencapai sekitar 400 meter di atas puncak atau sekitar 557 meter di atas permukaan laut. Petugas pos pengamatan Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan, Andi Suwardi mengatakan, rangkaian letusan tersebut menunjukkan aktivitas gunung api masih berlangsung dan perlu terus dipantau. Menurutnya, kemunculan beberapa erupsi dalam waktu berdekatan belum bisa menjadi dasar untuk menyimpulkan akan terjadi letusan yang lebih besar. Andi meminta masyarakat tidak mendekati kawasan Anak Krakatau meskipun kondisi di sekitar permukiman relatif aman. Berdasarkan laporan Magma Indonesia, Gunung Anak Krakatau masih berstatus level 3 atau siaga. Pihak SPBU Jalan Tengku Umar Bandar Lampung memastikan belum menerima instruksi maupun sosialisasi resmi dari Pertamina mengenai wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite untuk masyarakat kelompok desil 9 dan desil 10. Pengawas SPBU Jalan Tengku Umar Septian Dwi Utomo menyampaikan, hingga kini operasional penyaluran Pertalite masih berjalan normal seperti biasa. Ia mengatakan, kalau nanti sudah ada info resminya, pasti akan langsung disosialisasikan ke pada masyarakat. Menurutnya, kondisi antrian kendaraan roda 4 untuk pengisian Pertalite saat ini tergolong lancar. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi.
4: Kilasan informasi
0: persembahan Trirama FMNet.

wes, nggak usah bingung-bingung, besti, ya kan? Dari jam 3 sampai jam 5:30 sore, kamu bergabung di 93,1 di Radio Tri Rama. Nggak usah bingung, dikasih dendang yang seru-seru, pao! Eh, kamu udah ikut nyanyi belum sore hari ini? Hah? Sudah sambil nyanyi, kerjaannya sudah selesai atau belum? Coba, masaknya udah selesai? Cuci bajunya sudah selesai? Cuci piringnya sudah selesai? Beberesnya sudah selesai? Ngelipetin bajunya? Ngetrika bajunya? Ngangkatin jemuran? Ayo lupa, nanti jemurannya belum diangkat. Udah mau gelap lagi loh ini loh. Maksud dari gelap sampai gelap, jemurannya tidak diangkat-angkat. Nah kan, lupa. Soalnya keasikan rebahan gara-gara tanggal merah ini, Chandra. Atau malah-malah ya, jangan-jangan besti ini belum bangkit dari tempat tidur dari tadi pagi gara-gara libur tanggal merah. Beh ya. Tapi kalau besti ternyata ya banyak loh pekerjaannya, Chan-chan. Aku loh melakukan ini, melakukan itu. Aku rewet banget, aku riweh banget hari ini dah. Kan semangat kan tapi kan ya. Aduh, mudah-mudahan sih kamu tuh selalu semangat dan selalu lancar semua aktivitasnya. Yang lagi berdagang semuanya laris manis dagangannya. Banyak pelanggannya kan. Ini yang lagi di bengkel-bengkel di pinggir jalan lintas. Ini biasanya bengkel-bengkel yang masih buka kayak bengkel tambal ban, isi angin. Kalau lagi menyatu bareng sama Chandra, semangat ya abang-abang semuanya. Ini Chandra semangat ini buat abang-abang, ya kan? Kalau buat mbak-mbaknya semuanya ya semangat dong, ya kan? Kan semuanya bestinya Chandra. Ihir. Ini pada yang lagi menikmati santapan sore di lesehan-lesehan, yang lagi gabung sama Chandra juga, selamat menikmati hidangannya ya besti. Dienakin santap sorenya, dienakin biar nanti bobo malamnya nyenyak. Nanti ada yang jawab, mana ada bobo malam, Chan. Habis ini mau gas OTW lanjut lagi, perjalanan masih panjang ya we. Semangat semuanya. Fokus di perjalanan, kalau ngantuk jangan dipaksakan, okay? Hari ini Chandra gak live di TikTok ya, Bes. Jadi Chandra itu tidak bisa sapa-sapain kamu ya yang di TikTok gitu. Maaf loh. Apa? Maaf loh Chan, walaupun tak pernah absen tapi aku selalu sama Tri Rama. Mantul banget loh tanto ini. Wes aku padamu pokoknya, ya kan? Terus juga lagi ini siapa, Alan Mebel RB3 Rumbia. Sudah menyatu bareng sama Chandra, terima aci. Ada lagi ini siapa? Wah, sama itu harganya, guys. Ada Pak Teban, selamat sore loh. Ini nyalamin buat maklum ternyata. Ya, Chandra nggak lihat tadi. Selamat sore juga ada Bu Ediana. Absen aja, sayang aku. Iya, sayang aku. Terus juga ini siapa? Oh iya, siap bosku. Ini ternyata order guys, nih guys. Tuh, nanti dibalesin sama adminnya kita ya. Dan juga untuk besti-besti yang sudah ikut bergabung, terima aceh. Yang sudah mandi, ini pinter. Udah cantik, udah ganteng semuanya, udah wangi. Aromanya semerbak ya. Sampai ke dalam ruangan siaran Chandra ini, besti, wanginya ya. Yang belum mandi, ayo segera mandi, ayo pintar, mandi pintar, ganteng, cantik, mandi, ya kan? Biar wangi semuanya. Dan juga masih ada waktu, kita bisa berdendang lagi, yang penting gak pada lupa ya. Sehat-sehat semuanya, sambil rutin minum biosisi haja, oke? Siap kita goyang.

cari posisinya. Kita goyang lagi bareng sama Chandra Dewi di Dangdut Sore Biasi Herbal Tetes Premium Masa Kini.

lagu terlambat ini Besti, aku jadi inget Jaranan Besti ya. Soalnya kalau Jaranan biasanya tuh seringnya nyanyi ini, lagu terlambat gitu. Mungkin kamu tahu lagunya tapi gak tahu judulnya, itu dia lagunya terlambat Besti. Pas banget juga waktunya sudah habis, kamu kalau mau ikutan kamu sekarang wes terlambat ya. Chandra pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, untungnya maksiat yang menyebabkan rasa hina. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan selamat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para konco-konco jamaah pengawasan kitab hikam ingkang kawula hormati, kula kalih panjenengan saged kepanggih malih wonten ing pengawasan kitab hikam saniki tutuk dateng nomor 72. Yopi njenengan tingali sing ngasta kitab. Sing wingi kula kalih panjenengan diaturi bahwasanya kadang-kadang kita diberi dibukakan oleh Allah pintu taat, tapi pintu kabulnya masih belum diberikan. Tapi terkadang Allah juga memberikan satu pekerjaan yang dosa kepada kita, tapi dosa itu malah menyebabkan wusul datang ngarsane Gusti Allah. Dadi lek ndelok dikene ku fayam bagi. Kalau kita melihat pengertian yang di depan, maka kita bisa menarik kesimpulan fayam bagi moko sayukjo opo ala yang zuro yento orang ningali sopo al abdu kaulo ila suaril asya imaring biro-biro gambare biro-biro perkoro bal ila hako ikiha balik ningalono maring biro-biro hakikat di asya sayukiane menungsoniku ojo ndelok nang dohiri kelakuane sampean, tapi delok nang hakikati lagak sampean koyok katene gumede kelawan kelakuane sampean yang dianggap berhasil. Tolong jangan keberhasilan itu yang sampean lihat, tapi di dalamnya itu apa saja yang sampean lakukan, terutama kesalahan, kesalahan yang pernah kita lakukan di dalam usaha kita ini. Lek sampean delok keberhasilannya usaha sampean yang begitu besar, maka sampean akan menjadi orang yang sombong. Tetapi ketika kita menelusuri semua sesuatu yang ada di dalam usaha kita itu, moko kulo kali sampean iki ndak sempat singkat ini sombong, malah justru akan merasa dosa terus. Kita akan merasa tidak ada apa-apanya wonten di ngersane Gusti Allah. Dadi fa ya khofu mongko kuatir sapa abet ing kana lamun ana sapa abet iku mutian wong kang ahli ibadah wayar julan ngarep-ngarep pengapurane Allah sapa abet ing kana lamun ana sapa abet iku asian wong kang duraka. Lek pun ngoten, maka seorang hamba itu kalau dia sedang beribadah selalu merasa khawatir. Mboten kok mari nglakoni ibadah niku rumoso awake aman mesti mlebu swarga, ngoten mboten. Mari awake nglakoni ibadah niku sik duwe kuatir ndek atine, ya Allah. Bener ta kira-kira ibadah kula niki Gusti? Lek bener panjenengan teramiaken, lek mboten bener kula nyuwun sepunten sing kathah dhateng panjenengan. Tapi kalau orangnya maksiat, maka dia hanya mendapatkan pengharapan saja untuk mendapatkan rahmat saking ngarsane Gusti Allah. Itulah mestine tata kramane tiyang urip niku. Dadi lek nglakoni ibadah, ibadahe ojo nyebabno sombong. Artinya sekalipun kita ibadah, kita harus tetap takut, punya rasa takut, khawatir ibadah kula mbek sampean niki salah. Syarat rukune ndak tepak, apa sing dipangan khawatir ndak halal. Nah umpama kula kali panjenengan ngelakoni dosa, kula ambek sampean sing diarep-arep rahmate Gusti Allah. Dadi prek, dadi wong niku ndak dadi wong rusak. Tsumma Allahu moko nuli mertelaken sapa al-musannifu kiai musannif makna hadhil hikmati ing maknane ikilah hikmah biqauli kelawan dauni musannif maksiatun aurasat dzullan waftiqaron khairun min ta'atin awrathat izan wastikbaro maksiatun utai kemaksiatan awrathat kang neka akan apa maksiat niki maksiatun niki dadi mubtada' senajana isim nakiro krono wonten sifate aw sifate nggih awrathat niki maksiatun utai kemaksiatan awrathat kang neka akan apa maksiat dhulan ing asor wafti koron lan ino khairun iku luwih bagus min taatin timbang saking ketaatan awrathat kang nekaken apa taat izan ing gumedhe ing kumuluhur wastikbaron lan gumedhe. Dadi kemaksiatan yang menyebabkan kita merasa hina dan sama sekali tidak ada harganya itu lebih baik daripada kita melakukan ibadah tapi nyebabno kula ambek sampean sombong. Apa gaene sampean sembahyang lek sampean sombong? Tapi apa salahnya kalau orang itu melakukan maksiat, dia sangat takut, merasa hina, merasa tidak ada harganya, yang akhirnya ibadahnya tambah kuat. Bukan berarti sampean zina atau langsung ketuntuk murokati melbu swarga yang mboten to, Pak. Lek sampean mari nglakoni kemaksiatan ngerasa getun. Ngerasa awak niki gedhe dosane. Dadi lek wis ngerasa awak niki gedhe dosane, sing akeh maca istighfar nang Gusti Allah. Lah tiyang sing nglakoni ibadah, nun sewu, tiyang sing nglakoni ibadah lek wis ibadah niku digawe ndel-ndelan, maka dia merasa cukup dengan ibadah yang sudah dilakukannya. Sewengi ngerasa awake sembahyang hajat karo tahajud 20 rakaat. Ngerasa awake wis akeh oleh ibadah nang Gusti Allah, maka dianggap itu sudah cukup dan diandalkan menjadi amal yang akan bisa dibuat membeli tiket untuk masuk datang surga ni Gusti Allah. Niku elek niku. Si apian maksiat tapi sing nyebabno asor ketimbang ibadah tapi nyebabaken sombong. Wala sakalan orang no mamang iku mujud annadzula sak temeni ino wal iftikara tegesi ino iku min ausafil ubudiyah. Setengah saking biro-biro sifate kaulo. Apa kabeh lek tiyang niku ngrasa ino nggih pancene kaulo niku kudu ino. Makhluk niku harus punya perasaan bahwa dirinya tidak ada harganya. Niku makhluk sing api. Ojo rumoso awak ini ku paling bener dewi. Ojo rumoso awak ini ku paling api dewi. Lek rumoso paling api dewi berarti dia tidak mengaku kalau dia menjadi seorang hamba. Yang mana seorang hamba, seorang makhluk itu penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekeliruan, penuh dengan kemaksiatan baik disengaja utawa mboten disengaja. Dadi fatahakuku mongko utawi nyatakaken bihima kelawan karuni adzul wal iftikor muktadin iku kang natrapi lil wusuli maring tumeka ila hadratir rabbi maring ngarsane Allah subhanahu wa taala wal izu utai kumede wal izu utai kumuluhur wal istikbaru lan kumede kumin awsafir rububiyati setengah saking biru-biru sifat kepangeranan. Tadi fatah kuku mongko utawi nyatakan bima kelawan al izu wal itibar wal istikbar muktadin iku kang neka akan obat hakuk lil khidlani marinten ino wa adamil qabuli lan ora ana ni den trimo. Dadi lek tiang niku ngroso awake pun ino ngerasa awake ndak ana regane, ya memang bagus karena itu adalah sifatnya seorang hamba. Lah sak wali elek tiang niku ngrasa awake wis gedhe, ngrasa awake wis cukup, ngrasa awake wis kumuluhur, ngrasa awake niku ada di atas orang lain, sedangkan ngrasa di atas orang lain itu, ngrasa mulia itu adalah sifatnya Allah. Lho wong sifatnya Gusti Allah kok katanya digawe makhluk. Enggak pantas, ngoten lho. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, wonten dawuh sing sak setel kali niki dawuhe Sayyidi Abu Madyan. Qala Sayyidi Abu Madyan radhiyallahu anhu, inkisarul asi khairun min saulatil muti. Utawi nelongsone wong kang nglakoni maksiat iku khairun luwe bagus min saulatil muti ketimbang kumedene wong kang ahli ibadah. Awake mari nglakoni dosa tapi getune nang Gusti Allah nemen sampai nangis tak mari-mari. Njaluk sepuro tok nang Gusti Allah, sepunten ne Gusti, sepunten ne Gusti. Sepuntene ya Allah, sepuntene ya Allah. Mari nglakoni dosa, tapi koyok ngoten oleh ngetuni. Dosa niku mangsik luwih apik ketimbang tiang niku nglakoni ibadah, tapi wis ngerasa puas dan merasa itu sudah bisa dianggap cukup untuk menjadi hamba Allah yang mendapatkan ridhonya. Napa sing garane elek? Perasaan niku wae sing garane elek. Mangkane perasaan niku penting dijogo. Sering kita mendengar kata-kata oh masih gati, masih loman lek ngegae-ngegae duit tapi lek ngilono sakarepan. Bener. Nang uang loman tapi lek ngilono ya cakang. Mas pro dan oleh. Nang uang gak tau ngegae tapi hatine api. Kepingin ngegae saking gak duwe. Utawa duwe tapi katene ngegae saking awake kebutuhane akeh. Ya luwe api niki. Bahkan kana Sayyidi Abu Abbas Al-Mursi. Sayyidi Abu Abbas Al-Mursi niku kathirur raja'il ibadillah al-ghalib alaihi syuhudus irrahmah. Abul Abbas Al-Mursi niku akeh nemen oleh ngarep-ngarep liibadillahi kangge biro-biro kaulani Allah al-ghalib alaihi syuhudus irrahmah, yang banyak sehari-harinya Abul Abbas itu hanya menyaksikan kejembaran rahmati Gusti Allah. Artinya bukan amalnya yang dilihat, setiap melakukan apa saja koyok-koyok kunci keberhasilan niku wonten di rahmati Gusti Allah. Niku Abul Abbas Al-Mursi. Wa kana yukrimun nasa ala kudri rutbatihim indallahi ta'ala. Abul Abbas Al-Mursi niku suka menghormati orang sesuai dengan pangkatnya menurut Allah, bukan menurut manusia. Lek menurut manungso kan kadang-kadang yang dihormati itu adalah orang yang beruang, wong sing pangkate dukur. Tapi kalau Abul Abbas boten, orang yang dihormati adalah orang yang pangkat mungguni ajarane agama. Orang yang pangkat mungguni Gusti Allah. Nggih, niki anu nggih. Cuma ngomong wonten nek ikam niki. Tapi akeh-akeh tiyang niku lek soge wis disungkani wong. Wong niku lek pangkat akeh-akeh disungkani wong. Terutama zaman sakniki lho lek Abul Abbas Al-Mursi niki mboten. Menghormati orang bukan karena pangkatnya. Menghormati orang bukan karena kekayaannya, tetapi menghormati orang sesuai dengan bagaimana Allah cara menghormati orang dan siapa yang berhak untuk mendapatkan penghormatan itu. Hatta innahu rubbama dakhala alaihi muti'un fala ya'ba'u bihi wa rubbama dakhala alaihi asin fa akramahu. Sampai nate satu saat Abul Abbas niku kedaiwan tiang nakal, kedaiwan tiang alim. Cara sak niki kedatangan kedaiwan kiai, kedaiwan ustad, kedaiwan wong ahli ibadah. Barang melbu nang jerone omah nang Abul Abbas niku gak direken-reken. Bapakno kono lho kuwi gak dijak guneman, gak dikapak-kapakno, gak disumanggaaken, gak dimulyaaken mboten nang Abul Abbas. Padahal wong ahli ibadah, padahal tiang ini ku ahli sujud nang Gusti Allah. Ahli moro, ahli ngaji, tapi nang Abul Abbas gak direken. Wa rubbama dakhala alaihi asin fa akramahu. Nah, pada satu saat wonten tiang nakal, kermo, mamane. Pokoknya tiang nakal niku, mlebu nang daleme Abul Abbas mesti masyaallah, dibeleno pitik, dikei wedang, dipeno unjukan sing paling enak, diliwetno mayoran, dihormati layak ngurmati wong api. Akhirnya ditakokno nang santrine Abul Abbas, sampean niku yo nopo? Wingi sampean kedayon kiai tapi mboten direken-reken. Kedayon wong ahli ibadah ndak direken-reken, kedatuan wong alim sampean mboten ngreken, tapi kedayon arek nakal sampean kok malah gati. Kedayon arek tambeng sampean kok malah nyembleh pitik, mbleh wedhus. Nopo kok ngoten sampean niku Abul Abbas? Abul Abbas jawab li anna dzalika ta'i'a ata wa huwa mutakabbirun bi amalihi nadzirun li fi'lihi. Sing wingi aku kedayon kiai ku mergane ndak tak reken, polahe kiai ku teko nang umammu, nang umatku dalam keadaan dia merasa pede krono amal ibadah wis akeh dan menganggap kita semua ini ada di bawahnya. Lho wong lek perasaan ngono lho kok dihormati? Wong dagang wedhus kait ngerti titik oleh batin nang koncone ndak nyopo. Wong ngoten niku mesti isan wene nang sampean kanjeng ngono lawang wis. Lho ono arek nakal teko nang omahe Abul Abbas Al-Mursi dimulyakno, dibeleno pitik, digaekno wedang, dikaino sego sing wanget sing enak ngoten. Ditakono kok ngoten nggih apa? Dijawab nang wadzalikal asi dakhala alaihi bikathrati maasihi. Sedangkan arek nakal iku teko nang umatku senajan arek iku mati, tapi dia iku teko dengan membawa sekian tumpuk kemaksiatan. Wadzillatin dan sekian tumpuk kehinaan. Malbune niku kok teko temen itu lha. Tapi masih pun ngoten perasaane awak ini ku ngeroso lek ndak ana regane mlebu nang omahe Abul Abbas Al-Mursi ngati ngati to apa oleh kula niki kata dosa niku kula mboten pantes mlebet teng dalem panjenengan yai. Kula niki nakal, kula niki ahli ngeten, ahli ngeten, ahli mateni wong ari sembarang pun kula niki Gusti. Kula mlebu nang omahe sampeyan niki kaya yen napa ngoten saking pun kula niku kepingin. Lho justru niki sing dimulyakno nang Abul Abbas. Karena apa? Sing didelok hakikate perasaan yang matakan selalu bersalah, itulah yang dihargai oleh Abul Abbas Al-Mursi.
1: Nama saya Bapak Bonimin, saking Melati Jaya, Blok Nyimer, Oku Timur. Istri saya kemarin penyakit namah kronis sampai pingsan-pingsan, sakit itu di dada dengan tembus sama di pinggang dan sering sesak napas. Kalau pas lagi kambuh itu sampai pingsan dua kali itu, sempat panik, bingung, dan waktu itu sudah diobatkan kemana-mana, belum ada perubahan yang signifikan. alhamdulillah ketemu dengan produk Agarilus series ini. Sekarang istri saya sudah bisa masak, tanam padi di sawah, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya sudah bisa mengerjakan. Dulu pas waktu sakit, istri saya nggak bisa apa-apa. Terima kasih sekali dengan Agarilus yang luar biasa ini. Alhamdulillah, Allah memberikan izin kepada istri saya, keluarga saya bisa sehat kembali.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
1: Teman-teman semua dan adik ibu-ibu bapak semua, berkat Agarilus, istri saya sudah sehat. Dan apabila ada sakit seperti istri saya, penyakit namah kronis sampai pingsan-pingsan, segera Anda minum Agarilus, Agarilus Drop sama Agarilus Drink sama madu temulawak. Itu semua dari Agarilus. Setengah tetes Agarilus Drop, alhamdulillah Gusti Allah ngijabahi, istri saya sekarang benar-benar sembuh, alhamdulillah. Setengah tetes Agarilus Drop, khasiatnya memang luar biasa.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Mau tidak direken Abul Abbas karena perasaannya melaku menjadi mengaku menjadi orang yang paling bagus. Dadi uang sing koyok-koyok ndak anok salai belas. Jamaah pengawasan kita Kikam ingkang kalau hormati, sangat penting kita niki ndelok isine hati niku sangat penting. Sesuai kelawan kalau wau ingkang dalam aturaken, maksiatun auratat zillan waftiqaron khairun min taatin auratat izzan wastikbaron. Wonten malih tunggali cerita. Critane dipunaturake dening Maruyan Aban bin Ayyash annahu qala. Onten sahabat jenenge Aban bin Ayyash niki dawuh, kharajtu yauman min indi Anas bin Malik bil Basrah. Aku metu satu saat ana ndek Basrah saking umai Anas bin Malik. Mari metu Aban bin Ayyash niki ketok jenazah. Sing jenazah niku yahmiluha arbaatun minaz zinji. Dipikul nek wong papa tetok. Kadek sing mikul niku wong lesu-lesu, wong elek-elek kaya delokane niku wong ino ngoten lho. Walam yakun ma'ahum rajulun akhor. Nah, ana barengi maning. Ono wong mati sing ngirimno mek wong papat iki opo wong-wong iki? Mboten nonton blas. Mbak mulya sing kaya sembayang ewonan ngoten mboten titik sing bayang papat nian. Nah, ana sing barengi maning fakultu jawab Aban Ibnu Iyas subhanallah. Masyaallah. Ya apa iki rek? Wa janazatu muslimin la yushayyiha ahadun. Mosok iki ana wong Islam mati, ndak ana sing ngetutno blas nang kuburane kadek sing mikul tok sing papat niku wis. Liyane ndak ana sing ngetutno. Delokane kan kaya ino ni. Delokane kaya asor. Mati ndak ana sing ngetutno. Krana ndak ana sing ngetutno fala akunanna khamisahum. Wah, aku wis sing dadi wong nomor 5. Krana wong sing mati niki ndak ana sing ngetutaken. Mek wong papat sing mikul tok dadi Aban Ibnu Iyas niku ngetut ana ning mburine. Saakankah aku tak melok ana ning mburine. Kok iki ana wong mati nang sing ngetutno, ada apa di belakang cerita ini? Famadaitu mahum. Terus pun lewat barang mlaku-mlaku karo tiyang sekawan kala wau sing mikul jenazah niku. Falamma wadha'uha fil musalla. Ketika wong sing mati to mayite niki diseke wonten ning musalla, qalu wong papat sing mikul wau muni ilayah maring ingsun takodam sampean mawon sing imami. Matur dateng Aban bin Iyas. Fakultu. Terus Aban bin Iyas jawab, antum aula bi yakun sing luwih utama sih. Sebab kon wong kene, masalah imam mengimami di dalam salat itu, sekalipun ada seorang kiai, kalau dia pendatang sebaiknya yang menjadi imam di dalam musala itu adalah imam rawatibnya saja, ngoten lho. Tang kitab fikih lak ngoten to. Lho nek krana ngeten Aban bin Iyas niku karepe ndak gelem dadi imam. Terus akhirnya jawab qulu kulluna sawaun. Kulo tiyang papat niki tak pantes dadi imam. Apa padha basoke. Toyan celon-celon teng kula niki. Lek bengi lo ngudik gerdu main sekak ambek nyekek. Lek kula niki sampean mawon sing dadi imam. Jare Aban bin Yas, kono ya kon sing asli wong kene lho, sampean niku ndak runang kalah tuku kula. Bosok bosok. Nggih kula niku mulai teko rai sampe nang sikil niku bosok kabeh, ndak kena didelok. Akhire krana kaya ngoten fataqaddam tu fa sallaitu alaihi. Akhire Abul Aban bin Yas niki maju ngimami, mantun maju. Matur, ya apa rek critane rek? Iki kok ana wong mati sing nggawa papat to, ana wong ngetut niki ya apa critane? Kok mayit mati ndak ana sing melokno? Ndak ana sing tasik ndek mburine. Apa rahasianya? Fakolu ngeten. Iktarotna tilkal mar'atu. Kula wong papat niki disewa nang wong wedon niku lho. Lho wong wedon niku ngetut ndek mburine. Disewa apa? Nggih disewa kangge mikul jenazah, kangge ngedusi terus mikul mendem lan ngeduk kuburane. Mari ono. Fakoatu hatta dafanuhu. Ya wis ya ya. Longgo Abul Abbas niku, ya Aban bin Yas niku longgo, terus uang papat niku wau mendem mayite niku, dipendem dipendem dipendem, mari dipendem mantun falamma kana ba'da sa'atin insarafat tilkal mar'atu wa hiya tadhaku. Wong wedok sing jarine nyewa arek papat niki moro-moro mule, mule ambek guyu. Ih. Kan heran to, ada orang mati yang mengikutkan jenazahnya hanya orang empat. Setelah ditanyakan ternyata orang empat ini adalah orang sewaan untuk mikul mandikan, mikul mendem mayit. Sing nyewa wong wedok niku mantun dipendem ditutup blek nyengkri wong wedok niku karung guyu. Lah kok guyu ya apa? Fadakhala qalbi syai'un. Akhirnya tambah bingung atini Aban bin Iyas ngerasakno kedadian sing koyok ngoten niku. Fakultu la yunjiki illa sidku. Ya apa sampean iki? Wong barangan ora wong mati sing mendem sing mikul nek wong papat mari dipendem, sampean wedok dhewean mari-mari mule terus guyu. Ki apa? Akhbiri ni. Ish, al-kisah. Aku pin ruwi apa critane iki tolong. Sampean critakno nang aku iki kok iso koyo ngene apa? Pakolan. Inna hadza ibni. Terus wong wedok niku meneng longgo muni. Arek sing dipendem iku, Pak, iku ngono anakku. Anake dhewe iya. Terus sampean nang kelakone ya nemen wong pancene anakku dhewe. La are iku ma taraka syai'an minal ma'asi illa fa'alahu. Anakku iku sak jeke urip kelakuan elek opo ae sing ndak tau dilakoni. Sembarang iku wis minum, madon, duwe, judi, mabuk, wape mari dilakoni nang anakku iki. Tonggo-tonggo iku nang anakku ndak ana sing seneng blas. Kok umpomo weruh tonggo-tonggo le anakku mati ndak kira ngetutno. Lah terus iki apa ceritane? Mari ngono anakku iki krana kaken dosa, lara, famaridho munzu salasati ayyam. Lara awit mangsane telung dino. Ketika sakit arek niku muni ya umma, idza muttu fala tukhbiri bi wafati jironi fa innahum la yahduruna janazati wa yusammituna bi mauti. Bu, arek lanang niku anakku iku muni ngene, loro telung dino tepak loro anakku muni. Ibu, lek kula mati, tulung sampean ojo kondo-kondo nang tonggo-tonggo kula. Sebab lek sampean kandani tonggo-tonggo kula niku ndak kira enyang, krana tonggo kula niku wis ndak ana sing seneng nang kula saking eleke kelakuan kula, Mak. Jari si anak niku, umpama kula mati jelas tonggo-tonggo kula niku nyurak kula, ndak kira ngurmat kula, wis jelas nyurak kok ndak biyen-biyen ae bongko jerangkong iku. Saking tambengi waktu bi lah arek iku dik pak diali-ali waktu bi ala khatami hadza la ilaha illallah muhammadur rasulullah waj'alihi ala kafani fala allah ta'ala la'ala niku padha karo inna pengamalane nggih menawa tolong mak. Iki aku duwe ali-ali ku iki sampean tulisi kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Terus mari ngono sekeno nang ndek kafanku ceketno aku lek mati, ali-ali ku katutno. Menawa Gusti Allah iku iso ngekai rahmat nang aku mergo ana tulisan kalimat la ilaha illallah. Kok lek teko amal dah ana punan iki. Saking elek maksiat opo sing ndak tau dilakoni. Tonggo ndame ndak ana sing arep. Mari ngoten mak, sikil sampean sekeen nang pipiku. Niku lek mati niku wasiate anake. Sikile sampean sekeen nang pipiku. Jejekno wis aku sikilku iki. Ojo wong sing jejek sampean mak, soalnya sampean sing ngetokno kula. Ya mari ngono. Kuli. sampean munio sikile ambek ditempel nang bibi kula sampean munio hadza jazaa'u man asallaha iki lho alasane wong sing maksiat nang Gusti Allah mari ngono lek aku wis mati dipendem sampean angkat tangane lan munio sampean inni raditu anhi fardho anhu Gusti arek niki pun mati kula rido sampean rido akan arek niki dadi niku wasiatane dadi tak lakoni nang aku bareng arek iku mati mari didusi sikilku tak tempelno nang pipine terus aku muni hadza jazaa'u man asallaha iki lho walesane wong sing maksiat nang Gusti Allah terus lek wis tuntun nek kuburan aku muni ku mang aku muni ya Allah Gusti niki anak kula kula pun rido teng anak kula niki Gusti ya krana kula rido sampean kulung kula nyuntulung teng panjenengan panjenengan nggih supaya rido teng lare niki mari ngoten dilakoni kabeh falam marofa yada sami'tu sautahu bilisanin fasihin tepak aku muni inni roditu fardo anhu niku aku krungu suara teko jero kuburan ma in sorifi ya umma sampean mulia wis fakot kodim tu ala robin karimin rahimin ghairu ghadban aku tutuk ono di kuburan papakan kepethuk Allah subhanahu wa ta'ala Allah ndak ngamuk belas nang aku mak hanya karena dia mengatakan hadza jazaa'u 'abdin 'asallaha iki lho balesane wong sing maksiat nang Gusti Allah krasa dhek niku dia punya perasaan kalau dia mati ndak bakal dikarepi nang tanggane krana kaya perasaan seperti itu dhek ngomong nang makne aku lek mati aja kondo-kondo nang tangga sebab senajan kondo-kondo nang tangga ndak kira nyang nang aku wis ta apa-apa wis mak sing penting aku iku wis nang Gusti Allah wis kalau aku mati jejakan bibiku iki lho alasane wong sing maksiat ya wis tutup di kuburan sampean munia ya Allah ana radin anha farduhan fardu anhu walaupun rido teng anak kula niki sampean kula atur rido dateng niki terus krungu swara teko ning sor mak nyingkir ya mak aku wis teko nang Gusti Allah Allah iku duwe sifat ar-rahman Allah iku duwe sifat al-karim lan Allah ndak ngamuk nang aku dadi krana krungu swara kaya ngoten aku nyingkir karo guyu diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia merasa sudah sangat hina sekali krono perasaan sing hina sampai tonggone ndak oleh dikandani duduk kok niki rumoso sombong boten artinya awak ini kumroso kok umpama mati ngoten asul sik mulio aku tidak mau apa-apa nih wis jadi aku lek mati aja diundang no tonggo wis jaluk sepuro aku sing akeh wis aku ndak apa-apa nih belas ngroso awak ini menasori dengan perasaan yang sangat rendah seperti ini dia datang ke alam barzakh Allah subhanahu wa ta'ala mboten pegel nang wong niku wau ndak pegel niku krana perasaan hinanya lho niku wong nakal apa maning kula sampean sik gelem nglakoni sembahyang kokok ndek ati ojo duwe perasaan dadi wong gede ojo perasaan dadi wong pinter ojo perasaan dadi gus ojo perasaan dadi ening cak yu ojo perasaan dadi bunyai kula yakin sampean di kuburan dihormati nang Gusti Allah pilih hati niki sombong be timbak kembak sampean besok nang malaikat mungkar nakir rasa awake iki tadi waduh wis tadi sembarang tadi ko tadi wong mulya tadi wong pinter tadi niki deh. Allah ndak delok nang niku sing didelok nang Allah niku perasaan hati sampean niku ngerasa dadi kaulo apa ngerasa dadi wong mulya lek sampean dadi ngerasa dadi wong mulya sing mulya ini namung Gusti Allah lek sampean ngerasa dadi wong mulya berarti sampean katine rebutan karo Gusti Allah perasaanlah yang sangat penting makanya dikatakan al-qalbu baitullah ati niku rumah pandangan Allah jadi Allah niku lek ndelok nang menungso niku ndelok toko atine di samping ndelok nang zahire tapi yang tertuju betul adalah hatinya sampai dipun dawaken maksiatun aurathat dzullan waftikoron wonten sing ngarokati aurathat dzillan waftikoron khairun min taatin aurathat izzan wastikbaron maksiat tapi nyebabno awak ini ku dadi wong sing ino niku luwih apik ketimbang lakon ibadah sing nyebabno awak sombong lah dibalik saniki lek kula mbek sampean tepak ibadah ayo ojo ngendelno ibadahe lalek kula sampean niki wis kepepet temen oleh nglakoni maksiat ngeroso oleh awak niki wis nemen salahe nang Gusti Allah ojo diregani blas wis awak-awak niku insyaallah kula paling panjenengan bakal diakoni temen nang Allah subhanahu wa ta'ala jadi lek tiang niku tahakkuk menyatakan diri dengan sifat azul wal iftikor maka dia akan bisa sampai kepada Allah Tapi kalau orang itu merasa sombong, ngerasa sempurna, waduh, muktadin lil khidlan, maka dia nanti ada di alam akhirat akan diremehkan dening Allah Subhanahu wa taala. Diaturakan qala Abu Madyan qaddasa sirruhu inkisarul asi khairun min sawlatil muti. Susahe uang sing tau nglakoni maksiat niku luwih apik ketimbang bonggone uang sing ibadah nang Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, niki sekedhik pengaosan mbok menawi napa ingkang kula terangaken kala wonten kirange, mungkin dari beberapa sudut panjenengan saged ningali kirange sekedhik-sekedhik. Kula nyuwun agungipun pangapunten. Lan napa sing kirane kurang monggo kita sampurnakan bareng. Lek pancene cocok, ayo bareng-bareng lakoni. Dadi wong sing ngrasa ino ae. Aja dadi wong sing selalu ngrasa bongo. Dengan amal yang baik, apalagi dengan amal yang jelek. Salah wis kelakuane elek, ndak kelem nglakoni salah. Lek sampeyan nglakoni elek ya kudu ngakoni salah, nglakoni ino. Lah umpama panjenengan nglakoni ibadah, aja ngrasa dadi wong mulya. Apa maning sampeyan sedang nglakoni maksiat, ya aja ngrasa bongo. Salah wis maksiat sik bongo, kate opone sing dintelno. Niki ingkang saged dalem maturake mandar muga dados ilmu ingkang manfaat saha barokah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هدانا الله وإياكم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 6 sore.
1: Tepat pukul 6 sore.
0: Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilu Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
2: 93,1 FM.

0: Gemara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Perjuangan setelah proklamasi. Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memang tidak sebentar. Penduduk tanah air harus merasakan penjajahan yang kejam dalam kurun waktu bertahun-tahun. Bahkan setelah proklamasi dikumandangkan pun, masih banyak perjuangan lainnya yang harus ditempuh. Seperti pembuatan naskah UUD 1945 dan lainnya, agar Indonesia bisa menjadi negara seperti sekarang.
0: Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Kemana kau lari, guys? Sehat di Indonesia. Apa kabar, coy? Kecintaku. Semoga kabar baik ya untuk kita semuanya. Alhamdulillah, jumpa lagi ya bersama Jess Keluarga Sehat atau Kedidang Desari Kemalam Pertemuan Zigo Magnesium Krim Keluarga Sehat ya. Oke, seperti biasanya sampai jam 7:30 malam nanti. Selamat malam, selamat menikmati atau istirahat malam bersama keluarga tercinta. Satu dedang yuk, bes. Oli di perjuangan kita keluarga sehat ya dari siang. Selamat malam, selamat menjalankan ibadah sholat ya. Maghrib bagi yang menjalankan keluarga sehat ya. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Ya, terima kasih keluarga sehat yang sudah menemani di dangdut sore ke malam sayang. Atau ke dedisi di malam Rabu ya hari ini ya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, ada di sobat di sore ke malam sudah di menit 20 ya di jam waktu radio Ramadan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, bagi menjalankan jangan lupa juga santap malamnya. Dan untuk kiriman keluarga sehat yang lagi pegal linung, badan rasa capek habis aktivitas keluarga sehat ya, bisa ya pastinya juga ya untuk bagian persendian atau tulang yang sakit bisa diolesi dengan Zigo ya, magnesium cream keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia yang punya permasalahan atau persendian atau tulang lambung ya, atau mungkin yang punya darah tinggi, bisa keluarga sehat dioleskan di bagian ya yang sakit nih besi. Jadi untuk di sobat Didimu keluarga sehat Indonesia yang punya permasalahan tersebut, langsung aja yuk dapatkan untuk Zigo magnesium cream keluarga sehat ya, atau di bagian tubuh kamu keluarga sehat ya. Dan untuk di sobat Didimu keluarga sehat yang ingin dapatkan Zigo magnesium cream, langsung aja dapatkan untuk di radio Terirama dan juga jaringan, atau yang mau jauh di pesan antar juga boleh banget keluarga sehat ya. Atau mungkin untuk keluarga sehat yang ingin dapatkan atau produk promo, promo pahlawan keluarga sehat masih tersedia, atau di radio Terirama dan juga jaringan keluarga sehat ya.

Dan untuk di sempatan ini keluarga saya terima kasih untuk dimana keluarga saya yang sudah mendapatkan untuk Zigo Magnesium Cream. Tadi ada Mbak Suginem nih, yang ada di Tambah Subur, keluarga sehat ya. Keluhan ya ke Julino di bagian ya punggung besi di pinggang tadi ya, keluarga sehat ya sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream, tadi sudah diantarin sama Ajasnya keluarga sehat ya. Terima kasih, semoga ya menjadi solusi atau permasalahan tersebut. Untuk yang belum mendapatkan silakan. Untuk sayang kecinta ke semuanya ya, atau di mana ini yang masih setia menemani, atau ke didang dus dari kemana keluarga sehat ya. Kita bergoyang lagi sayang kecinta ke. Atau yang belum kita digabung masih ditunggu di 08 12 12 11 31 keluarga sehat ya. Oke, satu dinang dimang keluarga sehat ya, spesial untuk dimang keluarga sehat, jangan kemana sayang. Tetap di dangdut sari kemalam, persembahan Zigo Magnesium Cream.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Dangdut sore ke malam.

0: Terima kasih keluarga sehat yang masih setia menemani di dan desa di kemalam ya. Ada Kak Wandira, selamat malam. Ada Den Bagus juga. Kamu nih Den Bagus ya. Komentar tapi gak boleh dibaca ini nih. Mas Henry Setiawan yang ada di Sebanam juga sudah menyatu. Ada Mister ya Alvi yang ada di Kota Bumi sudah menyatu keluarga sehat ya. Jangan dicubit ya. Dikasih 50 aja 50-nya tapi ada 10 ya. Prank ya kamu mah enggak percaya mah. Thank you, terima kasih kembali buat dirimu ya. Selamat malam untuk semuanya keluarga saya. Mas Rizal. Mas Rizal. Kasep ya. Selamat malam dari sudah menyatu juga untuk kedidang desa rekaman keluarga sehat ya. Oke dan untuk kedidang keluarga saya masih bersama Jason ya. Didang desa rekaman persembahan ya Zigo Magnesium Cream ya. Produk terbarunya keluarga sehat dengan berbentuk krim. Dengan cara diolah keluarga sehat ya untuk cara pemakainya. Dan untuk kedidang keluarga sehat ya. Kita sambut dulu satu bandang panik ya. Telepon kita. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.

0: Soang
1: ya. Lah jawab soalam kaya orang Madang rong sasi ngono.
0: Rong sasi ora kerimo orang sasi aku lek Madang.
1: Walah ngapusi wong-wong lemu kaya ngono ora Madang rong sasi apa ya.
0: Mana?
1: Selamat malam Bang Alex ya dari mana ya? Oku Selatan. Wow, jauh juga ya. Selamat malam Bang Alex. Mbak Neri, ya, gimana kabarnya?
0: Ya, kabarku baik. Kabarnya Ajes gimana?
1: Aku nggak nanya kabarnya, Ajes.
0: Pak,

0: Oh, ditanyain. Ya, tanya sendirilah sama orangnya.
1: Ya iya, oh gitu.
0: Iyalah.
1: Gimana kabarnya?
0: Orangnya nggak ada lah.
1: Ya, ada, suwong berarti ya. Ya.
0: Minggat.
1: Ya minggat nyusul sana kok.
0: Ya Sri minggat.
1: Lalu Sri minggat nyusul ke sana.
0: Jadi ke kawan diram Mbak Neri sehat selalu ya. Miss you.
1: Amin banget Mbak Neri.
0: Apa biasanya wonge ra sehat ya?
1: Mana toh?
0: Lah iki kok sehat itu selalu. Kalau biasanya ra sehat
1: berarti. On eran itu selalu sehat.
0: On eran apa iki artine on eran iki?
1: Ya enggak tahu, penting itulah ya kata-kata orang itu.
0: Mbak Neri cilik suarane, wonge lho semene.
1: Oh, sebudur.
0: Mene tau iki.
1: Tapi jadi jeng lagi.
0: Nah iya. Udah guys ya. Kamu aja belum tahu apalagi aku.
1: Ya belum.
0: Wong iki treno enek suarane tapi enek wujude asine.
1: Ngono, emang iki luman.
0: Lah sapa sing wis tau ngerti sampean? Ayo tak takon.
1: Mama Bagas.
0: Ah, Mama Bagas. Wah, jauh juga Mama Bagas mah di Rahman Haji.
1: Ya, iya, tapi udah sering kali tuh. Terus itu Rani terlanjur cantik. Oke. Sama Benny Cole, Mbak Iis. Mau dilakukan semuanya.
0: Terus?
1: Terus ya banyak lah pokoknya ya, nggak terhitungkan.
0: Oke.
1: Oke, tetap.
0: Terkenal berarti ya sama ini ya.
1: Ya, insya Allah.
0: Aku masih ngerti Mbak Neri. Kok anu masa Payanggit orang jareke Payanggit wis tau dolan ngene sampean.
1: Simpan.
0: Lah aku dirui foto ini lho foto Mbak Neri aku lho wis tau dolan ngono. Ya kan Kakak Wandira ya. Nah aku lho.
1: Aku nek karo Kakak Wandira cuma telepon-teleponan aja.
0: Lah iya maksudnya Payanggit katanya udah pernah tempatnya sampean terus ini lho tak kasih fotonya ini lho Mbak Neri gitu katanya.
1: Ya cuma minggir-minggir itu.
0: Oh alah. Nah, kapan Mbak Neri resmi jadi tonggoku katanya? Lah wis putus kok piye to, Bodak Giska iki?
1: Enak to, Bodak Giska iki.
0: Wis putus kok wis ana.
1: Bodak Giska iki SDP lho to. Bun, SDP ro bun.
0: Tapat.
1: Tapat.
0: Lah iya aku ora ngerti.
1: Aku iki kepengin kalem, lemah lembut kemulai anak saya.
0: Alah. Ingat usia.
1: Iya, ini kilo mau aku belajar kalem itu dari situasi malah dari kayak wong kurimun dong.
0: SBCG. Mantap.
1: SBCG dah.
0: Lagu nih Mbak Neri ya.
1: Iya.
0: Oh lali aku malan. Lagu nih, wih, ini mau akeh sih ya. Tak berdaya, baterai cinta, darindu, terus pria idaman, terus apa nih iki mau si Jini lah iki lagunya Dendam Kebencian.
1: Oh
0: pas sih nggak sampean
1: mana.
0: Oh
1: ya wis rapopo aku tapi nggak pendendam gak boleh jangan gitu loh semua di Rama tuh sekarang tuh ngitung-ngitung ya sama aku. Enggak requestnya, enggak trukunya semua pada ngece.
0: Jelali tongkate. Budak guys, kamu jangan gitu, jangan. Terus sampai sale enggak sampai iki.
1: Sampai sale buat Tera. Alpha Fifty Eka Nancy.
0: Jeneng kok dawa. Sesuk tak takjak nang kantor kelurahan takon diganti jenenge nang kakane. Dawan.
1: Mana?
0: Heeh.
1: Oh, enggak apa-apa anggap disangoni.
0: Ayalah gampang 50.000. Pantek radio.
1: Ganteng Trirama dan jaringannya juga penyiarnya, biar semangat selalu merdeka.
0: Assalamualaikum. Enggak, aduh, seger udah. Seger ejan. Terima kasih buat Mbak Neri yang sudah menyatu keluarga sehat ya. Satu manfaat lagi ya Bunda Geska, agak volumenya digedein ya Bunda Geska ya. Ini salah satu 11-12 sama Mbak Neri ya tadi suaranya ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Sudah makan.
0: Sudah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tolong. Kamu gimana, udah masak?
1: Belum.
0: Ya udah kalau gitu. Ini dendangnya banyak sekali Lia ya. Kamu jangan bingung. Tadi ada Priadaman, terus Taberdayan, Batara Cinta, ada Rindu. Pria Idaman.
1: Iya.
0: Oke, siap deh kalau gitu. Spesialnya buat siapa?
1: Oh, cuma spesial.
0: Iya, kan gimana sih?
1: Enggak boleh ngobrol. Tapi kok ngobrol panjang kayak kemarin?
0: Eh? Soalnya oh, ini kan udah dua penelpon. Biasanya kan satu cuman.
1: Oke. Makasih.
0: Hah?
1: Makasih.
0: Spesial buat siapa?
1: Untuk saya sendiri.
0: Oh, buat saya sendiri. Oke, terima kasih. Pantang Radio spesialnya buat diri sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru kali ini loh spesial buat diri sendiri ya Bes ya. Aduh. Jane radioku ya wis banter ya, TikTokku ya wis banter. Nggowo apa kayak teles ya apa? Sing nggo Pak Dokter ana kalau mengecek detak jantung anu kayak ini banter kan. Lagi terima kasih, selamat malam juga dong dari ke malam. Assalamualaikum Bang Ajis ya, ada Butet hadir dari kawasan Teluk Betung Bandar Lampung. Salam buat Bunda Christine, Bunda Lili yang ada di Bugung, Mbak Neri Kota Gajang, ada Bunda Muslimah, Mas Pur, ada Cak Kirun, semuanya yang ada di Metro Kibang, Mas Niko Andreas, semoga saya selalu. Untuk Bang Ajisnya selamat bertugas ya, pantang radio Tri Rama dong pastinya.

0: Budi Samila. Budi.
1: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tanglet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok. Ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
5: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
6: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk

0: semuanya. Saatnya Keluarga Sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Trirama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margototo, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margototo, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: nih Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id, personil polisi seperti Mataram Polres Lampung Tengah bergerak cepat merespon laporan kebakaran lahan di pinggir jalan lintas pantai timur atau Jalim Pantim, Kampung Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Respon cepat tersebut dipimpin langsung Kapolres seperti Mataram AKP Junaidi bersama sejumlah anggotanya. Setibanya di lokasi, petugas langsung melakukan penanganan dan berkoordinasi dengan tim pemadam kebakaran dari PT GMP. Petugas gabungan bahu-membahu memadamkan kobaran api menggunakan peralatan yang tersedia. Upaya tersebut membuahkan hasil, api berhasil dikendalikan dan dipadamkan sehingga tidak meluas ke area di sekitarnya. Kapolres seperti Mataram AKP Junaidi mengatakan langkah cepat dilakukan untuk mencegah kebakaran berkembang dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Terlebih lokasi kebakaran berada di tepi jalan raya yang cukup padat aktivitas lalu lintas. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terutama di tengah kondisi musim kemarau yang berpotensi memicu munculnya titik api. AKP Junaidi menghimbau warga agar tidak melakukan aktivitas yang sangat memicu kebakaran, termasuk membakar lahan maupun membuang puntung rokok sembarangan. Demikian lintas terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, masih setia menemani Dede yang dari sore ke malam, keluarga sehat ya. Ada kakak Asih ya, udah lama gak dengerin suaranya. Atau kirim juga selamat malam ya. Untuk kakak Intan mungkin bisa DM aja ya, nanti tak kasih nomor call centernya, nanti bisa ya pesan di situ nanti ya. Oke, terima kasih buat kakak Intan. Atau mungkin bisa lihat di profilnya kalau ada nomor call center atau nomor radio, bisa komen aja ya, WhatsApp aja. Oke. Dan untuk kiriman juga terima kasih untuk semuanya, keluarga sehat ya, sudah setia menemani di dang dari ke malam. Persembahan Zigo Magnesium Cream, keluarga sehat. Untuk yang telepon, maaf ya besi ya, ada gak bisa angkat telepon lagi ya. Untuk Butet, terima kasih. Oke, dan untuk Grim, keluarga sehat ya, selamat malam ya. Ada siapa ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Salam dari Kota Gajah ya. Malang Sari Bu Wati ini konsumen COD pemula. Alhamdulillah agak mendingan minum ya, untuk agar lulusnya doain pokoknya ya, biar dapat rezeki banyak, biar bisa datang ke Tri Rama FM. Terima kasih Bunda ya Watini, sudah ya mendapatkan agar turun dan juga bubuk batu asma ya. Pak Tuban selalu kawal mas, minta lagunya dong Tergesima dari Mang Haji. Salam buat dia ya. Ada Pak Munawar, ada Mas Wifi, ada Mas Edi PW, ada Mas Broto, spesial buat yang lagi tugas. Tadi sore aku lewat Pak Tuban, tak lihat-lihat kok enggak ada Pak Tubannya. Bablas deh HJS-nya enggak mampir. Oke, terima kasih buat Pak Tuban yang ada di tempat subur. Tadi mau lihat sepak bola tapi HJS-nya agak kurang hobi, enggak ada teman juga ya. Jadi bablas pulang deh. Tadi dari tambah subur R Timur tadi HJS-nya ya. Thank you, terima kasih. Mas Duri mau kisah lagunya dong, mata air, air mata dan air mata. Oke, siap ya, ditunggu dendangnya untuk di keluarga sehat Indonesia. Mata air dan air mata. Jalannya agak ini ya Besi ya, mata air dan air mata ya. Agak susah dibedakan ya Besi ya. Oke, terima kasih ya. Satu dendang keluarga sehat Indonesia ya. Atau kediman keluarga sehat ya, datar kesima dimana keluarga sehat masih dari Bang Haji Roma Irama, keluarga sehat ya. Atau kedidang dasar kemana dari keluarga sehat ya, persembahan atau ke Zigo Magnesium Cream.

Oke, satu dedang keluarga sehat ya. Air mata dan mata air. Atau kirim alumni sedang bagi kita di menit terakhir di 26 ya, di jam 7 waktu Radio Tanpa dan sekitarnya. Mas Jejen telat ya, telat titik weh. Tapi habis ini nanti sama Mbak Tria. Mas Dori, terima kasih ya untuk tim tap-tap layar semuanya. Jangan lupa susu Zigo dan juga Zigo Magnesium krimnya keluarga sehat Indonesia. Dapatkan untuk di Radio Tri Roma dan juga jaringan. Selamat malam untuk semuanya. Aja sagre, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Perjuangan setelah proklamasi. Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memang tidak sebentar. Penduduk tanah air harus merasakan penjajahan yang kejam dalam kurun waktu bertahun-tahun. Bahkan setelah proklamasi dikumandangkan pun, masih banyak perjuangan lainnya yang harus ditempuh. Seperti pembuatan naskah UUD 1945 dan lainnya, agar Indonesia bisa menjadi negara seperti sekarang.
0: Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Istara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Again.
1: 93,1 Tri Rama FM. Panteng terus goyang malam. Asik sekali, Besti.
2: Asik sekali, Besti.

Satu dendang ya dari miliknya Darapu ya besti aku. Ada sejarah mungkin berulang yang spesial buat besti-besti aku juga yang lagi pantengin malam hari ini. Dan spesial juga nih yang punya lagu kesayangan nih, ada Karya Dwi Chandra Asoy. Nah sana bobo aja, sana bobo. Besti aku, selamat malam yang lagi pantengin aku di 93,1 FM. Jangan lupa dong ya, malam hari ini yang belum konsumsi produk herbalnya bisa dikonsumsi dulu. Yang udah punya produk herbal agarilusnya, yang sudah punya produk biosinya, gas kena aja diminum besti ya. Harus rutin minumnya mah ya. Kalau malam-malam gini mah pas banget nih, cocok banget sambil ditemenin sama Tria, sambil sok kata ya, ambil air putih yang hangat-hangat kuku, seperempat gelas boleh, setengah gelas juga boleh ya besti ya. Terus kalau kamu punya herbal agarilus di rumah, jangan lupa nih ya, untuk agarilus drop takarannya 10-15 tetes. Untuk drink selfie dan juga produk-produk yang berbentuk seperti sirup, kamu bisa konsumsi 1-2 sendok makan saja. Dan juga untuk kamu yang sudah punya biosi, biosi sihaga herbal tetes premium masa kini, kamu cukup teteskan 7-10 tetes aja besti. Tuken, gampang banget Maya kalau konsumsinya besti. Kamu konsumsi pagi sebelum sarapan, siang sebelum makan siang, dan juga malam sebelum tidur. Yang kemarin udah pada punya Zigo Magnesium Cream besti ya, yang buat oles-oles ketika badan kamu ngerasa linu, pegel-pegel, terus juga ngerasa kram, ngerasa otot-otot kaku gitu besti ya. Ini bisa kamu oleskan ya saat pagi hari, siang, dan juga malam sebelum tidur. Harus rutin ya bestiku ya, yang udah punya produknya harus rutin dikonsumsi, rutin dipakai gitu besti, supaya hasilnya lebih maksimal lagi. Dan untuk informasi lebih lanjut ataupun juga besti mau pesan-pesan ya produk herbal agarilusnya, gaskan aja bisa meluncur ke call center kita di 0831 760 600. Aku masih bakal temenin kamu sampai nanti jam 10 malam besti ya. Yang mau gabungan bareng sama aku juga boleh banget ya, kamu bisa meluncur di TikToknya Radio Tri Rama FM besti. Ada Bos Sukari mau titip salam nih buat Bapak Bos Agus Dermawan. Terus juga ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Thank you Bos Sukari sudah menyatu juga barengan sama aku ya, dari Citando daerah Malingping. Mantul. Terus ada lagi di belakangnya, ada Mas Mbare, pemita dendangnya DJ Kentrung Kupuja-Puja dari Kalia Siska. Oke, coba nanti aku cek dulu ya Mas Mbare ya. Ada Mas Ari Wibowo juga, selamat malam sudah bergabung bareng sama aku. Ada Mujiman dari Kulon Progo. Ada Mas Wanto dari Persil 24 Raman Utara juga menyatu aja. Ada Samia Adi juga meminta dendangnya Siapa di Hatimu Aja. Nanti aku cek dulu ya. Nah, yang udah pada request sabar ya besti ya, coba nanti aku cek satu-satu dulu. Juga mau ucapin selamat malam ya buat Bapak Yafika. Ele. Requestannya pucu biduan. Nah ya, giliran tiga indak duat nanti kamu Pak Yafika. Pak Yafika ya. Ya. Ah, thank you ya, tap-tap love-nya kakakku siapa tuh ya? Ya Karya Dwi Chandra, thank you banget ya. Mau request apa lagi? Udah itu aja. Ya udah itu aja, satu aja. Orang mau ditinggal bobo. Ya udah besti, nanti lagi dilanjutin ya, karena udah di menit 50. Nanti ada yang mau lewat besti, tapi kamu gak usah kemana-mana ya, gak usah pindah-pindah gelombang, tetap barengan sama aku di Goyang Malam. Asik sekali besti.

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladitikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
4: Gue keluhannya apa?
3: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nano, obat nano niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat. Terus kalo ngumpi Biosi.
4: Biosi, okay. Pon telas minten botol bu Biosi.
3: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nano. Tun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
4: nggih Bu. Wau ibuke Sanjang, adike niku sakit napa Bu?
3: Ginjal bengkak nggih Bu sih, kula jajal gadahan kula niki soalé waune nek teng niku kan lah ning kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lah iki tulik umat iki saya ini tak kene Biosi wae yo wis kaya ono masukane to 7 tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
4: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngerosne kepenak
3: nggih pun penak
4: nggih Bu, pesan-pesan kangge masyarakat
3: nggih.

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 8 malam.
4: Sekarang sudah jam 8 malam.
5: Tonton radio, penuh drama, digoyang-goyang asyik.
6: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
7: Aduh, Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
8: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
7: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
8: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama.
7: Oh. Oh,
8: tapi
7: ya?
8: Sekarang, Dinda sudah lancar bicara.
9: Mama, lihat, Ma, ada kupu-kupu.
8: Oh, iya, sayang.
9: Mama, Dinda tangkap ya kupu-kupunya.
8: Hati-hati, sayang.
7: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
8: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
7: Jamu tetes baking?
8: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
7: Gimana cara memberikannya?
8: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
7: Terima kasih, Bu Rina.
8: Oh iya, Bu, sama-sama.
7: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
1: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk

promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

Besti, besti, udah diputerin loh denang-denangnya, asik-asik banget ya malam hari ini. Sambil di jalan mungkin besti, hati-hati ya dalam berkendara. Tetap selalu fokus ya besti aku. Atau juga yang lagi santai-santai aja di rumah nih besti ya, sambil pantengin radio Tri Rama FM Wantul. Ikut gabung bareng sama aku juga boleh banget dong besti aku ya, di 0812 12 12 93. Sama aku juga boleh banget dong besti aku ya, di 0812 12 12 93.

Dava, Dava, kamu dari mana? Dava, kemarin ya aku lupa ya, tiba-tiba aku kok pikun gitu ya. Ini lupa-lupa yang sangat lupa ya. Waalaikumsalam Dava, sudah menyatu bareng sama aku ya. Yang mau gabung di Wawa juga bisa banget, nomornya sama aja untuk kamu gabungan on air ya Besti ya, di 0812 12 12 931 0.

lagi pilek ya, pokoknya yang lagi ngerasa badannya kurang-kurang sehat, terus juga yang memang lagi menghadapi ya, menghadapi cuaca yang sangat ekstrim ini, Besti harus benar-benar jaga kesehatan kamu ya, makan yang rutin dong ya, makanya sehari 3 kali ya, bukan 1 kali ya, makanya pagi tuh sarapan, siang makan lagi, sore makan gitu Besti ya, nggak usah banyak-banyak, yang penting perutnya keisi. Kalau enggak kamu minum air putihnya yang cukup juga. Sehari kamu bisa konsumsi 2 liter gitu loh. Itu minimal loh Besti ya. Belum kalau kamu tuh kayak aktif banget tiap hari, kamu kayak mengeluarkan keringat yang banyak gitu Besti ya. Kamu harus juga banyak-banyak minum air putih. Terus juga kalau bisa kamu nyemil buah-buahan deh kayaknya ya, bagus untuk kesehatan tubuh kamu, untuk menghadapi cuaca yang ekstrim ini Besti. Terus juga jangan lupa Besti, kamu bisa stok produk herbal dari Radio Tri Ramadan juga jaringan, untuk membantu kesehatan tubuh kamu, stamina tubuh kamu, supaya tetap fit, supaya tetap sehat gitu Besti. Jadinya harus tetap semangat kamu gitu ya, untuk jaga kesehatan tubuh kamu gitu ya sayangku ya, harus sehat-sehat ya kamu ya, gak boleh sakit-sakit ya. Nanti kalau kamu sakit, siapa yang nyakitin aku? Gak ada kan, gak mau aku ya. Jadi kamu harus sehat-sehat terus. Dan yang mau gabungan lagi bareng sama aku masih boleh ya Besti, ada Mang Ocit. Hui hui. Apa Mang Ocit? Hai hui hai hui. Apa Kozi? Kok cuma Muni satu? Entahlah Kozi ya, mungkin ya biasa dah ya, dia disenggol dikit tuh agak sensitif gitu ya. Jadi kadang satu, kadang dua, kadang satu, kadang dua, begitulah ya dia. Terus juga ada siapa lagi? Coba, oh dari Rumbi ya, Dava. Oh Dava, selamat malam ya. Darian juga selamat malam. Es Batu juga selamat malam. Ya mau gabung WhatsApp bentar ya, aku mau sapa dulu di WhatsApp ya, di Wawa boleh aku sapa dulu. Ya mau gabung telepon Wawa, sabar ya Besi ya, sebentar ya. Ada Wagi Kimin. Nah, Wagi Kimin. Ya benar tuh namanya Wagi Kimin kok ya. Selamat malam ya. Ada Mbak Supana juga gabung, guys. Thank you Mbak Supana, bisa gabung bareng sama aku di TikTok loh ya. Mbak Supana bisa gabungan aku di Radio Tri Ramai FM. Bisa gabungan bareng sama aku di Radio Tri Ramai FM. Ada Bli Govinda juga selamat malam, Bli. Saya selalu ya Bli ya buat kamu ya. Selalu jaga kesehatan juga buat besti-besti aku yang lagi pantengin aku malam hari ini. Masih aku lanjutin untuk kebersamaan kita masih sampai jam 10. Malam nanti, gak usah kemana-mana ya, tetap di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kuat atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
2: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis.
1: Biosisiaga.
2: Biosisiaga. Alhamdulillah, lantaran minum biosisiaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Berita terupdate. 95% laki-laki di Indonesia itu seorang perokok. Tidak bisa dipungkiri, rokok memang sangat nikmat. Akan tetapi, hal ini bisa menyebabkan peradangan pada tenggorokan dan memicu munculnya lendir. Jika dibiarkan, lendir ini akan masuk ke seluruh pernafasan, bahkan ke paru-paru. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, segera lakukan pembersihan dengan cara didetox. Salah satu cara alami yang bagus untuk detoks paru-paru adalah dengan rutin mengonsumsi susu kambing Etamed Premium. Susu kambing Etamed Premium mengandung florin dan beta-kasein yang mampu membersihkan paru-paru secara menyeluruh. Sudah bersertifikat Badan POM dan halal MUI, jadi dijamin aman tanpa efek samping. Dengan harga terjangkau dan konsumsinya pun sangat mudah. Susu kambing Etamed Premium bermanfaat untuk mengatasi batuk kronis, sesak nafas, asma, lendir pada tenggorokan, TBC, dan pneumonia. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
6: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak, kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa inoak, eceran, dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5 Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Assalamualaikum Pak Hasan.
3: Waalaikumsalam.
4: Oh, Pak Darto.
2: Nah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
4: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk, katanya.
3: Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
2: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
4: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
3: Iya, Pak.
2: Iya.
3: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi, kerja ginjal lebih ringan.
4: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
2: Wah, boleh saya coba ini?
4: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trira.

0: Lanjut lagi Besti, masih barengan sama Tria. Malam hari ini masih digoyang malam, asik sekali Besti ya. Mau gabungan bareng sama aku? Telepon saja. Halo, goyang malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Apa tetayangku? Kok kamu teriak-teriak apa? Di belakang layar?
1: Teriak-teriak apa?
0: Tadi apa? Kelakuan si kucing garong.
1: Oh ala, pikirku tak dengar-dengar lah kok gini sayangnya. Ini
0: iya,
1: tahu enggak ini anak? Gitu.
0: Tahu kok, aman.
1: Udah Bunda Gege amankan ternyata.
0: Iya, sudah diamankan, tenang saja.
1: Langsung gilit aja lah.
0: Ya iyalah, gak pakai lama.
1: Kapan-kapan naik lagi kan bahaya.
0: Bahaya, anu apa itu? Ini kenapa? Ini kalau pikirannya kayak Bu Yesena semua sih ya. Itu sih, aku langsung diboikot sih kayaknya.
1: Emang apa?
0: Ya gak tahu ya, juga. Ya nggak tahu juga, mungkin traktir bakso. Oke, yuk denangnya yang tadi aja ya.
1: Ya yang tadi aja.
0: Oke, jangan mau-mau hati disangka-sangka.
1: Yang bagus memang punya Pak Putra sih.
0: Iya, tapi kan nggak boleh diputar di sini sayangku. Itu menyalahi ya? Aturan.
1: Di mana sama beliaunya?
0: Iya, di menyalahi aturan itu namanya.
1: Tenang Wetria, nanti tak marahi genti dia. Berani aku marahi dia.
0: Bukan, ini aturan yang tidak boleh untuk dilanggar ya.
1: Aturan itu kan dibuat manusia, Tria.
0: Iya, yang bisa dilanggar gitu ya. Tahu sendiri kan manusia itu kadang tempatnya salah dan dosa ya. Jadi wajar aja gitu ya.
1: Biasanya melanggar itu memang sengaja, memang dilanggar.
0: Sengaja. Sebenarnya dilanggarnya secara terang-terangan gitu ya.
1: Terang-terangan.
0: Ya Allah, ini liatin kelakuan Angelimu ini ya. Marah-marahi ini namanya ya.
1: Marah-marahi, ngacer-ngacerin.
0: Ngacer-ngacerin. Ya wes ya, digoyang yuk.
1: Di TikTok ada Bunda Giska, ada Bencut Mangkuluang Jutjut. Dia tuh kemana-mana ikut lu sekarang loh.
0: Iya, dia emang dimana-mana ada kok.
1: Terus juga ada Mas Sigit tadi juga. Germania juga ada. Siapa lagi, banyak lah yang di TikTok ya. Selamat malam semuanya saja.
0: Semuanya aja.
1: Jadi itu ada maklum ya, Grandpa Maruti. Terus juga ada Pak Evara, Pak E. Aska juga. Pak Edi Pewe, selamat malam. Terus juga ada Pak Tuban. Ada juga Pak Eruri. Terus juga
0: tuh loh, Mas Sigit tuh loh. Mas Sigit minta disenggol tuh loh.
1: Udah loh Mas Sigit, dia tuh ngajak jalan kemana loh. Kalau dari kamu banyak, yuk PM dulu ke aku.
0: Iya loh, sana konfirm sana ya. Japri
1: tentean ki kukut ki ceritanya aku ki.
0: Bareng tentean, barungkat deh, barungkat.
1: Terus apa lagi ya? Buat semuanya saja lah, selamat malam semuanya saja.
0: Oke, spesial dulu.
1: Buat Rias seorang lah pokoknya spesialnya lah.
0: Makcil, tayangku.
1: Sama-sama.
0: Panteng radio.
1: Panteng Tri Rama dong, thank you.
0: Oke, kembali kasih Bu Yesena sudah menyatu barengan sama Tria. Tentunya di Goyang Malam sampai jam 10 malam nanti ya Besti ya. Asik sekali.

Putri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Bestie.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Eh, Pak Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang nggak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
1: Iya, nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan nggak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 21 waktu

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan ulahnya sebelumnya apa, Bu?
2: Ulahnya adalah asam urat. Di leher ini ada pinggulan kecil gitu.
1: Anjir. Bilangan minum Biosi pripun Bu Ausi?
2: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahan ya. Tapi buatan jenengan mawon Bu sing minum Bu?
2: Ya dengan bapak dan
1: sekeluarga nge.
2: Ya.
1: Anjir. Buat telas pintar Bu?
2: Biosinya habis dua.
1: Buat telas kali. Terus ini lanjut mali.
2: Ya.
1: Anjir. Alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Ya, kalau masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kaki 10 menit itu muka-muka penyakitnya ijah.
1: Amin. Matur suwun ya Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa, Dek?
4: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
5: Di mana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
5: Oh, ya? Terus?
4: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: wah,
4: Ma.
5: Wah, asik ya.
4: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
4: Asik.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri. Alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
6: Penyakit kanker bisa berakibat fatal. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di Indonesia. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Yuk, cegah penyakit kanker sejak dini. Susu kambing Etawa Etabos dengan kandungan alami seperti daun sirsak. Dalam studi menyebut bahwa khasiat dari tanaman sirsak dapat mengobati kanker payudara, usus besar, prostat, paru-paru, darah, hati, leher rahim, mulut, dan kulit. Dilengkapi dengan jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh serta mengobati penyakit kanker. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera cegah penyakit kanker dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FM-Net.
3: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
6: 93,1 Trirama FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
4: Asik sekali, Besti.

0: Sita lo iki.
1: Besti, masih bareng sama Tria malam hari ini ya, masih ada waktu sampai nanti jam 10 malam Besti. Mau gabungan lagi bareng sama aku boleh banget. Aku buka telepon lagi ya Besti di menit-menit terakhir ya. Silakan ya 0812 12 12 9310. Sambil aku mau cek lagi yang sudah ikut bergabung barengan sama aku. Selamat malam, asik sekali Besti. Ada Ibu Muslimah dari Veteran. Pokoknya dendangnya merayu Tuhan spesial buat Tria aja. Thank you. Ada Pak Tuban. Salamnya buat artis Tri Rama, Bu Esena, Yu Indri, dan Angeli. Tidak lupa juga buat Maklum, spesial buat yang lagi tugas aja. Terima kasih Pak Tuban sudah menyatu bareng sama aku ya malam hari ini. Yua Besti, aku juga mau ucapin terima kasih banget buat Besti-Besti yang udah dapetin produk Herbal Biosi yang ada di Radio Tri Rama FM. Pokoknya Besti kalau udah dapetin Biosi, jangan lupa diminum ya sayangku ya. Kamu bisa konsumsi Biosi setiap hari, pagi sebelum makan, siang sebelum makan, dan juga malam sebelum tidur. 7-10 tetes aja ya Besti, dicampur di air yang hangat-hangat kuku ya Bes. Jadi kamu harus campurin, atau juga kamu bisa langsung diteteskan aja di bawah lidah loh Besti, boleh-boleh aja ya. Jadi aman-aman banget dikonsumsi untuk anak-anak, remaja, dewasa, dan juga lansia. Jadi gak usah khawatir Besti untuk kamu konsumsi produk Biosi ini, karena sudah aman banget berbadan POM dan juga sudah terdaftar di badan MUI. Dan yang pastinya nih Besti, kamu hanya bisa dapetin produk Biosi di Radio Tri Rama dan juga jaringan ya Bes ya. Pokoknya kalau kamu dapetin produk ini di luar dari radio, ini jangan dibeli deh Besti ya, takutnya itu produknya bukan produk asli, karena yang asli hanya tersedia di Radio Tri Rama dan juga jaringan.

0: sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi sehat.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, enggak tuku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, udara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
4: Samila, Bode.
5: Jinji, ente nopo, Pak Mislan?
4: Kulo badhe tanglet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
5: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
4: Oh, nggih, nggih.
5: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
4: Saya temenan nggih.
5: Zigo Cream pancen pas.
4: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
5: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
4: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres, lan bantu sare langkung nyenyak.
6: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
7: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
8: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
9: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
10: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
9: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

juga kerasa banget ya Besti, udah jam 21 lewatnya 55 menit. Udah hampir jam 10 malam nih Besti. Selamat beristirahat malam ya buat Besti-Besti aku semuanya. Pokoknya jangan lupa selalu kunci ya pintu jendela rumah. Iya biar tetap aman terkendali. Dan sekarang karena waktunya udah habis, Trianya pamit ya Besti. Sampai jumpa besok lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Tayang.

0: 77 Music Rasa Manis.
1: Warga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 10 malam.
2: Turun radio, pemberi ramah, digoyang-goyang asyik.
3: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
4: Penyebaran berita proklamasi. Segera begitu Soekarno membacakan teks proklamasi, kabar kemerdekaan Indonesia langsung tersebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Pada masa itu, berita proklamasi disebarkan melalui beragam cara, mulai dari siaran radio, telegram, surat kabar, pamflet, hingga dari mulut ke mulut. Adapun tokoh-tokoh yang menyebarkan berita proklamasi adalah sebagai berikut: Soekarni, Suparjo, BM Diah, Syahridin, dan Ki Hajar Dewantara. Selain itu, mereka juga menyebarluaskan berita kemerdekaan lewat surat kabar Suara Asia dan juga melalui mulut ke mulut.
3: Semara Kemerdekaan, Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
5: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

saat lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Alhamdulillah, coba kembali bersama Jess keluarga sehat ya. Atau di album nostalgia, atau ke di CD malam ya, Rabu di tanggal 25 Agustus 2026. Seperti biasanya 2 jam ke depan ya, dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti aja sokan teman-teman keluarga sehat di album nostalgia persembahan Madu Agarilus. Selamat malam dan selamat beristirahat.

album Nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita. Di album Nostalgia Trirama.

Oke, masih di 93,1 FM Radio Tarikrama, Bengnya Musik dan Informasi. Salam teman-teman keluarga, sehat ya, selamat menikmati atau istirahat malam bersama keluarga tercinta. Semoga di malam ini kita selalu ya diberikan kesehatan. Yang lagi sakit ya, semoga coba diberikan kesembuhan ya, amin. Dan terima kasih juga untuk keluarga sehat yang sudah setia menemani di album Nostalgia di malam Rabu tanggal 25 Agustus 2026. Atau gede malam keluarga saya dia mau kita tergabung boleh di Wawa atau juga untuk di ya Facebook juga boleh banget ya, atau di TikTok Radio Tarikrama FM Keluarga Sehat Indonesia. Kamu bisa komen, bisa request dedang-dedang pilihan yang kamu sukai tentunya. Dan untuk gede malam juga terima kasih untuk ya Keluarga Sehat Indonesia sudah mendapatkan yaitu untuk madu agarilus, baik madu pala, madu nomorfit, madu lambung ungu, dan juga madu hitam pahitnya. Madu agarilus punya manfaat luar biasa, baik untuk pencegahan atau juga untuk pengobatan. Selamat malam untuk gerim keluarga Seria, salam sehat selalu. Ada Mas ya, Sandy. Jadi sudah mendapatkan madu lambungku untuk ibu tercinta. Ada Mas Rio juga PJS Rawa 7. Jadi sudah sering konsumsi ya atau menjaga kesehatan, sudah mendapatkan madu hitam pahit. Ada Basuki di Taman Negeri, sudah mendapatkan si lambung ya, dan juga agarilus drop di Radio Tarikrama tentunya. Selamat teman juga untuk di keluarga saya, terima kasih sudah mendapatkan untuk ya madu agarilusnya. Ada Mbak Irna Kalipasir, sudah mendapatkan madu lambungku ya, tadi sudah hadir di Radio Tarikrama. Selamat malam juga untuk di keluarga sehat ya, ada Mbak Ririn KNPI dengan ya untuk di sudah mendapatkan madu hitam pahit Biosi.

Squalin dan juga Proganda. Selamat teman juga untuk Diman keluarga Sina untuk semuanya. Untuk Diman yang sudah mendapatkan produk-produk herbal di Radio Tarirama atau juga jaringan, yang mau COD juga boleh. Sambungi di call center kita atau nomornya aja selangsung yang sudah punya. Tadi bisa dianterin keluarga saya deh. Untuk kecamatan Wai Bungur Purbolinggo, Raman Utara, seperti banyak seperti Raman Rumbia, bisa banget keluarga sehat ya. Dan untuk ini keluarga sehat ya, untuk teman-teman di serat malam, silahkan yang mau menyatu atau kue sedang-dedang album nostalgia persembahan Madu Agarilus sih, bersama Jess. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi, jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami, tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Beda, ini diminum nak.
1: Apa ini bun?
0: Sudah, diminum dulu.
1: Iya bun.
0: Baca bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gimana?
1: Manis rasanya. Veda sangat suka.
0: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
1: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
0: Iya, bentar lagi kan Veda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
1: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
2: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, Selte ataupun Agarilus Drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
1: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
3: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.
4: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
2: Keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, satu dina keluar geser ya, dia bukit berbunga. Dari Uci Bing, selamat ya. Untuk di malam ini sudah bawa kita di mana tempat 41 di jam 10 waktu Radio Tari Ramadan sekitarnya. Gak kerasa keluarga sehat ya, bener ya. 40 menit biasanya aja situ. Wah, lama banget ya, masih 1 jam lebih. 1 jam setengah ya. Mbak Siis, selamat malam yang ada di 28 ya. Selamat malam juga untuk di keluarga sehat ya. Jess ucapkan, ada Butet, album nostalgia, assalamualaikum. Yang ada di Bandar Lampung ya, salam buat semuanya tanpa terkecuali. Selamat malam, selamat beristirahat ya untuk Ajaznya. Semoga saya selalu dimudahkan segala ya suatunya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih ya. Doa terbaik juga untuk Butet yang ada di Bandar Lampung. Ada gendengnya benci tapi rindu. Dari Diana Nasution, benci tapi rindu. Jangan benci jika kamu tidak akan ya merasakan jatuh cinta. Jangan benci jika kamu tidak ingin mencintainya, keluarga Sid. Asik. Benci tapi rindu, besi ya, Diana Nasution ya. Untuk kiriman keluarga sehat Indonesia. Untuk Butet ya, selamat malam. Untuk kedendangnya ditunggu sambil menemani di istirahat malam ya. Kata-kata hari ini, kalau tidak bisa membantu minimal jangan menyusahkan ya. Betul banget. Dan untuk kedendang kalau dikisahkan ya, terima kasih ada Belibis Putih yang ada di Punggur Lambung. Sudah menyatu juga untuk di album Nostalgia. Ada persembahan ya, madu agar lulusnya keluarga sehat ya. Selamat malam dan juga selamat bernostalgia untuk di malam Rabu ini keluarga sehat ya. Malam yang begitu sunyi. Sunyi, tapi malam ini kan ada aja ya SBS ya. Kan bisa menemani di istirahat malam kamu. Atau yang request juga masih ditunggu ya sampai jam 12 malam nanti tentunya. Atau yang masih aktivitas, semoga aktivitas lancar, tidak ada halangan sedikit apapun ya. Dan semua yang kamu lakukan ya bawa berkah untuk kamu dan juga keluarga kamu tentunya ya. Jika kamu dalam ya mungkin jalan tidak benar, semoga Allah selalu memberikan kesadaran kepada dirimu. Karena suatu yang kita lakukan ya tidak benar atau dalam jalan yang kurang lurus ya, itu imbasnya kepada diri kita sendiri juga keluarga sehat ya. Ibarat kita menanam pisang, tumbuh pisang. Kamu menanam api, tumbuhnya asap ya. Karena tidak ada api kalau tidak ada asap kalau tidak ada api keluarga sehat ya. Jika kamu menanam kebaikan akan mendapatkan kebaikan. Sebegitu juga sebaliknya. Dan bagus ya, selamat malam. Ada Mas Hari Mulhiana. Ada ya, untuk di mana juga sudah menyatu. Terima kasih yang sudah tap loh. Atau di TikToknya Radio Tari Ramai FM keluarga sehat. Selamat malam. Salam sehat dia. Jangan salah menilai. Atau ya, menemani di malam keluarga sehat ya, agar jemari-jemari yang sudah tap lohnya tidak panas ya. Semoga sehat selalu. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1.

0: Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi sama sayur asem kesukaan Bapak.
1: Wangi banget, Bu. Aduh.
0: Waduh.
1: Tapi lambungku.
0: Kenapa lagi nih?
1: Perih lagi nih, Bu. Mual.
0: Baru juga mau makan, udah meringis duluan toh, Pak.
1: Kembung lagi.
0: Oh iya, Pak.
1: Ibu ingat apa?
0: Ini loh, Pak. Ibu punya solusinya. Agarilus madu lambungku. Kandungannya alami.
1: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
0: Loh, Pak. Membantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh.
1: Iya.
0: Nah, gimana?
1: Nah, enak ya. Agarilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
0: Loh. Wow, bener-bener manjur ya. Agarilus madu lambungku.
1: Oh, iya dong.
2: Agarilus madu lambungku. Kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jinten hitam. Agarilus madu lambungku membantu merendahkan perih, mual, dan kembung. Mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh. Dapatkan Agarilus madu lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

konsumsi secara rutin madu Numurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Numurafit

Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di album Nostalgia. Ada persembahan ya, Madu Tri Ramak aja keluarga sehat ya. Kan tadi jam 10 sampai jam 11 sudah ditemeninin sama Madu Agarin Sobari Madu ya, Domrafit, Lambungku, Madu Hitam Pahit, dan juga Madu Pala, dan ada si Lambung nih. Produk terbarunya keluarga sehat ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Bang dari BRK Sukabumi. Terima kasih untuk ya keluarga sehat yang ada di Sukabumi, sudah menyatu di mana keluarga sehat ya. Lagi dan untuk tim keluarga sehat ya, Madu Tri Ramakaji akan menemani 1 jam ke depan dari jam 11 ya sampai jam 12 malam nanti. Jadi untuk Madu Tri Ramakaji ini keluarga sehat ya, madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia di sebutan di ya, malam ini, untuk yang punya permasalahan ejakulasi dini, lemah sawat, hipoten, sperma encer juga keluarga sehat ya. Atau untuk meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan peredaran darah tubuh ya, meningkatkan stamina, durasi ya, dan juga membuat tubuh tetap segar bugar ya setelah berhubungan keluarga sehat ya, silakan atau keluarga sehat ya dapatkan Madu Tri Ramakaji. Cukup dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan, atau bisa dirutinin selama 2-3 hari 1 sendok ya, 1 sendok sebelum tidur konsumsi, dirutin selama 2-3 hari, baru nanti di hari selanjutnya konsumsi 1 jam sebelum berhubungan ya. Terima kasih untuk kirim keluarga sehat ya, sudah setia menemani di album Nostalgia dan kembali satu dendang ya di batas kota ini, spesial untuk Bu Muslimah. Selamat malam Bu Muslimah, dan untuk kirim malam ini selamat ya menikmati untuk istirahat malam bersama keluarga tercinta.

0: Hele,
1: Toto,
0: baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
3: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

0: Ya. Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di Radio Jaringan Trirama FMNet. Catat jadwalnya.
1: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMNet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget. Aku bingung, harus bagaimana nih?
1: Waduh, Mbak, kau panik banget?
0: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi. Aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
1: Tenang, Mbak, jangan panik dulu. Demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh. Ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak. Tinggal diteteskan aja.
0: Baking, aman kan?
1: Aman banget, isinya ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
0: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
1: Iya Mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
2: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir, tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera baking di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Album Nostalgia Trirama, kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita di album Nostalgia Trirama.

untukmu keluarga sehat ya, dari Fanny Fabiola. Atau kiriman juga sudah menemani di malam keluarga sehat Indonesia. Atau kiri album nostalgia persembahan Madu Tri Rama Kaji. Madu Tri Rama Kaji keluarga sehat yang mau masih ada promo beli satu gratis satu. Harganya juga terjangkau ya, cuma Rp150.000 saja. Silakan yuk untuk keluarga sehat yang ingin dapatkan, dapatkan langsung di Radio Tri Rama dan juga jaringan yang jauh nanti kita bisa kirim. Ya juga bisa keluarga sehat ya. Atau yang mau COD boleh sayang, Kecamatan Wai Bungur Probolinggo, Sukadana, Raman Utara, seperti Raman, seperti banyak kerumbian. Bisa banget ya, hubungi di call center kita atau di nomor CS keluarga sehat ya, untuk konsultasi dan juga pemesanan. Terima kasih juga untuk kirim keluarga sehat yang sudah mendapatkan langsung atau kirim Radio Tri Rama. Semoga yang sudah mendapatkan apa yang menjadi keinginan ya, menjadi keharmonisan juga untuk keluarga sehat ya. Karena selain untuk ujian rumah tangga ekonomi ya, untuk orang ketiga ya, untuk stamina yang juga sering terjadi keluarga sehat ya, maka dari itu ini sudah menjadi kebutuhan kita. Jangan lupa dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan, atau bisa dirutinin selama 2-3 hari 1 sendok sebelum tidur dikonsumsi keluarga sehat ya. Selamat malam untuk hari malam ini. Terima kasih ya sudah mendapatkan, untuk Madu Tri Rama Kaji yang sudah bergabung juga untuk di Wawa atau di Facebook juga. Selamat malam di mana keluarga sehat ya. Selamat bernostalgia tadi malam Rabu ini keluarga sehat ya. Selamat malam. Kembali aja saya ucapkan, ada Bunda Elizabeth Suprabdi dari seperti banyak Sebanam Tanjung Kerajaan menyatu nyimak aja jazz. Untuk ajaznya selalu menjalankan tugas, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih kembali untuk dengan keluarga sehat ya, Bunda Tumiar Idawati juga sudah hadir keluarga sehat ya, yang ada di Medan keluarga sehat ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada warga Medan yang ada di Amplas ya juga hadir, sudah menyatu keluarga sehat ya. Selamat malam juga, ada Arzan Sanjaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Banyumas hadir. Bunda Mariana, selamat malam. Assalamualaikum. Dari Kali Rejo ya, Lampung Tengah ikutan hadir. Untuk di album nostalgia keluarga sehat ya. Thank you. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam juga untuk dendangnya Senandung Rembulan. Terima kasih. Ada Kang Badris juga ya, yang ada di Sukadamai juga, selamat malam. Thank you untuk Bunda Mardiana Senandung Rembulannya, ditunggu ya untuk di malam keluarga sehat Indonesia. Dan untuk di malam keluarga sehat ya, untuk di malam selamat bernostalgia. Dan juga untuk keluarga sehat Indonesia, selamat malam. Dan pastinya selamat ya menikmati serat malam bersama keluarga. Senandung rindu adanya ya. Kalau Senandung Rembulan mungkin dangdut ya besi. Atau gimana ini spesial untuk keluarga sehat ya. Selamat malam. Dan pastinya untuk gimana selamat bernostalgia.

0: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu tok.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: sudah main HP-nya?
1: Tapi Bu, aku mau main game ini.
0: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
1: Tapi aku nggak mau.
0: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
1: Oh, Ibu.
0: Adit.
2: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
0: Oh, Ibu Rina. Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
2: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
0: Oh, iya, Bu.
2: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
0: Oh, iya, Bu Rina.
2: Sangat membantu pokoknya.
0: Ah,
2: coba deh,
0: itu, Bu.
2: Kasih jamu tetes baking.
0: Oh.
2: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
0: Oh,
2: bahkan
0: iya,
2: juga
0: iya,
2: bisa
0: iya.
2: membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
0: Serius nih, Bu Rina?
2: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu. Cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
0: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
2: Iya, Bu. Sama-sama.
0: Saya segera coba jamu tetes baking.
3: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
4: Keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Trirama 93,1 FM.

0: Terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani untuk di album nostalgia keluarga sehat ya. Untuk di malam Rabu di tanggal 25 Agustus 2026. Terima kasih untuk di keluarga sehat ya, sudah setia menemani dari jam 10 ya. Sudah di menit 48 untuk waktu Radio Tri Ramadan sekitarnya. Dan pastinya juga sudah ya ditemenin bareng Madu Agarilusnya. Ada Madu Pala, Nom Raffi, Telam Bungku, dan juga Madu Hitam Pahitnya. Tadi dari jam 10 sampai jam 11. Nah, jam 11 sampai jam 12 ditemenin bareng Madu Tri Rama KJ. Aduh, untuk meningkatkan stamina pria dewasa ini, khusus yang sudah punya pasangan suami istri ya. Yang belum ya punya pasangan suami istri, jangan dulu keluarga sehat ya. Kalau belum sama, jangan dulu keluarga sehat ya, tidak boleh. Dilarang agama dan negara. Tapi kalau yang sudah punya, boleh silakan keluarga sehat ya. Dapatkan Madu Tri Rama KJ-nya di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Dan pastinya juga masih ada promo, juga promo pahlawan, beli satu gratis satu. Untuk yang mau COD juga boleh, nanti bisa diantarin sama Jess-nya. Atau Kecamatan Wai Bungur Purbalinggo yang ada di Sukadana, Raman Utara seperti Raman ya, yang ada di seperti banyak Rumbi ya dan sekitarnya. Ya penting masih terjangkau, enggak terlalu jauh-jauh banget ya. Yang jauh nanti kita bisa kirim lewat jasa ekspedisi ya. Dan untuk di sobatan di mana juga terima kasih sudah mendapatkan untuk Madu Tri Rama KJ. Jangan lupa dikonsumsi bes 1 sendok sebelum tidur. Untuk Madu Tri Rama KJ-nya dirutinin 2-3 hari jika permasalahannya sudah begitu parah atau lama ya. Atau mungkin untuk keluarga sih bisa konsultasi terlebih dahulu ya. Oke, enggak kerasa sudah di menit terakhir. Waktunya aja harus pamit ya keluarga sehat. Selamat beristirahat, salam sehat selalu. Tetap jaga selalu kesehatan, apalagi untuk keluarga sehat ya. Masih dalam sibuk dengan aktivitasnya. Ya namanya tulang punggung ya. Kalau kita tidak beraktivitas sih, bekerja, siapa nanti yang akan memberikan ya nafkah untuk keluarga kita, keluarga sehat ya. Tetap semangat, semoga kita selalu diberikan kelancaran, kemudahan. Aja saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantengin Radio Tri Rama, bye bye.
1: Kasih, setelah kepergianmu baru kusadari

0: Suara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Penjabaran Berita Proklamasi. Segera begitu Soekarno membacakan teks proklamasi, kabar kemerdekaan Indonesia langsung tersebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Pada masa itu, berita proklamasi disebarkan melalui beragam cara, mulai dari siaran radio, telegram, surat kabar, pamflet, hingga dari mulut ke mulut. Adapun tokoh-tokoh yang menyebarkan berita proklamasi adalah sebagai berikut: Soekarni, Suparjo, B.M. Diah, Syahridin, dan Ki Hajar Dewantara. Selain itu, mereka juga menyebarluaskan berita kemerdekaan lewat surat kabar Suara Asia dan juga melalui mulut ke mulut.
0: Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus

Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara. Dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: again.
1: Duh, gak bisa tidur nih.
2: Kenapa sih mas, gak bisa tidur? Kita begadang yuk mas.
1: Begadang di mana?
2: Ya di Trirama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
3: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Cingkrat. Madu kuat, tahan lama.
4: Sebelas semakin berkelas. Assalamualaikum. Selamat pagi besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya besti ya. Ditemani lagi barengan diriku dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Masih di acara Begadang, persembahan Madu Kaja Trirama FM. Madu kuat, tahan lama.

0: usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jengkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah tidak sejengkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jengkrak sana, jengkrak sini.
2: Tunggu dulu, jengkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jengkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jengkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jengkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Bukti Samila, bukti.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kayak wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Masih di acara Begadang.
6: Begadang.
5: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Penting-penting rame-rame, besti-besti, tayang-tayang, well-well, rame-rame, pantengnya di Begadang ya. Sobat-sobat spesial daripada madu kaget dari Rama FM. Madu kuat tahan lama, madunya yang sangat luar biasa untuk kesehatan, terutama untuk meningkatkan vitalitas ataupun juga stamina pria dewasa, biar semakin tahan lama, biar semakin gerang, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis ya. Dikonsumsi rutin madu kaget dari Rama FM setiap hari, besti-besti ku tayang-tayangku ya. Yeah. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget. Informasi pemesanan di 0831 760 600 ya. Yeah. Terima kasih juga untuk besti-besti ku tayang-tayangku, well-well ku, yang selalu rutin mengkonsumsi yang namanya madu kajet dari Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kajet dari Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga ya. Yang belum pada konsumsi, yang masih ragu, yang masih bimbang, yang masih belum punya pasangan, iya, cari dulu pasangannya bes. Kalau sudah punya pasangan, boleh langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini untuk mengkonsumsi yang namanya madu kajet dari Rama FM. Semakin tahan lama, semakin greng. Tidak layak kayak apa, kenapa jangan lempuruk bain. Selamat pagi, besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku, yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi cuan diri langsung WhatsApp. Di Pekalongan, di rumah, katanya Mas Yode, alah bukan cuan dirimu, mbak cuan. Ataupun juga yang memang lagi pada beristirahat, juga selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini ya bes ya. Ataupun juga untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku, yang mana di pagi hari ini lagi pada jatah ronda, juga selamat pagi Bapak Ronda. Mudah-mudahan kabar terbaik ya, keliling-keliling desa, mengamankan yang namanya keamanan desa, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Gak cuma ngarengkol, gak cuma pindah tidur doang, gak cuma ngarumpi saja di pos ronda. Yuk keliling-keliling desa ya. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah satpam, juga selamat pagi Bapak Satpam. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Jangan lupa pada ngopi dulu biar tambah seger, biar tidak ngantuk, biar semakin hubah, tentunya sambil pantang diriku di pagi hari ini Bapak Satpam ya. Ataupun untuk besti-bestiku,

FM Net ataupun juga aplikasi Noise. Juga selamat pagi Bestiku. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya. Ataupun yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan, juga selamat pagi warga Sumatera Selatan dan juga sekitarnya, Palembang dan juga sekitarnya.

Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ataupun yang memang lagi pada panteng diriku di 101,3 FM Jazz Gising Tanggamus Impress Purwodadi Gising Tanggamus, juga selamat pagi warga Gesting. Ataupun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku, yang memang lagi pada panteng diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara, apa kabar Wai Bogor Lamong Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Apapun itu aktivitasnya, apapun itu rutinitasnya, kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar, tadi yang cantik aduhai ulala, berganti yang ganteng gagah perkasa idaman para wanita namanya Wahyu Dinata, wow amazing. Menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku, bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul, biar pada sehat, biar pada semangat, biar pada hubah, biar tidak bisa tidur. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial Madu Kaja Trirama FM, Madu Kuat Tahan Lama ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku, bes pokoe joget apa koe joget apa koe joget. Joget barengan diriku di pagi hari ini ya bes. Pergunakan di 08-12-9310. Boleh di via SMS, telepon, WhatsApp, ataupun juga yang memang lagi pada Facebookan, juga jangan lupa di follow fanpage Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Status terbarunya sudah ada loh bes, tinggal di komen-komentar, nanti aku sapa satu persatu ya. Ataupun untuk besi-besi aku, tayang-tayang aku, well-well aku, yang memang lagi pada TikTokan di pagi hari ini, juga jangan lupa di follow TikTok Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok loh bes, kecuali diriku. Tapi kalau diriku lagi live begitu ya bes, sekarang juga bisa aku live begitu ya bes. Tapi jangan lupa mawarnya, kopinya dikirimin, apalagi pausnya, diriku tidak bakalan nolak atau bestiku. Masih di acara bagi

0: Sembar madu kaja dari Rama FM.
1: Madu kuat.
0: Kalem yuk, kalem, kalem yuk, kalem. Pak Heri, apakah dirimu sehat di pagi hari ini, bestiku, tayangku, welku?
1: Alhamdulillah.
0: Pak Heri,
1: ya.
0: Dirimu mau request lagunya

0: Telepon aku dong, Masya. Masa WhatsApp terus? Coba telepon dong. Anomannya langsung muni, guys. NC pagi.
1: Bangar.
0: NC pagi sing pagi sing.

0: Kapten.
1: Pagi.
0: Rasin Bunda Muslimah.
1: Pagi.
0: Serta Pak Warnonya.
1: Pagi.
0: Rahmawang.
1: Pagi sing sing pagi. Pagi. Pagi.
0: Ada Adil Tenggu.
1: Pagi.
0: Ada lagi Pen.
1: Pen, telepon aku dong Pen.
0: Tukulam.
1: Video callan yo Pen yo. Pagi.
0: Iku.
1: Ence pagi sing sing pagi.
0: Hero.
1: Pagi.
0: Ada Mas Broto.
1: Ence pagi.
0: Tahu.
1: Pagi.
0: Mas Pendi. Wah.
1: Pagi.
0: Udah nambah.
1: Ence pagi.
0: Ada lagi buat. Mas Panji, lawan udah nasehat.
1: Pagi, Pak Panji.
0: Mama Muklas.
1: Ence pagi, Mama Muklas.
0: Bunda, dari hati Pak Supri.
1: Ence pagi, sing sing pagi.
0: Sudah ada lagi buah.
1: Siapa menet sing?
0: Bos Primo.
1: Pagi.
0: Maklum itu.
1: Mama, mama lagi ngapa ma? Aku kangen ma.
0: Ada Glenn sama Ruti.
1: Pagi Eyang.
0: Iya.
1: Ence pagi sing sing pagi.
0: Sama Ulfa.
1: Ence pagi sing.
0: Bunda Lulu.

0: Pagi.
1: Kakung.
0: Anjir pagi sih.
1: Dan kang apa lah?
0: Pagi. Kebayang nah, tidak kalau musik kayak gitu tuh nggak ada giginya bes. Coba kan. Okay. Semuanya spesialnya gak sopan spesialnya. Nelly nocok gelam.
1: Spesialnya buat Sri Mulyani.
0: Allah, gue Sri Mulyani ku Nelin gue aslinya. Nelin gue Sri Mulyani ki. Yakin Nelin gue. Lah iya Uman Agung toh. Allah. Terima kasih. Betul sebanumun. Kasih pasing dari kampung Cina tapi bukan orang Cina, orang Jawa. Terima kasih Pak Eli Pasing ya. Halo Bagi, bagaimana persembahan Bandung aja Tri Rama FM.
2: Waduh, gue tahan lama.
0: Dengan siapa di mana ini, Besti?
2: Warga Enggal.
0: Warga Enggal. Warga Enggal. Siapakah dirimu?
2: Siapa ya?
0: Ya enggak tahu kok tanya saya dirimu punya nama.
2: Kang Mas Julius yang paling ganteng.
0: Kang Mas Julius paling ganteng. Gantengnya dari mana?
2: Dari...
0: Tak coba, tak tanya, tak takon.
2: Dari Taman Sari.
0: Coba, tak takon, coba tak takon. Ayo, gantengnya ki kondi.
2: Gantengnya dari sini lah.
0: Coba.
2: Dari Taman Sari.
0: Dilihat dari sedotan yo ora. Gak ada kui, Jel.
2: Siapa mana sih Ramuji?
0: Dirimu tuh bukan ganteng loh, Bes.
2: Apa?
0: Dirimu tuh cantik.
2: Baik.
0: Lah kui. Apa kabar dirimu sehat?
2: Masih kurang. Masih kurang.
0: Masih kurang sehat. Alhamdulillah.
2: Kok
0: dongak nih? Alhamdulillah masih ada yang menyamai diriku gitu maksudnya ngono.
2: Iya ta.
0: Jadi ngomongnya ngap besti bener.
2: Asli kan kok.
0: Lah ngono kuwi paling pasing jajal. Pagi ho pagi jare nek Gusti, ngono nek Gusti.
2: Kene ngap-ngap.
0: Lah iya. Jan. Yalah, wong tua. Untung ada. Lah untung ada. Nek cara cedak ngono tak jeweri kabeh wi. Sing gredeo sing. Monggo dirimu ada request lagune apa dirimu?
2: Kang apa? Taman Juruk ya.
0: Apa?
2: Taman Juruk.
0: Taman Juruk.
2: Kute sele.
0: Jan Gusti kok kabeh saiki kene Jawa kabeh to, Bes?
2: Yo lek kok.
0: Pisan-pisan yo sik Sunda ngono iki lho.
2: Oh, ya wis tak Sunda iki. Karo apa?
0: Apa? Apa?
2: Kalah materi ya. Kalah materi.
0: Kalah materi. Ojo diomong. Ojo diomong lho, Bes. Jadi omong lagu iki. Lah iya, jadi omong nek kalah materi iki kan biyen aja diomong.
2: Lah
0: iya. Jan, iki Taman Jeruk kowe lah sing enak goleane.
2: Iki sudah malah.
0: Ya digoyang dulu ban sama goyangnya.
2: Saya lagi ngap-ngapan ya nih.
0: Ngap-ngapan. Baru segitu. Belum diri suke. Guys. Gusti.
2: Aku
0: enggak
2: kuat aku. Yo guys. Iki jelas.
0: Spesiale gak sama spesiale ana pora.
2: Apa semua saja.
0: Enggak ada juga ya. Bagus, Gusti.
2: Jalanku mau bagus, guys.
0: Apa?
2: Jalanku mau bagus.
0: Apa iya? Allah dari dulu. Dari dulu jalanku mau bagus, jalanku mau bergerak lewat, besti. Debu bertebaran.
2: Sekarang ngeri loh, guys.
0: Coba, seso aku tak lewat Rono.
2: Yo, coba seso.
0: Jel, kapan?
2: Dua bulan kemudian.
0: Dua bulan kemudian? Ya, ala bes. Besuwi nih, kayak aku seso
2: singgara
0: Rono nih.
2: Proses, guys.
0: Eh, lah. Nek coro aku keset wengi wewes rampung, guys.
2: Rono jogra, aku sampai
0: muter jadi batik. Kurang. Guys, batik rati ya.
2: Lagunya ini ada.
0: Ada.
2: Jadi siapa?
0: Kembaranku Dani Caknen.
2: Kencanan.
0: Heeh.
2: Ya oke lah.
0: Oke lah.
2: Kenapa ya?
0: Heeh, Bandeng Radio, guys.
2: Bandeng Trirama, guys.
0: Bandeng Trirama. Dadah. Amazing. Terima kasih. Ada Bang Julius, Taman Sari Purbalingga Lampung Timur ya. Halo, pagi, Begadang, Persembahan, Bandung Kaca, Trirama.
3: Mandu Kotan, Lama
0: MBG, Mas Bahlil Ganteng.
3: Iya.
0: Mama Bagas.
3: Iya.
0: Dirimu apa kabar?
3: Baik-baik.
0: Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain dirimu?
3: Lagi nelpon Mas Yudi yang paling gila.
0: Ganteng gagah perkasa idaman para wanita namanya Wahyu Dinata.
3: Iya.
0: Masa ya namanya Harry Passing. Ya ndak pas.
3: Ndak pas.
0: Ya ndak.
3: Ya ndak.
0: Mama Bagas.
3: Iya.
0: Dirimu ada request lagunya apa dirimu?
3: Aku rindu serindu rindunya.
0: Rindu, rindu serindu rindunya. Jangan bilang sama Passing rindunya ya. Nggak terima aku. Nggak terima aku.
3: Mana?
0: Ya iya. Sing. Udah nggak awakmu loh Sing. Dadak senyum-senyum kena kui.
3: Mas Yudi.
0: Eh.
3: Lamalah meruene loh.
0: Siapa?
3: Yeri Passing.
0: Passing. Usiren.
3: Rene lah gak terima no Mas Yudi.
0: Aja sing, aja rono sing. Kui lo rindune tunggu awakmu sing. Pedene sing.
3: Udah nyampe sini Mas
0: Yudi. Gak diusir kono.
3: Lambat Mas Yudi ngusiri lambat.
0: Aja diwai banyu wedang aja. Aja gawe ke wedang aja. Kan balik nih hai.
3: Pakai kopi tok.
0: Kopi tok ngono kuwi. Eh, pokoke kopi tok, kopi cek glundungan kae. Ben awet, kae si jiwa awet wis to. Masing. Lah ya, wae si jiwa awakmu awet ya sing ya.
3: Iya ben tahan lama.
0: Lah ya kuwi tahan lamane.
3: Gayul rono, gayul rene.
0: Lho kan, Passing ki ya tahan lama. Tahan lama le maem kopi. Tahan lama le maem iwak daging ayam kuwi. Tahan lama. Ngono kuwi.
3: Minta bantuan ini usir aja lah.
0: Eh?
3: Nah ini lo kesini itu.
0: Ya Allah, nek aku cara aku wes sing, wes wengi, ojo rene sing, ojo rene.
3: Nah ini lo malah kak.
0: Sing, ojo ganggu ngapa to sing?
3: Oh,
0: ya Allah, kene lo arep ngobrol ngana kuwi. Kayak Rono sing.
3: Arab ngobrol.
0: Mohon maaf Pak Heri Passing, ini khusus orang muda, anak muda. Kalau yang tua mohon maaf minggir dulu.
3: Muslimah selamat pagi. Anu indah nang kene lho Mas Yudi iki.
0: Bu Muslimah.
3: Malah nelpone bodo rene
0: iki. Lah Bu, nelpone nang Trirama lho Bu.
3: Nang Trirama lho.
0: Lah iya.
3: Ya iya.
0: Nelpone nang Mama Bagas ya ora iso on air kena kue.
3: Aku lek melorot kepiye?
0: Ayo piye to Bu? Ya, ya dibenakne nek melorot ya dibenakne.
3: Waduh, iki melorot tenan iki. Sopo meneh iki?
0: Sapa kuwi sapa?
3: MBG lo Mas Yudi.
0: Tapi aku yakin kalau Bang Julius enggak bakalan miss call ke situ, yakin aku udah.
3: Ya enggak lah.
0: Lah iya.
3: Enggak mungkin lah. Enggak punya nini-nini itu.
0: Lah iya. Ya Bang Julius. Heeh. Dirimu arep miskal tapi ora ndek nomere to. Ngaku.
3: Ngaku.
0: Ya, dirimu pengen yo. Dirimu pengen. Heeh. Ya lah, Mama Bagas mbok yo diwehi nomor sendal ngene kuwi lho. Lah.
3: Sendal cepet.
0: Lah iya. Mesakne kuwi lho Bang Julius. Terus goyang lagi bahas apa dirimu?
3: Selamat pagi,
0: pagi gue lo sing wes. Wes yo sing yo.
3: Wes nggo mloro.
0: Wes sing. Sing, wes sing.
3: Wes sing.
0: Ya ampun sing sing.
3: Oh, Mbak Neri, Mbak Neri, selamat pagi. Ngomong ngene kuwi Mas Yudi lek mau bagas iki wis turu-turu mau bagas iki pindah studio
0: ne. Lah iya pindah nang Kraman Utara. Lah nang kuwe.

0: dari samping.
1: Lah, kalau dilihat dari depan,
0: dari belakang, dari depan sama loh.
1: Sama.
0: Iyalah.
1: Sama gantengnya.
0: Ya iya.
1: Gantengnya kan tadi agak ganteng tuh kalau dilihatnya siang. Kalau malam tuh udah berbeda lagi.
0: Oh, kalau malam cantik.
1: Ya mesti no.
0: Berarti kupu-kupu cantik.
1: Bang Julius, bukan aku loh yang ngomong loh. Mama Bagas sih ngomong. Tonggone sampean enggak ada. Ramanu Tara ke Taman Sari ki gur cedakan wis to.
0: Cedak tetangga.
1: Tanggoan ngene kuwi.
0: Tanggoan.
1: Tapi ya Ramanu Tara enggak mau kalah om Bang Julius karo Purbalingga kalau tamu Bang Julius.
0: Ya iya.
1: Kon tak montor kula nganti jeblok Bang Julius. Saking apike.
0: apa meneh lewat dengan Mas Julius
1: nih
0: bautnya Mas Yudi ini so protol
1: lepuh jangan kan baut lah gelundung anak gue lo bane
0: lah mama baca lo sama Nailin arah ke situ tuh banyak turunnya turun karena tak suruh Nailin
1: bawa Nailin lagi ya. Aku tak mudun, aku tak mudun, wes kena aku cari ni.
0: Ya, enggak ngono loh Mas Yudi. Waktu itu kan ke sana, arah ke sana, terus naik motor. Mending Mas Yudi kontake kur turun. Nah itu Nailinnya loh yang turun.
1: Nah, Nailin, iya. Dirimu turun. Bayo aja ya turun iya. Nailin. Enok wae kuwi lho Nailin. Nek nang motor ku lho.
0: Turun, tak turun jalan, nanti naik lagi.
1: Ngono. Kuwi ki asline Mama Bagas ki ngerjani sampean lho Nailin asline. Sampean ki kudu dikerjani asline. Gelem ae. Mentang-mentang jadi saingan, mendapatkan passing ngono kuwi. Coba mesakno to Nailin mudun age wae enuk nang motor wis kon mudun meneh mesakno
0: Nailin lo Mas Yudi kan
1: iki sampean dikerjani Nailin
0: ya karena kepengin nyampe sana
1: jare Mama Bagas alah sakno jare Nailin alah kawus Nailin ngono kuwi jarene.
0: Bener itu pokoknya untuk kenang-kenangan
1: sing tersangkanya dirimu lo sing ponakan karo bule ngantek koyo ngene
0: iya karena mau ketemu Heri Pase
1: kan?
0: Jadi kekorban tak turun nanti naik lagi
1: gue harapannya Mama Bagas tuh gini mudah-mudahan kok naik wes ketemu Heri Pase gak Nailin gak langsung lemes karena kue capek karena kue kok gak fokus jadi Mama Bagas yang iso ketemuan karo Heri Pase karena kue
0: tapi
1: Nailin ya Allah Nailin dikerjani Nailin
0: tapi ya kayak mana kalau gak turun nanti montornya gak bisa jalan
1: alasan gue Nailin asli nih
0: bener
1: alasan Nailin ojo gelem Nailin alasan nih gue asli Nailin
0: Mas Yudi mau arah ke sana itu bener aduh pengorbanan itu Mas Yudi apa
1: aku loh udah
0: ya
1: aku
0: yang
1: mau
0: jatuh.
1: Aku mau ke sana juga berpikir 10 kali Besti. Sama dengan Keraman Utara aku juga berpikir lagi Besti.
0: Tapi itu lebih parah loh Mas Yudi. Sampai Nailin turun bener kasihan
1: ya, dikerjani Nailin kerjane kok karo ponakane. Iyalah Nailin.
0: Tapi enggak apa-apa. Kan apa ya?
1: Aduh Gusti.
0: Apa ya tujuannya tuh sampai sana itu. Di sana itu di lapangan malah cingkrak-cingkrak.
1: Mana?
0: Mau pulang kayak gitu lagi.
1: Yeelah.
0: Turun lagi, naik lagi, turun naik lagi. Bener loh Mas Yudi.
1: Jare Mama Bagas kapok Nailin. Bener ku asli nih.
0: Iyalah.
1: Kapan meneh aku ngerjani bule ngono kuwi. Ngapok ya Nelin. Salahe dadak pengen saingan ngono kuwi jarene. Iyalah.
0: Ya mudah-mudahan datangnya lah kena lagi ya kayak gitulah kasihan kuwi.
1: Wes ana bes.
0: Ya sak.
1: Wes digoyang nego sapa? Ana lagi ya.
0: Pagi. Buat mak,
1: Mama, aku kangen, Ma.
0: Kangen, Ma. Buat Mbak Peninya sama Pak.
1: Ence pagi.
0: Buat Mbak Acinya sama Pak.
1: Ence pagi.
0: Buat siapa ya tuh? Sena.

0: lagi semuanya aja spesialnya enggak sapa spesialnya spesialnya ya tetap passing
1: buat apa
0: passing tetap
1: ya tetap buat
0: passing langsung senyum
1: ada kuy.

0: iya. Mama Bagas pantang radio. Panteng radio.
1: Panteng tirama.
0: Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Bagas dari seputaran Rapan Utara. Mudah-mudahan kabar terbaik. Ya, Ibu Muslimah. Selamat pagi, Ibu Muslimah. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi ya. Mau ketemu sama ting-tong-ting-tong saiki jam siji ngan aku. Weh, Bu. Terima kasih ya, Bu. Kemudian apa kabar Bu Ediana dari Petran? Selamat pagi Bu Ediana. Mudah-mudahan kabar terbaik ya Bu Ediana ya. Salamnya buat semuanya aja. Buat Mas Wahyu ya, terima kasih ya. Bu Ediana, Petrannya di mana? Petrannya di sebelah mana? Dekat sama Bude Tari. Kayaknya sih dekat sama Bude Tari. Kalau nggak salah dekat sama Bude Tari, belakang Bude Tari kalau nggak salah ya. Terima kasih ya Bu Ediana. Pade Grandpa Marubi. Pade apa Mbah apa Kakung? Ayo. Segmen selanjutnya ya Pade. Nanti aku buka via telepon lagi. Mama, aku kangen Ma. Malam itu juga selamat pagi Ma. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi ya Ma ya. Masih banyak kebersamanya sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku menemani besti-besti tayang-tayang masih di Begadang. Persembahan Madu Kajatri Rama, Madu Kuat, Tahan Lama. Wow.

0: Ganteng terus Rirama FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Tonton radio, penuh Rirama, digoyang-goyang asyik.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu tok.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Masih di acara Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda.

0: Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah ndak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
5: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladitikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Masih di acara Begadang.
7: Begadang.
6: Begadang, persembahan, madu kuda jingkrak, madu kuat tahan lama.

masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: Iya.
1: Dari mana request lagunya apa?
0: Itu loh saya.
1: Apa?
0: Aku tak berarti bagimu apa ya?
1: Aku tak berarti bagimu.
0: Iya.
1: Lah jere sinten?
0: Iya. Kata aku lagu.
1: Ini mah kayaknya yang kemarin di request sama maklumi itu ini mah ya.
0: Apa ya?
1: Aku tak berarti bagimu. Coba. Wingi maklumi itu request iki koyo ne. Yo mak yo. Bagimu. Cing cing cing cing cing cing. Sep. Lho kok ndak ada? Coba aku sambil dicek digoyang dulu buat siapa digoyangnya.

0: Semuanya spesialnya Gus apa Mbak Neri ada apa enggak kira-kira?
1: Lagunya ada enggak?
0: Ada, apa sih yang enggak ada buat dirimu, Bes?
1: Iyalah. spesialnya buat Sera Alfa Fiti aja ya.
0: Siapa?
1: Sera Alfa Fiti.
0: Sera
1: Alfa Fiti.
0: Laki-laki apa perempuan itu, Teh?
1: Iya, pokoknya itulah.
0: Iya, alah, siapakah itu? Ceng-ceng-ceng. Mbak Neri, terima kasih Mbak Terjemanun ya. Mudah-mudahan sehat selalu, semangat selalu. Pandang radio.
1: Luar biasa. Juga mati yang paling
0: wow, amazing. Terima kasih kembali Mbak Neri kecelakaan Kota Gajah. Mudah-mudahan kabar terbaik.

0: Halo pagi, begadang bersama Madu Gajah dari Rama FM. Tak itu atau M.
1: Kemulia ni sikit, tahan nama mending lo karunya, sekarangnya jauh. Iyalah, Gusti nu agung, mun kapangki dijewer, gerak ya.
2: Waduh.
0: M.
2: Yap.
0: Iraha.
2: Nau ngagri.
0: Tuluina.
2: Oh. Panenanya
0: M. Ada request lagu naon M?
2: Bimbang. Bimbang.
0: Bimbang. Coba sabari dicek atau digoyang heula keur saha digoyangna. Da dirimu teh bimbang arek jadi awewe apa jadi lalaki eta teh. Tuh kan.
2: Bat-batnya ditengkelun dia.
0: Pagi.
2: Bo.
0: Pagi. Pagi.
2: Itu isena. Buat Pak Kato.
0: Pagi.
2: Buat LA.
0: Pagi.
2: Buat Sarah yang habis video pulang sama Ayu. Buat Julius.
0: Pagi.
2: Terek.

0: buat apa ya?
1: Siapa lagi?
0: Buat Pendek Sambah, Buang Bayi. Buat Penjaga Adik, Penjaga Adik. Buat apa tuh?
1: Tadi
0: Mbak Nek, Mbak ini buat Mbak yang Sekawati. Jalan-jalan Mama Lili. Yang iya.
1: Pret.
0: Buat yang buat Ari Pasing. Terus buat siapa tuh? Om
1: Adei.
0: Terus itu Pak Yani. Terus Mbak Ulfa. Mas Endro.
1: Pagi Mas Endro.
0: Tunjukkan. Terus buat apa ya?
1: Sadei.
0: Oh, buat sekarang malam udah. LA udah. Terus buat Ayang Lia.
1: Wes, apa baik? Spesialnya nggak siapa, anak pura.
0: Ya, tetap toh.
1: Siapa?
0: Tetap.
1: Buat siapa? Tetapnya buat siapa?
0: Ayang Lia.
1: Jadi Ayang Lia temit amit cabang bayi. Ef.
0: Siap.
1: Pantang radio.
0: Pantang cerita.
1: Biasa, bye. Terima kasih Badan Sembanuan M Purbalingga. Wai Bungur Lombok Timur. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Halo Bagi Begadang Persembahan Madu Kajian dari Rama FM
2: Madu Kuatan Lama
1: Mama
2: Pagi. Suka ngencing.
1: Suka ngencing Rika sehat Ma.
2: Alhamdulillah sehat Le
1: Mama.
2: Kayaknya nyepir
1: mobil-mobilan. Mama, request lagunya apa, Ma?
2: Mutiara.
1: Mutiara. Mutiara, coba sambil dicek digoyang dulu buat siapa, Ma? Ada apa enggak kira-kira digoyang buat siapa? Hayo, Ma.
2: Pagi, Julius, Bunda Samba,
1: Anje pagi,
2: Mama Moklak, Mama
1: Kakak pagi,
2: Pak Neri Kota Gajah
1: pagi, Anje pagi,
2: Lia, Penny, terus Kang Panji Irawan, Bantu, Mami Melda, Trin Pamaruti, Kang Neri pagi,
1: Pak
2: Jumiran pagi,
1: Anje pagi,
2: Putri Ibu Supriyati,
1: Anje pagi,
2: Bunda Novi,
1: Anje,
2: dan Lili, Mama Lili, Kang Agus
1: pagi.
2: Terus sama Nisa Miyadi.
1: Pagi.
2: Kang Pur Kentung Penjaga Cinta.
1: Pagi.
2: Kesan Tehat Mister Ekyu
1: Anje pagi.
2: Putra Dek. Terus Kang Depa pagi.
1: Pagi.
2: Kesan Kang Pirin.
1: Pagi.
2: Pagi. Ramala Mas Abdul. Terus Mas Alpian Pasar Lewa Putra Setia Bapak Eni Ajeng
1: pagi
2: Nelly Bu Muslimah Lik Turino
1: Le pagi Le Mbok Mule
2: Tangi Le Tangi Le
1: Tangi Le
2: Itu Prati Tangi Le Itu Le Pernah ketinggalan Anang Pepe
1: Gana
2: Iya no
1: Semangat Le Gole duit Le Kok diberi Mbak Mule
2: Baik kayaknya Le ya
1: Ketang satu Le Perak
2: Mbak Lumin itu ya Le
1: Lah iya raketang 100 nek gak 50 ngono ki lek perak.
2: Alah, untuk terasi gak apa-apa.
1: Lah iya ora apa-apa lek.
2: Mbak Pandira. Pandira pagi.
1: Cih.
2: Para Pak Yandi. Pak Tuban, Pak Ruri, Kang Firman pagi, Barin, Pak Katiman, Mbak Slamet, Kang Nela
1: pagi.
2: Terus Adwi, Edwi Ranger, Pot Kakancil
1: pagi.
2: Terus karo apa ya lalu nganu
1: siapa nih
2: Pak Cisato.
1: Pak Jim,
2: Pak Marti, Pak Ki, Kang Firmanto, Pak
1: Ki,
2: Kang Gadang, terus Kang Putra, terus Pak Aryadi, Pak Ki, terus Pak Dia Jalajara, Pak Ki, Dewi Sekertaji, Pak Ki. Anak ya, Mutiara anak ya.
1: Mutiara? Burung tak golek iya, Mak. Golek iki dhewe ngopo lho, Mak? Golek iki dhewe kono lho, Mak.
2: Wis tak goleki.
1: Dang, rene yo golek iki dhewe, Mak. Monggo.
2: Iki pojokan
1: kuwi lho, lagi
2: pojokan kuwi lho.
1: Pojokan
2: iki lho, Mak. Bu Endro, Bu Endro pancing mania. Bu,
1: cepetan, Bu. Jenenge Malumi tu.
2: Salam kenal ya, Bu.
1: Sing paling ayu dhewe.
2: Anu, sak kebon binatang.
1: Uga, tenanan sing paling ayu dhewe nang Paria Agung, Bu. Temenan iki, Bu.
2: Didelok saka nganu, pojok gunung apa saka ndek dhuwur, Bu.
1: Temenan, Bu, paling ayu dhewe nang Paria Agung Malumi tu. Tahun sewida.
2: Kula pun monitor lho, Bu.
1: Nah, tahun sewida tapi Bu enggak sakniki.
2: Sewida aku lahir.
1: Urung lahir.
2: Wis kedatangan 80 iku laku.
1: Ya ampun. Temenan.
2: Kan aku kan lahir, Jut, kan lahir 73. Wis tahun 80 kan aku umur 7 tahun. Aku dermaca kan iki Bu Jut.
1: Iya no.
2: Lempung, iya karo lempung kae. Lagi wedak tuh. Bengisnya itu yang anu kembang jati ya Yus.
1: Iya.
2: Kan abangnya ditutupi ya.
1: Iya lah.
2: Orang-orang ngosok lagu tenang Mutiara.
1: Nggak tahu kok tanya saya.
2: Ganti orang rek.
1: Ojo.
2: Kata ya.
1: Rasa.
2: Angga Mutiara ya rek.
1: Ya enggak rek Mutiara enggak ono ya enggak ganti ojo request berarti. Ana ma apa sih yang enggak ada buat mamaku?
2: Yang tak request kemarin tuh ada, aku tak ngerti tagihmu juga ada itu.
1: Apa?
2: Yang nanti yang Neri tadi lo
1: ya emang ada.
2: Iyalah kan udah kamu putus tak request yang baru tadi.
1: Aku tak berarti bagimu karena gue. Iya,
2: karena dirimu muda aku tua, jadi aku enggak berarti bagimu.
1: Ya sing jelas ki Mas Yudi ki males goleti karena gue.
2: Ya jeng ngono kerja jeng ngono.
1: Ya
2: Pak Warno ya Pak Warno.
1: Takih ngono ki lho Mak. Folder lagi wah keheram. Pokoknya sing paling penak ini ngene, sing paling penak ki enggak pelis.
2: Yo, sak nosing nelpon dah. Foto kang Agus nelpon aku jadi tirama, gon pering jauh enggak ono.
1: Apa enggak ono?
2: Dan memang hasil anda memang mati lah diunil.
1: Iya, enggak nelpon paling.
2: Ini sih. Maaf, tirama, Yudi gak siaran. Siaran yo kang kerja ini lah.
1: Yo aku yo siaran, lega siaran lah ke priwe angsurane.
2: Iya, angsurane punjungan dia
1: tangan tu. Angsuran kalau punjungan kuwi lho sing abot.
2: Kan asli anda memang mati kan ngatur radione kan ngatur.
1: Mama.
2: Nggih.
1: Makasih ya, Mak.
2: Kami-kami.
1: Sehat-sehat ya, Mak. Aja lali semangat sing kraji-krake ya, Mak.
2: Aja
1: dirimu ae ngono lho, Mak. Kok ndak aku duwe adi lho, Mak. Kok aku ndak rono lho, Mak. Lah dirimu enggak gelem nek aku rono ki. Ndak
2: monitor padahal enggak komen nak ya.
1: Mbak Indri.
2: Indri isi ndek.
1: Sopo? Jere sopo? Yu Indri enggak monitor diriku. Gak bakalan bisa tidur dia Mama.
2: Berarti dia orang komen ya?
1: Dia tuh gak komen, cuma dia panteng terus.
2: Oh ngono. Berarti ini pingin masuk gengsi.
1: Nah yuk gengsi ya. Alasannya aku ini terakhir kali aku menelpon dirimu. Jadi nih ngono kuy. Sesoknya nelpon ya. Ala yu
2: Yu so gengsi yu.
1: Ngomong aja nek kangen karo aku ki yu.
2: Nah ngono
1: terus aku tak rono. Terus terang setu, saja.
2: Setu ae nang Indri.
1: Setu.
2: Iya kan bareng Pak Bos.
1: Oh ngono, ya wis setu aku ya. Tak rono. Tungguin ya. Aku tak mampir nang Paria Agung. Kok aku ya. Tak nang buri jene ora wit-wit kelopone jene ora.
2: Tak kena kopi.
1: Mah.
2: Napa?
1: Atuh kene rono gawe ke kopi.
2: Alang, mana kok ora ngene lho gaya lho.
1: Apaan?
2: Kopone kena sing nom, nek kene.
1: Ngono kuwi kan alasan iki ana bae.
2: Pak Warta kon Pak Warno lho. Ajare Pak Warno kan ora degane.
1: Alasan Pak. Wes aku ra sidorono, Pak.
2: Pak Warno turu sebelahku iki.
1: Mama.
2: Non.
1: Pantang radio.
2: Pantang
1: birama, matur nuwun. Ya, sampean sampean nuwun maklumi to Pari Agung. Sehat selalu semangat, Mami. Mami Melda Bandar Lampung di Golong-Golong. Selamat pagi, Mi. Sehat selalu ya, Mi. Ada Kang Agus dari Beringsewu juga selamat pagi, Kang Agus. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi, Kang Agus. Masih di Begadang bersebar madu kaca Trirama FM, Kang Agus. Madu kuat, tahan lama, Kang Agus. Oh.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Tonton radio, tonton drama, digoyang-goyang asyik.
2: Heleh, baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu usia boleh bertambah tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu
3: Nah itu kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
4: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Masih di acara Begadang.
6: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu gua tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
0: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrak, madu kuat tahan lama.

0: lagi, Bes. Dilanjut lagi kita bergoyang ya, Bes ya. Masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku menemani besti-besti tayang-tayang well-well semuanya. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial Madu Kajatri Rama, Madu Kuat Tahan Lama ya. Halo, selamat pagi. Begadang persembahan Madu Kajatri Rama FM.
1: Madu Kuat Waktunya Tahan Lama.
0: Lia sehat, Lia?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Lagi ngapain, Lia?
1: Baru melek.
0: Moga dirimu melek. Dirimu mau request lagunya apa, dirimu?
1: Lagunya Kana ya.
0: Apa?
1: Kana.
0: Coba sambil dicek digoyang dulu, Fans, apa goyangnya? Pagi. Anje, pagi.
1: Pagi.
0: Je. Pagi. Pagi. Siapa lagi? Pagi.

0: Pagi.
1: Semuanya aja.
0: Lagunya enggak playlist kayaknya.
1: Enggak
0: playlist. Yang mana? Lagunya diganti yang mana? Coba.
1: Apa ya?
0: Yang mana?
1: Itu yang udah siapin apa?
0: Yang udah tak siapin ya, ada Hakikat Sebuah Cinta. Siap. Terima kasih Lia. Mudah-mudahan sehat selalu ya Lia. Panteng radio. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Lia yang ada di seputaran Kota Metro. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya guys ya. Ada juga Mas Arif. Mama Arif. Mama Arif, selamat pagi Mama Arif. Mudah-mudahan kabar terbaik ya Mama Arif ya. Dari seputaran Bandar Lampung ya, kurang sehat kayaknya, suaranya beda. Benar ya. Kemudian ya sudah, semoga sehat selalu. Mudah-mudahan usahanya lancar, rezekinya juga lancar. Salam untuk semuanya, terima kasih ya. Terima kasih Mama Arif ya. Mudah-mudahan kabar terbaik juga untuk Mama Arif dan juga keluarga tercinta ya. Ada Mas Agus. Aduh, waktunya sudah gak cukup lagi kayaknya Mas Agus ya. Selamat pagi Mas Agus dari Pringsewu. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat juga ya bes ya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti diri ke menemani besti-besti tayang-tayang well-well masih di acara Begadang. Masih persembahan spesial daripada Madu Kaja Trirama FM Madu Kuat Tahan Lama. Madunya yang sangat luar biasa untuk kesehatan, terutama untuk meningkatkan vitalitas ataupun juga stamina pria dewasa, biar semakin tahan lama, biar semakin gereng, hubungan rumah tangga pun semakin harmoni. Silakan langsung di konsumsi Madu Kaja Trirama FM setiap hari dan juga rasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kaja Trirama FM ya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti ditemani barengan diri keuangan.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Terima kasih besti-bestiku, tayang-tayangku yang selalu pandang di begadang. Masih persembahan spesial daripada Maduka Jetri Rama FM, Madukua Tahan Lama ya. Apa kabar, ada Mas Juntak dari Wai Tenong. Selamat pagi Mas Juntak. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini Mas Juntak ya. Terima kasih juga untuk besti-bestiku, tayang-tayangku. Jangan lupa dikonsumsi rutin Maduka Jetri Rama FM setiap hari, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Maduka Jetri Rama FM ya. Semakin tahan lama, semakin greng, hubungan rumah tangga semakin harmonis, tidak loyo, koyok apa kenapa aja ngelempuru, kebain gak ada gue ya. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh ya. Di 0831 760 600. Aku pamit ya bes. Ketemu lagi besok di acara dan juga di jam yang sama. Selamat beristirahat, salam sehat, sehat selalu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.